0: Kunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

banyak sekali pameran-pameran yang dihadirkan di Indonesia, termasuk ada Pavilion Indonesia dalam pameran seni internasional ke-61 Venice Biennale 2026 yang dihadirkan oleh Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud nih teman Pro 2. Nah, kehadiran ini tentu saja menjadi bagian dari upaya diplomasi kebudayaan Indonesia untuk memperkuat posisi seni rupa Indonesia di panggung internasional. Adapun Pavilion Indonesia di Venice Biennale RT 2026 ini hadir dengan pameran bertajuk Printing the Unprinted. Dan juga di sini ditampilkan gitu ya, Pavilion Indonesia menampilkan karya terbaik dari 7 perupa tanah air lintas generasi dalam medium seni cetak grafis. Pameran ini pun merupakan kolaborasi antara Kementerian Kebudayaan dan Danantara Indonesia Trust Fund dengan kurator Aminuddin TH Siregar. Venice Biennale sendiri 2026 berlangsung di Scuola Internazionale di Grafica atau Venezia nih teman Pro 2. Jadi di sini mengusung narasi epik pelayaran besar abad ke-15, para seniman dalam Pavilion Indonesia menghidupkan kembali kisah pelayaran selama 14 tahun. Dimulai dari tahun 1472 hingga 1486, di mana karya ini diciptakan secara bersama atas kolaborasi 7 seniman. Di antaranya Agus Suwage, Syahrizal Pahlevi, Nurdian Ihsan, R.E. Hartanto, Teresia Agustina Sitompul, Mariam Sofrina, dan juga Rusyan Yasin. Bisa kebayang nggak tuh teman Pro 2, 14 tahun digambarkan dalam seni grafis. Dan pameran ini di Pavilion Indonesia bercerita tentang perjalanan armada dan mereka bertolak dari Danau Toba, Malaka, Teluk Benggala, Gujarat, Hormuz, Laut Merah, Alexandria, sampai pada akhirnya mencapai Venesia. Armada ini terdiri atas 3 kapal luar biasa, yaitu Siboru Deak Parujar atau yang berarti Dewi Pencipta Batak sebagai kapal induk, dan juga Naga Padoha yang berarti ular kosmik sebagai kapal pengawal. Lalu ada juga Sahala Si Ombak atau yang berarti roh ombak yang didedikasikan untuk penjelajah ilmiah. Seluruh kisah ini teman Pro 2 dikisahkan melalui sudut pandang Datu Natolu Hamunangan yang merupakan seorang arsiparis imajiner dari Harajaon Pusuk Buhit di Sumatera. Beliau mendokumentasikan perjalanan ini dalam manuskrip Printing the Unprinted, the Story of the Grand Voyage. Dan selama beberapa abad, manuskrip ini menyimpan misteri, yaitu himpunan cetakan etsa, gambar, sketsa, dan juga teks yang menunggu untuk ditemukan dan dimaknai. Adapun manuskrip ini memuat 21 etsa yang dibagi ke dalam 8 babak, membentuk narasi yang kaya dari berbagai sudut pandang. Dan rangkaian alur ceritanya, ini bagian pertama dengan tema Sacred Authority and Diplomacy yang bercerita tentang sang raja yang memiliki gagasan pelayaran. Dan untuk Raja Utimarbun, Pusuk bertekad menyatakan tujuan pelayarannya di hadapan sebuah batu mangalitik di Pusuk Buhit. Nah, jadi di sini ada kisah-kisah di balik itu semua ya, teman Pro 2. Jadi, kalau misalnya kamu penasaran seperti apa gitu ya pamerannya, bisa kamu simak gitu ya di agak jauh sih, bukan agak jauh lagi. Tapi memang jauh kalau dari Indonesia gitu ya, yaitu di Venice Biennale, di mana itu menyediakan Pavilion Indonesia yang memang menghadirkan seni cetak grafis. Sebagai informasi, ada kolaborasi antara 7 seniman lintas generasi.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kabar cukup mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, dilaporkan ditolak masuk ke Kanada saat hendak menghadiri Kongres FIFA yang digelar di Vancouver. Padahal, Taj dan rombongannya sudah mengantongi visa resmi. Namun, setibanya di Bandara Toronto, mereka sempat ditahan dan diperiksa oleh petugas imigrasi. Isu yang mencuat penolakan ini berkaitan dengan dugaan keterkaitan dengan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC yang oleh pemerintah Kanada dianggap sebagai organisasi terlarang. Akibat insiden tersebut, delegasi Iran akhirnya memutuskan untuk kembali dan tidak menghadiri rapat tahunan FIFA. Bahkan situasi ini memicu perhatian dunia karena menunjukkan bagaimana politik dan sepak bola masih sulit dipisahkan. Meski begitu, FIFA tetap menegaskan bahwa Iran masih akan tetap berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Namun, kejadian ini menjadi sinyal bahwa tensi geopolitik bisa berdampak langsung pada dunia olahraga.
1: Segera download RRI Digital.

Westlife sebagai grup pop legendaris asal Irlandia. Mungkin bagi teman-teman, wah, pada tahu lah ya siapa Westlife. Kalau yang lahir 90-an, 20-an awal kayaknya tahu gitu siapa sosok Westlife. Grup ini akan kembali lagi ke Indonesia teman Pro 2 dalam rangkaian tur dunia bertajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour, di mana konser ini dijadwalkan akan berlangsung pada 23 Januari 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menariknya, Jakarta dikonfirmasi menjadi satu-satunya lokasi stadium show atau pertunjukan stadion di kawasan Asia Tenggara untuk tur kali ini. Hal tersebut menjadikannya konser terbesar Westlife di wilayah tersebut yang menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu basis penggemar yang besar. Sound Rhythm dan Vola GoPro selaku pihak promotor, pemilihan stadion utama GBK ini merupakan permintaan langsung dari para personel Westlife. Dan para member Westlife ini sangat terkesan dengan kemegahan GBK saat mereka melakukan soundcheck di stadion tersebut di tahun 2023 lalu. Dan mereka ingin perayaan 25 tahun ini dirayakan di tempat yang sama, yang tentu saja lebih besar dan ikonik. Adapun stadion utama GBK, ini merupakan pilihan yang mereka inginkan untuk menyapa ribuan penggemar di Indonesia. Dan sesuai dengan pengumuman resmi di akun media sosial mereka, Westlife akan tampil dalam format 3 orang, antara lain Shane Villan, Nicky Briney, dan juga Kian Egan. Sementara itu untuk Mark Fahey ini dipastikan akan absen dari tur ini karena masih fokus pada masa pemulihan kesehatannya teman Pro 2. Meskipun tanpa Mark, grup ini berjanji akan memberikan pertunjukan terbaik dengan skala produksi yang jauh lebih besar dibandingkan tur-tur sebelumnya. Buat kamu teman Pro 2, para penggemar Westlife, ini untuk penjualan tiketnya akan dibuka melalui dua tahap, yaitu di antaranya promotor presale yang bisa kamu peroleh mulai dari tanggal 21 Mei hingga 22 Mei mendatang, dan general sale mulai dari tanggal 23 Mei 2026. Untuk informasi lengkapnya, bisa kamu akses melalui situs resmi Westlife Stadium Show JKT.com. Jadi tunggu apa lagi ya teman Pro 2? Mungkin sambil menabung, masih ada kesempatan nih ya di minggu depan buat yang tertarik untuk menonton Westlife di tahun 2027 di Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Di tengah teknologi yang semakin canggih, teman Pro 2, sudah sepatutnya kita ketika membaca informasi ataupun melihat suatu hal yang berbau informasi, ini untuk kita perhatikan baik-baik, jangan sampai penyebaran berita hoax ini menjadi semakin marak gitu ya. Karena memang sekarang itu banyak sekali berita-berita hoax yang mungkin bisa dibilang cukup memprihatinkan gitu ya. Dan kalau dibiarkan, berita hoax ini berisiko merusak hubungan sosial di tengah masyarakat yang luas. Kebanyakan berita hoax ini dibuat lebih dramatis, teman Pro 2. Memang tujuannya untuk terdengar lebih menarik perhatian, padahal informasinya sebenarnya berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi seakan-akan berita hoax itu memprovokasi kita untuk merusak adanya hubungan sosial tersebut. Dan anehnya, banyak orang justru lebih mempercayai pada hoax meskipun fakta yang valid sudah mulai terungkap jelas. Ternyata ada beberapa alasan loh. Jadi ada alasan psikologis yang menarik di balik fenomena yang perlu kita pahami secara bijak. Ada beberapa alasan kenapa informasi palsu atau hoax ini tuh seringkali terasa lebih menarik gitu ya, dibandingkan berita-berita yang sebenarnya sudah faktanya terungkap, cuman beberapa orang lebih mempercayai berita tersebut. Nah, yang pertama, lebih nyaman dengan berita yang sesuai ekspektasi. Banyak orang merasa nyaman dengan berita yang tersebar karena isinya sesuai dengan pendapat ataupun kelompok yang disukai. Mereka lebih mudah menerima informasi yang mendukung opini meskipun kebenarannya masih sangat diragukan atau belum terbukti. Dan kondisi inilah yang akhirnya membuat masyarakat begitu mudah percaya di setiap kabar yang muncul di media sosial. Dan rasa setuju ini seringkali mengalahkan logika kita untuk memeriksa kembali fakta sebenarnya secara lebih teliti. Terlalu yakin dengan opini pribadi. Nah, menurut National Geographic, hoax itu cepat banget menyebar karena memang banyak orang itu merasa pikiran dan kelompoknya itu paling akurat. Dan fenomena ini sering disebut sebagai realisme naif yang membuat seseorang itu merasa selalu benar di atas segalanya. Dan sikap inilah yang memicu seseorang untuk mengabaikan pendapat orang lain karena merasa pandangannya jauh lebih valid secara subjektif. Dan akibatnya, kita jadi sulit menerima fakta nih, fakta-fakta baru yang meskipun informasinya ini sebenarnya salah kalau yang dipercayai gitu. Terus alasan yang ketiga adalah kapasitas informasi yang masih terbatas. Wawasan yang masih terbatas ternyata bisa membuat kabar hoax ini menyebar jauh lebih cepat, teman Pro 2, di tengah-tengah masyarakat. Kurangnya literasi terhadap informasi yang disukai, ini seringkali membuat kita terlalu mudah percaya tanpa memeriksa kebenarannya. Dan pastikan kamu nih untuk selalu cek-cek and recheck sebuah informasi sebelum memutuskan untuk membagikannya. Dan kalau bisa dilihat dulu ya, teman Pro 2, sumbernya seperti apa, keakuratannya seperti apa, dan waspadalah kalau melihat judul berita yang sangat memprovokasi. Karena biasanya itu yang hanya menjadi trik untuk mencari sensasi belaka, teman Pro 2.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi nih ya, kalau kita melihat fenomena-fenomena yang ada, terus yang lagi ramai diperbincangkan, yang lagi sering diikutin, biasanya disebut apa sih? Ada tren-tren gitu ya, yang seringkali ini berkembang, bahkan cukup absurd bisa dibilang gitu ya. Karena bagi sebagian orang, tren yang absurd itu susah banget untuk dimengerti ataupun diikuti. Dan banyak sekali tren-tren viral yang terasa sangat cepat berganti, dan itu bisa kita lihat bagaimana masyarakat menanggapinya. Termasuk ada fenomena mengikuti tren yang sedang viral atau yang disebut herd mentality. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih jauh ya berkaitan dengan herd mentality, ini Nabila mau ngajakin kamu nih untuk bergabung di WhatsApp kami di 0811-369-7755. Atau kalau kamu yang sudah cek-cek Instagram @story@rripro2madiun, ini pasti tahu banget gitu ya. Apa Instagram kita @rripro2madiun, di situ udah ada sebuah story yang Nabila pasang. Jadi pasti tahu topiknya pada pagi hari ini tuh apa. Jadi berkaitan sama tren ya teman Pro 2, kira-kira tren apa yang lagi viral tapi kamu tuh nggak ngerti sampai sekarang gitu ya, nggak paham ini maksudnya apa dibuat tren kayak gitu ya, bisa kamu ungkapkan di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau boleh komen di story Instagram @rripro2madiun. Nabila tungguin sampai dengan jam 9 ya teman Pro 2, boleh sekalian request lagu. Tapi ingat harus dijawab dulu topiknya.

Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.

Berbicara soal tren di sesi pada kali ini, teman Pro 2, yang bisa dibilang tren ini tuh adalah gaya mutakhir atau hal-hal yang lagi rame dibahas digunakan dalam masa tertentu. Dan kalau kita lihat sekarang, tren-tren yang ada ini luar biasa sekali gitu ya. Bahkan ada yang tidak masuk akal, mulai dari yang masuk akal sampai tidak masuk akal itu ada semuanya. Jika melihat perkembangan tren yang ada mulai dari tahun 2024 kali ya sampai dengan awal 2026 ini, di sini Nabila mau nge-spill ke kamu semua, teman Pro 2. Yang pertama, ada namanya tren skibidi toilet. Ih. Agak jorok gitu ya namanya. Nah, ini berkaitan sama YouTube short yang menampilkan kepala manusia di dalam toilet yang bernyanyi dan bertarung melawan manusia berkepala kamera atau kameramen. Emang gak agak aneh sih, teman Pro 2. Bisa dibilang ini tren viral, tapi gak ngerti sampai sekarang, Nabila, jujur. Nah, skibidi toilet sendiri ini sudah ada sejak tahun 2023. Bahkan sampai sekarang pun tren ini kayaknya di gen alpha, gen beta, gen alpha kali ya. Ini terkenal banget. Dan kenapa membingungkan? Karena plotnya sangat tidak masuk akal, bahkan visualnya pun aneh. Tapi entah kenapa ditonton ratusan juta kali. Nah, jadi fenomena ini termasuk brain rot atau istilah untuk konten yang sangat aditif namun kurang berfaedah, terutama di kalangan gen alpha nih ya. emang agak-agak nih gen alpha ya kalau mencari tren itu. Terus yang kedua berkaitan dengan tren NPC streaming. Nah, apa itu? Jadi kreator di TikTok Live itu bertingkah seperti non-playable karakter atau NPC di dalam video game. Dan mereka berulang-ulang gerakan dengan kalimat tertentu seperti "ice cream so good" sebagai reaksi atas gift virtual dari penonton. Nah, kenapa di sini membingungkan? Karena tindakan ini tuh dianggap cringe atau aneh gitulah ya. Tapi menghasilkan uang, disitulah yang mereka suka gitu ya. Makanya banyak penonton yang suka memberi gift untuk melihat reaksi repetitif tersebut. Dan ini dulu booming banget ya, teman Pro 2. Makanya ada yang sampai joget-joget pakai emot-emot kayak gitulah pokoknya.

0: Sudah tahu belum kalau Indonesia masuk pada urutan pertama sebagai negara dengan masjid terbanyak di dunia? Bahkan mengalahkan Arab Saudi, India, Bangladesh, dan negara-negara Arab lainnya. Dilansir dari laman Microsoft Network dalam sebuah data In Numbers Top 10 Countries with the Most Mosques, diperkirakan ada lebih dari 800 ribu masjid tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah ini masih ditambah lagi dengan adanya 1 juta musola di berbagai pelosok. Ngomong-ngomong, di lingkungan kamu ada berapa masjid nih?
1: Yuk, segera download RRI di

Selamat pagi teman Produas pada. Ya, jadi tadi udah sempat Nabila paparkan beberapa tren populer yang hits waktu tahun 2024 sampai dengan awal 2026. Di sini akan Nabila sebutkan satu persatu. Tadi udah ada Skibi di toilet, ada NPC streaming. Nah, yang selanjutnya berkaitan dengan Very Demore, Very Mindful. Nah, ini adalah sebuah tren yang ramai sekali dibahas pada tahun 2024 sampai dengan 2025 nih teman Pro 2. Nah, apa itu? Mungkin agak aneh gitu ya teman Pro 2, bahwa Very Demore, Very Mindful. Nah, jadi memamerkan cara melakukan sesuatu dengan sangat sopan, rapi, tenang, tidak berlebihan. Contohnya nih, ketika dandan, bekerja, berpakaian. Nah, terus bagus dong Nabila, harusnya trennya diikutin dong. Nah, tapi ini ada yang membuat kebingungan teman Pro 2. Karena sering digunakan secara sarkas gitu ya. Sarkistik, sarkasistik, atau untuk menyindir perilaku yang sebenarnya berlebihan, atau justru untuk memamerkan gaya hidup mewah dengan kedok tanda kutip sederhana. Jadi makanya Very Demure, Very Mindful. Ada juga tren atur sebrengsek mungkin dan kata-kata misterius. Nah, ungkapan ini tuh populer di media sosial atau X Twitter ya, dan juga TikTok di awal tahun 2026 ini untuk menggambarkan kekesalan atas situasi yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, kenapa kok membingungkan? Karena ini sering muncul tanpa konteks yang jelas teman Pro 2 dan menunjukkan rasa bingung atau pasrah yang ekstrim berawal dari komentar di platform fandom. Lanjut, berkaitan dengan tren riddle atau teka-teki war. Nah, ini juga tren di tahun 2026 awal. Dan apa itu? Mungkin kayaknya bagi sebagian belum tahu gitu ya, ada tren riddle atau teka-teki war. Jadi konten ini tuh semacam kuis atau teka-teki visual yang menanyakan tebakan aneh, seringkali dikaitkan dengan narasi tebak-tebakan perang ataupun negara yang misterius. Nah, kenapa membingungkan? Karena fokus pada kecepatan menjawab. Jadi seringkali hanya 10 detik, terus memaksa penonton melakukan rewatch atau menonton ulang video tersebut untuk menemukan petunjuk. Jadi itu ya beberapa tren viral, tren yang ramai dari 2024 sampai dengan 2026. Mungkin dari teman-teman Pro 2 ada lagi yang tahu tren-tren yang menurut kalian itu aneh sampai dengan sekarang gak ngerti, bahkan Nabila sendiri juga baru dengar. Nah, itu bisa banget di-spill, dikasih tahu di WhatsApp kami di 0811 369 7755, atau boleh komen di Instagram story @rripro2madiun. Dan berhubung sudah ada yang masuk di sini ya, aku mau membacakan dulu dari Atsir. Katanya sih kalau aku tuh sampai sekarang gak ngerti kenapa orang bisa hafal joget-joget TikTok, padahal aku ya sebenarnya pengen ikut tapi kayak gak ngerti aja gitu. Nah, ini nih berkaitan sama pengen ikut-ikutan tren yang lagi viral. Ini ada namanya herd mentality ya. Nanti setelah ini kita bakal bahas lebih lanjut, tapi kita lanjut membacakan lagi untuk komentar-komentar yang sudah masuk. Terima kasih ya untuk Aciu. Terus ada dari Doni, tren foto yang pakai filter itu loh kak. Jadi kadang itu gak ngerti sampai sekarang kok bisa ada yang menciptakan seperti itu. Tapi canggih sih. Oke. Terus ada juga dari Maya, kalau aku tuh bingung sama tren anak muda zaman sekarang ya, bahasa-bahasanya apalagi ya, kayak gen B alpha ya, ini gen alpha ini kayak sukanya bilang mewing-mewing ente aja apsi. Jadi aku kira nama menu makanan. Ya begitulah ya, slang-slang yang ada di anak muda itu kayak yes aneh-aneh yes pokoknya. Terus ada dari Sarah Rizke ya, katanya sih trennya tanda kutip adalah pokoknya. Itu kesel juga sih kalau nanya terus ada yang jawab kayak gini. Ini sama dengan kayak itu ya, apa sih namanya, tren kepo atau apa gitu loh ya. Jadi kayak kesel kalau misalnya dijawab begitu terus. Oke, ternyata ada tren adalah pokoknya.
Terima kasih banyak ya Sarah sudah mengungkapkan. Bagus-bagus. Request lagunya Merindu Lagi, Mesahera, Misahira. Oke, siap. Terus ada dari Raffi. Kenapa sekarang orang kalau nongkrong makanannya dingin tapi story Instagramnya panas terus update? Ya itu. Kayaknya orang-orang daripada mengenyangkan perut, lebih ini ya, lebih suka ngasih makan untuk media sosialnya. Nah, tren sekarang itu kayak gitu kayaknya orang-orang ya. Terima kasih. BTW request lagu Beautiful Things Benson Boone dong Kak Nabila. Siap, tak putarkan habis ini ya. So stay tune aja yang request lagu. Buat teman-teman yang belum bergabung, masih ada kesempatan sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di mana? Di 0811-369-7755. Atau boleh kasih story di kasih komennya di story Instagram @rriPro2Madiun.

0: you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: One station. Call of the day. Banyak dari kegagalan dalam hidup yang terjadi adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka memutuskan untuk menyerah. Many of life's failures are people who didn't realize how close they were to success when they gave up. Thomas A. Edison.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih lanjut kebersamaan kita teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ngomongin soal tren ya, ini seringkali sekarang itu anak muda kayak suka ikut-ikutan, apalagi tren-tren joget-joget, terus tren-tren apalagi nih biasanya. Ada tren pertemanan kayak gitu-gitu. Emang aneh-aneh gitu ya anak muda menciptakan. Nah, ada namanya herd mentality atau fenomena ketika seseorang udah mengikuti keputusan, tindakan ataupun opini mayoritas. Nah, jadi meskipun sebenarnya belum tentu sesuai nih teman Pro 2 dengan penilaian ataupun keinginan pribadi, ini bisa dibilang herd mentality ini tidak hanya terjadi di media sosial tapi juga dalam aktivitas sehari-hari. Jadi herd mentality ini sering juga dikenal sebagai efek ikut-ikutan atau FOMO ya, fear of missing out, yang bisa muncul dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pilihan investasi, belanja, tren, mengutarakan pendapat pun di lingkungan. Ini muncul gitu ya, dimana fenomena ini sendiri karena manusia secara alami merasa lebih nyaman dan percaya diri ketika melakukan hal yang sama dengan banyak orang di sekitar. Makanya pola pikir ini bisa membuat seseorang mengabaikan logika dan penilaian pribadi, bahkan berujung pada penyesalan setelah pengambilan keputusan. Selain faktor psikologi, herd mentality ini juga dipengaruhi oleh budaya teman Pro 2. Termasuk juga lingkungan sosial, arus informasi yang cepat, ini bisa mempengaruhi herd mentality. So, buat kamu perlu banget ya mengenali apa herd mentality yang bisa terlihat dalam berbagai situasi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, misal kamu suka memborong massal gitu ya, maksudnya memborong barang secara massal atau panic buying. Nah, fenomena ini, tren ini seringkali muncul ketika isu-isu kelangkaan barang penting. Nah, langsung tuh kayak menyerbu toko, menyerbu swalayan. Contohnya aja kayak waktu pandemi lalu ya, ketika diisukan masker mau habis, sembako mau habis, langsung tuh diserbu. Apalagi ya, pokoknya panic buying ini sering terjadi di masyarakat kalau misalnya udah barang-barangnya menuju diisukan langka gitu ya. Terus ada lagi nih, herd mentality yang lain berkaitan sama berita viral tanpa cek kebenaran atau hoax. Jadi di era digital seperti sekarang ini tuh seringkali kita terlihat ketika banyak orang ikut-ikutan bagi cerita informasi viral, langsung tuh wes pokoknya tanpa mau tahu sumber yang jelas, tanpa pikir panjang juga, ini akhirnya kemakan sama berita viral tanpa cek kebenaran atau hoax. Terus ada juga mengikuti tren investasi atau bisnis. Nah, mungkin banyak orang tertarik untuk terjun ke dunia investasi nih ya, sekarang kan lagi ngetren juga tuh saham ataupun kripto, membuka bisnis tertentu. Nah, hanya karena melihat tren ini sendiri yang lagi rame diperbincangkan, ini kamu bisa salah langkah nih ya teman Pro 2. Akibatnya keputusan investasi yang diambil tanpa pertimbangan matang itu justru bisa menimbulkan kerugian finansial kalau tren tersebut ternyata berbalik arah atau tidak sesuai ekspektasi. Lanjut, mari kita membacakan komentar yang sudah masuk dari teman-teman Pro 2 di WhatsApp 0811-369-7755. Ada dari Mamat. Yuhu, Spada. Selamat pagi Nabila, selamat hari Senin. Selamat beraktivitas juga untuk Mamat. Alhamdulillah akhirnya bisa join juga. Yoi. Kalau ngomongin topik ini tuh ya, lebih dari istilah-istilah baru, dari kopak lah, back burner lah, bat lah, apa itu BHAPPP bab lah, jujur baru tahu nih. Terus ada juga zam apa sih, tren apa sih ini, jujur nggak tahu ya Nabila, itu baru muncul kali ya. Terus ada tren level pertemanan. Nah, ini nih, ini lucu sih, kemarin baru ngopi-ngopi gitu kan sama temen, terus habis itu ada ternyata tren level pertemanan. Kita tuh udah level 4, ada tingkatannya. Kalau level 1, aku lupa, level 1 itu yang paling luar atau maksudnya yang paling gak akrab atau gimana. Pokoknya yang jelas adanya sampai level 5 atau level 10 gitu ya. Mungkin bagi teman Pro 2 yang tahu level pertemanan ini sampai level berapa, boleh tuh di spill-spill. Emang aneh aja nih ya, kayak mie pedes aja udah level-levelan. Tapi gak apa-apa, apapun trennya jangan lupa request di Pro 2. Yoi, betul banget.
Asik gak ketinggalan nih pantunnya ya. Ikan sepat makan kedondong selagi sempat, request Viva La Vida aja dari Coldplay. Siap, nanti Nabila putarkan ya untuk kamu Mamat. Terima kasih sudah berpantun Ria pada pagi hari ini. Nanti stay tune aja karena bakal ada Bu Ana yang suka pantun juga. Ngobrol-ngobrol di Brem barengan sama Maitoru juga ya nanti. Jadi bisa kamu simak obrolan kita nantinya ya. Terus lanjut dari Vina. Halo, halo juga. Katanya sih heran kenapa sekarang tuh semua makanan aneh-aneh gitu ya. Ini tren makan apa uji nyali? Iya juga ya. Nyatanya maca ya, yang Nabila tahu maca kan minuman. Sekarang dibuat aneh-aneh tuh, mie maca lah atau martabak maca lah. Martabak kan enaknya ya udah coklat keju. Terus apa lagi ya yang aneh-aneh, pokoknya unik-unik deh ya sekarang pikirannya orang-orang itu. Ya kreativitas, kreatif sih, cuman harusnya ada batasan-batasan. Kalau misalnya yang normal-normal aja udah enak, kenapa harus dibikin aneh-aneh gitu ya. Ada juga minuman yang dari Thailand tuh, kalau gak salah tren kopi matcha atau kopi apa gitulah ya, mie kopi atau apa, pokoknya aneh-aneh lah. Terus lanjut. Oh iya, ini tadi requestannya mau yang Raisa, Love and Let Go. Siap, udah aku siapkan untuk kamu ya, Vina. Terima kasih. Lanjut dari Andri. Katanya sih tren AI yang ubah foto jadi anim-anim itu loh. Sampai sekarang aku gak ngerti ya apa cara bikinnya. Oke, ternyata kamu gak tahu cara bikinnya. Bukan karena ininya ya, trennya yang gimana-gimana gitu. Cuman lucu sih. Bisa buat PP, sekarang kan juga lagi ngetren tuh teman-teman bikin PP pakai AI. Ada yang dirubah-rubah jadi pakai jas lah, atau pakai topi yang lucu-lucu lah. Pokoknya aneh-aneh, keren-keren sih sekarang. Teman-teman kreatif nih ya, harus digunakan secara bijak AI-nya. Jangan sampai kita terjebak sama apa namanya, penggunaan AI untuk yang curang-curang. Misalnya kalau ujian menggunakan AI, kalau untuk menunjang belajar kita gak apa-apa ya kan, menunjang pekerjaan kita it's okay. Tetap harus digunakan secara bijak. Okay, berhubung ini sudah ketemu beberapa lagu yang di request sama teman Pro 2, aku putarkan dulu ya untuk Mamat dan juga Vina yang sudah request lagunya Viva La Vida dan juga lagunya Raisa nih ya. So stay tune aja buat teman Pro 2 yang belum gabung, masih aku tungguin dan boleh gabung nanti di Spada Brem. Simak aja di YouTube channel RRI Madiun, RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id dan pastinya di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Sepada.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Pagi.
1: Yo. Terima kasih banyak yang masih stay hingga saat ini ya. Tadi kan sudah mengikuti Nabila di Sepada Brem. Sepada Topik.
0: Waduh, dua kali nih.
1: Iya, Sepada Topik. Uh-huh. Terus kali ini beralih di Sepada Brem barengan sama Maitoru juga ya. Yep.
0: Di hari 11 di hari Senin 11 Mei 2026 ini Nabila diperingati sebagai hari kesadaran ego sedunia.
1: Waduh. Gitu. Jadi kita tidak boleh egois berarti tandanya kayaknya.
0: Lebih ini ya, menstabilkan ya.
1: Oke, menstabilkan ego.
0: Karena kadang ego itu memang perlu Nabila untuk defense ya, untuk betul, kita bertahan. Gitu ya, tapi enggak boleh
1: berlebihan,
0: iya. Karena takutnya nggak imbang nanti malah melanggar hak orang lain.
1: Betul. Gitu. Karena sesuatu yang berlebihan itu jatuhnya buruk, teman Pro 2 ya. Apalagi kalau ego udah terlalu berlebih, kayaknya apa-apa diperingatkan sama orang pun kayak mau melanggar apapun dia kayak alah sok bener gitu loh jadinya ya.
0: Iya takutnya malah aturan-aturan diterabas ya nanti ya. Nah ini kan ego juga tidak luput ya dari kehidupan kita sehari-hari nih. Makanya untuk mengurangi gesekan di masyarakat, hari ini kita bahas tentang tepo
1: nggak tuh. Kayaknya belum sarapan ini ya. Dia belum sarapan nih teman-teman.
0: Iya belum sarapan nih teman-teman. Jadi arahnya ke situ. Enggak nih, hari ini kita bahas tepo sliro
1: ternyata.
0: Itu tuh istilah dari bahasa Jawa ya. Apa artinya nanti kita akan bahas ya bareng narasumber kita. Ada Bu Ana Estu Wijayati ya, nanti bergabung melalui Zoom meeting ya teman Pro 2.
1: Pastinya kamu bisa mantengin teman Pro 2 di YouTube channel RRI Madiun ataupun di WhatsApp kami, bisa tuliskan pesan kalau misalnya kamu ada pertanyaan mulai dari sekarang berkaitan dengan tepo sliro. Jujur Nabila itu kayak agak asing sama istilah ini ya? Betul. Sering dengar kayak cuman kayak lupa apa artinya tepo sliro itu. Okay, nah, apakah berkaitan sama makan?
0: Ya, sliro kan
1: sliro
0: juga
1: kan rasa kan?
0: Sliro itu adalah sejenis biawak.
1: Emang iya.
0: Sliro, hewan itu. Oh. Biasanya ada di beberapa daerah tertentu yang bikin sate sliro.
1: Oh iya.
0: Nah, jangan sampai salah penyebutannya. Okay, pronunciation tetap harus dipahami.
1: Okay. Nanti kita akan ungkap teman Pro 2 apakah itu benar makanan atau sesuatu hal yang lain. Nah, bisa pastikan kamu tetap stay tune
0: di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 dari Madiun. Teman terbaik kamu.
1: Spada.
0: Spada.
1: Brem.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Yup.
0: Yeay.
1: Masih barengan sama kita berdua ya. Yep. Ada Mai Toru
0: dan juga Nabila Nagari.
1: Yep.
0: Ya, ini konsepnya yang dituker ya.
1: biar kompak gitu
0: biar
1: loh.
0: Kompak sama kayak tema kita hari ini.
1: Mm-hmm.
0: Ada tenggang-tenggang rasanya.
1: Aduh,
0: gitu loh.
1: Tenggang-tenggang rasa.
0: Tenggang-tenggang rasa.
1: Cuma tadi Nabila agak bingung gitu ya.
0: Yep.
1: Ini tepo seliro itu makanan atau apa gitu ya? Soalnya kata Mai Toru itu kalau tepo ya tau lah ya, tepo tahu gitu. Kalau seliro katanya Mai Toru sate.
0: Bukan sate.
1: Apa?
0: Hewan. Bisa hewan.
1: Oh, oke. Okay.
0: Tapi kan itu kalau seliro dalam arti kata lain ya.
1: Okay.
0: Ini bukan tepo Nabila.
1: Beda halnya ya. Beda ya. Oke, okay, nanti kita bakal bahas-bahas bersama-sama dengan narasumber kita teman Pro 2.
0: Iya.
1: Sudah ada siapa sih Mai Toru?
0: Sudah ada tentunya narasumber keren kita ya.
1: Yoi.
0: Bu Ana Estu Wijayati nih.
1: Yang tersambung melalui saluran Zoom. Halo Bu Ana, selamat pagi.
2: Halo. Bisa mendengar suara saya?
1: Bisa banget, jelas luar biasa.
2: Iya, tanya ribut sendiri masalah tepo ya.
0: Iya.
1: Iya
0: nih. Masih pagi soalnya, Bu.
1: Oh, bawaannya.
2: Iya. Bagaimana mengartikan aja?
0: Iya.
1: Yep.
0: Oke. Hari ini tepo apa tepo, Bu?
2: Kalau yang baru datang dari jauh ke Jawa, mesti jawabannya tepo.
1: Oke. Okay.
2: Ya, tapi kalau kita lidahnya orang Jawa, jadi tepo.
1: Tepo. Oh.
0: Oke. Okay. Berarti.
2: Ya, memang banyak belum tahu ya.
1: Masih asing gitu, agak-agak asing gitu ya.
2: Tepo. Mbak Nabila sama Mbak Mai asalnya dari mana?
1: Jawa sih, Bu.
0: Jawa sih, Bu. Cuman kurang ini referensi.
1: Jawanya kayaknya Jawa.
0: Jawa udah akulturasi, Bu.
1: Iya, akulturasi
2: generasi ini.
0: Iya. Nah, makanya kita mau belajar nih sama
1: Betul.
0: Bu Ana.
2: Kalau belajar kita pakai pintu aja.
0: Oh, boleh.
1: Oke, okay, boleh.
2: Berkaitan dengan Jawa lagi ya. Oke, okay, sekarang saya buatnya juga bantu Jawa aja. Nyangkek ember isine banyu.
1: Wah, mantap.
2: Banyu bening dienggo adus.
1: Semua
0: seger. Seger.
2: Genzi putusinau tepos niro. Hormati konco ben kancan terus.
1: Asik.
0: Iya.
2: Pengen jadi konco yang banyak enggak? Konco itu apa?
1: Teman ya.
2: Wah, gila. Genzinya masih tahu
0: kok. Masih, Bu. Kalau itu
1: masih dasaran-dasaran
0: bare itu masih minimumnya.
1: Bare minimumnya itu harus tahu.
0: Iya, Bu.
2: Okay. Memang tepos niro ini jarang ya disampaikan atau diungkapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam artian tidak banyak orang tahu. Mungkin kalau Genzi sendiri toleransi. Jadi anak itu mbok yo saling ngerti, pengertian gitu ya. Artinya tenggang rasa. Empati, menumbuhkan empati ataupun juga kemampuan memposisikan diri dengan orang lain. Kalau kita sebagai makhluk ini kan seharusnya makhluk sosial ya. Jadi kalau di Jawa ini juga termasuk kearifan lokal, ketika kita harus bahas dari ini karena menekankan pada sikap menjaga perasaan, menghormati, bertindak dengan tutur kata empati, tidak saling menyinggung dan saling merugikan. Itu namanya sebetulnya kalau tepos niro itu. Memang secara harfiah ya, dalam artian itu filosofi Jawa, tepos niro itu mengukur dari tepo itu. Tepo itu bagaimana kita membawa diri. Tepo itu mengukur, sedangkan saliro itu badan. Nah, badan itu berarti awake dhewe. Yang berarti mengukur menggunakan diri sendiri. Kalau kita mau mengaca, biasanya kita mau ngomong orang lain itu yang sifatnya negatif gitu ya, itu agak jelek. Nah, rupanya seperti itu. Nah, jadi kita ingin agar perilaku bertutur kata itu tidak menyakiti orang lain, tetapi kita selalu ingin menjaga hubungan yang harmonis ya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari ini saling bisa underbeat, saling mengerti kalau ada seperti ini bagaimana, mereka empati untuk membantu, menolong yang lainnya, itu intinya kalau dalam tempos liru. Sedangkan apa sih hubungannya dengan Gen Z sendiri ya, karena kita harus ngajak Gen Z ini untuk juga tahu post liru itu apa. Saya yakin banyak yang tidak mengerti post liru, cuman dengan gaya bahasa yang berbeda itulah yang membuat kata tepos liru ini kelihatan asing. Tapi sebenarnya ini juga nilai kearifan lokal yang harus dipelajari, sangat relevan untuk hubungkan dengan Gen Z ya, tidak untuk sesuatu yang asing, karena dalam konteks kehidupan digital saat ini atau bermasyarakat yang berbagai macam karakter majemuk ya, ini tepos liru ini harus dimengerti, karena kalau kita tahu bebasnya kita berdigitalisasi masuk dunia digital, tepos liru ini sebagai batasan agar kita tidak berkata buruk kepada orang lain. Jadi anti-anti yang sifatnya radikalis dan lain sebagainya dalam dunia digital itu agak direm, karena oh kalau saya ngomong saya membuat konten-konten yang tidak baik, oh itu akan menyinggung orang lain, bahkan ini tidak dikatakan sopan kalau didengar maupun dirasakan. Itu artinya yang kita akan pelajari di dalam

0: kerja itu penting juga terpositif. Kemudian kenapa sih ini menjadi penting? Karena implementasi nilai-nilai budaya banyak di Posliro ini karena menyangkut dengan etika berbicara, kemudian filosofi kita yang zaman dahulu budaya ada, bahkan saat ini menjadi jati diri bangsa di dalam Pancasila sendiri. Sebenarnya kalau kita tahu bagaimana arti filosofi Posliro ini juga tidak jauh dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah mungkin diketahui ya, karena di setiap silanya itu juga ada kata bagaimana menghormati, bagaimana kita mencintai, bagaimana tuh toleransi kepada sesama dan selalu ini ya, bagaimana kita menghargai pendapat beda-beda ini dalam ruang lingkup mungkin tempat kerja, sekolah, bahkan di masyarakat. Tentunya kearifan lokal di tengah modernisasi ini harus tetap kita kendalikan dan tentunya kita pelajari bersama-sama tanpa harus memberikan zaman dalam kita ya, bahwa Posliro itu sebenarnya sudah ada zaman dahulu dan sesuai dengan kepribadian bangsa kita juga. Bagaimana kita membawa diri di era-era digital saat ini itu.
1: Berarti maknanya luar biasa gitu.
2: Makanya
1: ya.
2: Makanya saya luas ini ya.
1: Intinya adalah di
2: bagaimana
1: apa, bagaimana kita tuh bisa bertoleransi, membawa diri, berkaca nih,
2: berkaca.
1: Taro. Mari kita berkaca.
2: Berkaca, refleksi ya.
1: Refleksi diri
2: bukan
1: gitu.
2: Betul
1: betul.
2: Lain ya.
1: Betul, refleksi okay. diri. Jadi biar refleksi. Kita tuh tetap rendah diri gitu.
2: Rendah hati.
1: Ya. Rendah hati deh, kok rendah diri.
2: Rendah hati.
1: Benar-benar.
0: Jadi iya. Itu berarti kalau kita masih kita dengan apa itu berarti ya. Kata rendah diri.
2: Wow. Rendah hati.
0: Namanya yang mana ya?
1: Rendah hati. Itu tadi tipe Bu Ana.
2: Tipe Bu. Karena kepikiran tepo tadi.
1: Nah, efek tepo sih.
2: Efek tepo.
1: Betul.
2: Ketipu-tipu dikit gitu.
1: Berkaitan gitu
2: berkaitan,
1: ya.
2: Berkaitan.
1: Oke, okay. Terus kalau menurut Bu Ana sendiri nih, melihat anak-anak muda yang sekarang ya, kenapa kok nilai
2: Tepo Sliro.
1: Kok tepo ya kan? Tepo Sliro ini tuh udah mulai jarang didengar gitu ya. Bahkan Nabila kalau gak disebutin sama Maitoru tadi terkait Tepo Sliro itu udah jarang sekali gitu didengar. Nah kalau menurut Bu Ana sendiri, kenapa kok zaman sekarang terutama anak-anak muda itu jarang mendengarkan kata tersebut?
0: Iya, kalau masalah kata mungkin tidak banyak yang ngerti istilah ini ya. Jangankan masalah kata, kalau ditanya zaman sekarang anak-anak itu rasa toleransinya, empatinya itu masih ada nggak sih? Hampir 50% ya kalau kita ngomong 50-50 lah. Karena kita lihat bahwa pengaruh digitalisasi era inilah yang membuat anaknya lebih egois ya, apalagi generasi ini untuk memahami arti Posliro sendiri. Jangankan sampai Posliro untuk saling tenggang rasa, itu aja di dalam lingkup sekitar. Nah kalau dia sudah asik dan bermain gadget, itu kelihatannya masalah aja lihat ya. Apalagi apa yang saat ini dia alami gitu ya, yang santer dibicarakan, berkalah dengan hal-hal yang sifatnya lebih entertain atau menghibur. Karena bahannya bisa dikatakan masalah-masalah itu berlalu aja karena itu urusan sendiri ya udah ya, seperti itu. Nah masalah ego, nah makanya itu kalau saat ini sebenarnya 50-50 ada yang benar-benar ngerti dan paham tapi bukan istilah Posliro, dia langsung dia berkata empati atau toleransi. Tapi kalau yang sudah benar-benar modernisasi ya, Posliro itu sudah ngerti. Nah, bagaimana cara mengatasi hal ini? Nah, perlu adanya lingkungan sekitar ini untuk selalu menumbuhkan pengertian yang sifatnya lebih kedawen. Ya, orang tua yang paling dekat belum belajar anaknya ini bukan.

0: hanya sekedar bahasa Indonesia, setelah istilah-istilah bahasa Indonesia saja, sharing, ya itu kan, ya, kalau sekarang itu, padahal enggak. Kenapa sih kita juga sebagai orang yang terdekat dari mereka juga mengajarkan bahasa Jawa, kearifan lokal sendiri. Kalau ini, Koslirro namanya. Jadi mulai kecil diajarkan. Itu ada istilah bahasa Jawa itu yang tidak banyak dimengerti sama anak-anak saat itu. Jangan jauh-jauh, kadang anak saya sendiri ya belajar ini, saya contohkan dari anak saya sendiri saja daripada kita berbicara dengan orang lain, karena tidak semua dia dapatkan di sekolah ada istilah, meski ada pelajaran bahasa Jawa gitu ya, ada berbagai macam yang dia mungkin istilah-istilah Jawa yang tidak dia tahu sebenarnya apa sih Bu ini ya. Jadi kita perlu ajarkan itu. Oh, kalau kita sudah mengerti, ya apa sih salahnya ajarkan? Kalau hanya belajar lewat gadget, dia tahu lah istilah, oh terpusir, ini seperti ini. Tetapi yang lebih mendalam maknanya, ya kita ajarkan sebagai orang tua. Kemudian selain dari orang tua, di sekolah juga sama. Dan pada saat pembelajaran itu, tidak full menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin itu juga perlu disampaikan istilah-istilah seperti itu. Jadi itu mereka akan belajar budaya dan kearifan lokal sendiri. Tidak harus menggunakan sedikit-sedikit istilah bahasa Indonesia atau bahkan bahasa asing. Nah, karena mereka akan sering, oh bagaimana ya sharing ya, atau kita empati ya dengan orang lain. Padahal kalau kita orang Jawa, seharusnya kita harus tetap mengajarkan hal-hal seperti itu. Meski itu hanya sekedar masuk toh ya, tapi itu banyak tujuannya. Gitu.
1: Oke, okay. Sharing is caring.
2: Sharing is caring tentunya ya.
0: Memang bukan
2: harus di
0: saring loh.
1: Oke. Okay. Bukan.
2: Bisa. Tapi sebelum sharing kita saring terlebih dahulu kan Bu pastinya.
0: Iya benar.
2: Iya.
0: Ya kalau mungkin mereka sekarang kan udah zaman digital ya. Pasti Kak mungkin ketemu dengan langsung kita sebagai orang tua atau orang yang tahu, dia mesti share dari dulu ya, searching dulu di beberapa Google. Anak-anak sekarang kreatif, tapi dia tidak mengerti sebenarnya si posulirasi sendiri di dalam implementasinya seperti apa. Kan itu hanya sebelah istilah saja, tetapi kan tidak sejauh itu kita mengetiknya ya, oh sebenarnya seperti ini.
2: Iya. Nah, kalau Bu Ana sendiri menanggapi fenomena anak-anak sekarang kan suka ceplas-ceplos ini ya Bu ya. Ini kan juga kadang mengurangi rasa dari tepos liro itu tadi. Nah, kalau pandangan Bu Ana seperti apa dan kira-kira bisa nggak kita merubah nih kebiasaan-kebiasaan tersebut gitu?
0: Kalau masalah kebiasaan itu sebenarnya ya kalau kita tidak bisa membatasi orang berbicara, apalagi dengan latar belakang yang berbeda-beda. Lingkungan aja mengatakan demikian, bahwa wah mungkin itu biasa bagi mereka, padahal itu juga bisa menyakiti orang lain. Nah, tentunya balik ketika kita mendengarkan sesuatu yang aneh gitu ya, pasti kita harus menegur, paling tidak menegur ya, kata-kata menegur. Karena tidak semua orang menganggap itu sebuah hal yang biasa atau kata-kata bias yang tidak menyakitkan. Tetapi tidak ada salahnya juga ya, kita mereka ngomong yang tidak enak di hati, kita memberikan mungkin tidak secara langsung ya. Akan kan lebih baiknya kalau kamu berbicaranya seperti ini atau bagaimana, atau dipanggil terlebih dahulu atau bagaimana. Kalau mungkin secara langsung mereka akan frontal, ah kamu itu zaman jadul ya, kata-kata itu sudah biasa dikatakan di situ. Nah, makanya itu akan lebih bijaknya ketika mereka mengatakan demikian. Ya tentunya kita harus bijak ya, dalam artian akan lebih baiknya kalau kita berbicara seperti ini. Kan tidak mudah untuk mengatakan demikian. Nah, perlu ada pengertian-pengertian kepada mereka dalam berkata maupun bersikap, karena semuanya tidak sama. Itu sering terjadi juga, Mbak. Dan anak-anak muda, kalau misalnya kita bilang mereka dengan background yang beda-beda, kemudian ngomong itu pun juga kata kerama setiap anak itu beda, berbicara keras itu aja lah. Kalau menurut kita, oh yuk kan tunggu-tunggu gitu ya, yang terbang-terbang banget. Nah itu, nah tentunya harus ada manage ya. Intinya tidak menyinggung meringat dia, tapi juga memberikan pembelajaran yang baik, baik etika moral, baik dalam berbicara, bertingkah, atau mengajarkan, karena itu hanya bagaimana kita beri contoh sih sebenarnya. Kalau di sekolah atau di tempat-tempat yang sifatnya di kala yang umum, tentunya kita harus belajar dari itulah lingkup yang paling dekat dengan kita. Kalau orang hanya biasa dengan kehidupan yang jarang berkomunikasi dengan orang tua, biasanya kata-katanya memang seperti itu, ya. Dan itu perlu adanya pendekatan. Pendekatannya itu tidak menyalahkan, tetapi bagaimana kita menyikapi, oh dipanggil dulu anaknya atau dia seperti apa, bahwa itu kata-kata yang kurang baik. Jadi adanya pendekatan loh. Nah, jadi orang tua harus mengajarkan. Oh, jadi tidak ada di luar lingkungan ya, di lingkungan keluarga, karena pondasi utama anak berbicara sopan santun kosir ini dari keluarga. Kalau keluarganya tidak habis, ya tentunya kita sebagai orang yang di luar, tapi kita tetap berusaha mengajarkan kepada mereka tepos itu sendiri. Karena tidak semua orang memiliki perasaan yang sama dengan mereka. Sekali tipis sekali.
1: Dimulai dari lingkup kecil dulu gitu ya, berarti di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan sekolah, lanjut lagi di lingkungan pertemanan mungkin ya, Maitoru, dan juga
0: masyarakat. Cara bergaul mereka dengan siapa, itu yang juga baru.
1: Oke, jadi harus memilah dan memilih juga ya, Bu ya. Berarti dengan siapa mereka harus berinteraksi, maksudnya dalam dalam tanda kutip kalau di masyarakat sendiri ya.
2: Yep. Dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah gabung tadi, Diah Esti. Jadi tepos liro, tata krama gitu ya. Anak zaman sekarang apa masih menjunjung nilai tersebut, dan bagaimana membiasakan perilaku tepos liro dalam bermasyarakat? Tadi sudah dijawab sama Bu Anna.
1: Langsung
2: ini
1: dijawab tunai.
2: Tunai
1: langsung.
0: Terus
1: iya.
2: Ada lagi yang
1: berkomentar,
2: memberi tanggapan tuh Nabila.
1: Dari Langnya Sore. Halo teman Pro 2, for your information.
2: Selamat pagi.
1: Dari itu, kalau seliro, S-L-I-R-O, itu biawak ya. Kalau di Jatim biasanya disebut nyambe.
2: Iya, betul.
1: Ini informasi yang sangat luar biasa nih ya. Bagi yang teman-teman bukan orang Jawa, kayaknya ini informasi yang berharga.
2: Iya, tapi hari ini kita bukan ngebahas yang biawak ya,
1: atau nyambe itu ya. Lebih kepada tepos liro, badan.
2: Badan yang kita bawa.
1: Terus terima kasih banyak udah menyimak Eko Susilo ya, dan Selsa Feby Sastia yang juga menyapa kita di pagi hari ini. Selamat pagi juga. Oke, dan ini nih Bu, berkaitan dengan implementasi yang ada dari tepos liro, kalau menurut Bu Ana sendiri, implementasi yang ada sekarang seperti apa?
0: Banyak sebenarnya, karena kalau kita berbicara masalah tepos liro toleransi, ini sebenarnya sangat sering kita jumpai sebenarnya. Dan contoh saja ya, sekarang itu dalam satu lingkungan gitu ya, contoh saja antara tetangga satu dengan tetangga yang itu masih berbeda adat pembiasaan. Ya, mungkin di sana cara berbicaranya benda keras gak kedengeran ya. Kalau yang sini senangnya yang di sini. Tapi memang sebetulnya terlihat. Nah, itulah perbedaan, itulah yang harus sering kita jadi mendapatkan arti itu adalah keberagaman. Seperti contoh keberagaman beragama ya. Kalau ada yang satu merayakan agama, yang lain juga ikut mengucapkan. Nah, contohnya juga ketika kita Idul Fitri, meskipun di tetangga samping kita itu berbeda agama, tetapi tetap loh ya dengan tinggal kita itu datang banyak untuk bersilaturahmi. Ya karena itu tidak memutus hubungan silaturahmi, tetapi malah berkaitan dengan bagaimana kita saling memaafkan. Karena kita kurangi rasa makna dari tepuk seliro itu sendiri. Kita manusia saja, pasti kita membutuhkan orang lain. Jadi sosial, kehidupan sosial ini harus tetap kita jalin agar tetap harmonis. Ini contoh-contoh yang simpel ya, antar tetangga. Di sekolah juga sama. Tidak semuanya seru pun datar dari latar belakangnya berbeda-beda. Berbeda suku juga, ada yang datang dari Merauke, ada yang datang dari Sunda, ada yang datang dari Jakarta. Beraneka ragam inilah yang perlu kita jadikan kembali, bahwa apapun perbedaannya, apapun agamanya, apapun juga budayanya, kita tetap saling menghargai, saling menghormati. Nah, itulah itu contoh-contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya dekat sih segera dan tiap hari kita lakukan. Bahkan orang beribadah di sekitar tempat tinggal kita atau di sekitar lingkungan kita, kita pun juga tidak harus berteriak-teriak ataupun harus mengganggu mereka. Memberikan kesempatan mereka beribadah itu sudah termasuk toleran, termasuk juga empati.
1: Berarti dari adanya keberbedaan itulah yang melatih tepo seliro gitu, menumbuhkan tepo seliro ini ya Bu Ana. Luar biasa.
2: Luar biasa. Ini saking Bhinneka Tunggal Ika-nya ya Indonesia. Jadi kita memang perlu berlatih tepo seliro.
1: Tepo seliro itu tadi. Oke, boleh kasih quotes of the day dong Bu Ana.
0: Oke. Tepo seliro adalah sebuah istilah. Tapi maknanya luar biasa. Bahkan bukan hanya di Indonesia, tetapi di negara-negara berkembang pasti bukan adanya toleransi, rasa empati, agar tidak cukup pintar saja dalam teknologi, tetapi kita harus bijak dan santun dalam berperilaku sosial. Kalau saya sih seperti itu, tidak pintar saja, tidak cukup orang itu pintar, tapi bagaimana mereka bijak dalam kehidupan sosial, itu luar biasa.
2: Iya, dan Indonesia pun tidak kekurangan orang pintar ya Bu sebenarnya.
0: Wah banyak.
2: Iya, cuma attitude yang
0: banyak. Nah, tetapi bagaimana Indonesia sendiri ya, kita sebenarnya sudah pernah, kalau kita dibandingkan negara-negara yang lain, posisi kita itu nomor satu masih yang kita yang karena mereka kalau berkunjung di Indonesia, kita sudah terkenal dengan keramahannya, ya, friendly-nya sudah terlihat, hanya mereka nyaman di kita, tempat kita. Nah itu harus kita pertahankan.
1: Oke, luar biasa nih ya. Terima kasih banyak nih ya Bu Ana atas quote of the day-nya hari ini. Pantunnya ada tidak ini?
0: Wah pasti.
2: Oh pasti ada.
1: Oke.
0: Kalau tadi Jawa masih ditutup dengan Jawa.
1: Asik.
0: Oke. Tuku kelambing warnanya biru.
1: Wah genjreng tenan.
0: Kelambing ego nanti Sabtu.
2: Tapi
0: kurangi sifat adidang adikmu, tepo seliro iku kunci seduluran dari agung.
1: Asik. Agung lah yang disebut agung, seneng ya Gi.
0: Kemarin itu kan dari jualan es tutung lah. Agung ini jualan ini.
2: Jualan apa Bu?
0: Apa? Bakso.
1: Ini besok jualan apa lagi nih ya?
2: Mempromosikan
1: betul. Terima kasih Bu Ana.
2: Terima kasih Bu Ana udah berkenan hadir ya di RRI Pro 2 Madiun.
1: Walaupun masih di Zoom ya. Semoga aja next week bisa berjumpa kembali. Yap,
2: langsung.
1: Secara langsung. Dan terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang sudah gabung. Stay di saat ini di Spada Brem ya, barengan sama Nabila
2: dan Mitoru.
1: Dan pastikan kamu tetap stay tune di 95,2 dan sampai jumpa di Brem
2: berikutnya.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 bersama aku Nabila Nagari. Pelari Indonesia kembali memecahkan rekor nasional maraton sekaligus rekor Asia Tenggara dengan catatan waktu 2 jam 12 menit 20 detik unofficial di Copenhagen Marathon 2026. Tiga bulan sebelumnya, Robby Syanturi lagi-lagi meraih hal tersebut yang sudah lebih dulu mencetak rekor nasional dan Asia Tenggara di Sevilla Marathon 2026 dengan status elite runner setelah mencetak PB atau personal best. Dirinya bahkan masuk kategori elite men start bersama pelari-pelari top dunia. Konsisten yang mengharumkan nama Indonesia. Masih dari dunia olahraga, teman Pro 2, Barcelona resmi juara Liga Spanyol 2025-2026 setelah menang 2-0 atas Real Madrid pada laga El Clasico yang digelar di Spotify Camp Nou pada hari Sabtu 10 Mei kemarin. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadi pencetak gol bagi Barcelona dan membawa Blaugrana menang atas Real Madrid sekaligus mengunci gelar La Liga. Hasil ini bikin Blaugrana unggul 14 poin di puncak klasemen dengan tersisa 3 laga, mengangkat trofi La Liga ke-29 sekaligus back-to-back champion. Momen ini menjadi tambahan spesial tatkala mengunci juara La Liga musim ini ditentukan di laga El Clasico. Untuk informasi update lainnya, teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mengawali hitlist Indonesia dengan penyanyi-penyanyi luar biasa jebolan pencarian bakat dia. Barusan ada Keisha Lefronka dengan Aku Bukan Dia. Nah, ngomongin soal Keisha nih ya, di tahun 2026 ini, tepatnya bulan April lalu, dirinya resmi merilis album studio kedua bertajuk Rombak. Jadi benar-benar merombak. Wih. Karya ini menandai fase pendewasaan musik Keisha setelah sukses besar dengan album debut Love Friend K di tahun 2023 lalu. Adapun album Rombak menjadi babak baru dalam karir musik Keisha dengan mengusung suasana pop rock yang terinspirasi era tahun 2000-an. Makanya kalau kita dengar tadi nih ya teman Pro2, itu benar-benar apa ya, di luar ekspektasi. Kalau kita dengerin yang lagu-lagu Keisha sebelumnya kan kayak mellow-mellow, galau gitu ya. Tapi kali ini benar-benar mendobrak, rombak sesuai dengan tajuk album yang dibawakan oleh Keisha Lefronka. Nah, sehingga dengan nuansa seperti itu, keluar dari zona nyaman balada melankolis yang rombak ini tuh kayak punya makna tersendiri gitu ya. Jadi memiliki representasi perubahan luka, keberanian untuk bangkit kembali, dan tersedia melalui berbagai platform musik digital. Album kedua Keisha menampilkan 8 lagu baru, antara lain Lukis Hari Ini, Aku Bukan Dia, Tak Pantas Terluka Lagi, Sembunyi Lebih Lama, Pelarian, Lagi-Lagi Hanya Kamu, Tawamu, dan Rayakanlah. Album ini sendiri menonjolkan sisi musikalitas Keisha yang lebih matang dan juga berani, teman Pro2. Dan dalam pengerjaan album Rombak ini, Keisha berkolaborasi dengan sejumlah musisi dan produser ternama untuk menciptakan nuansa pop rock yang segar. Termasuk Randy Pandugo, di sini bertindak sebagai produser dan komposer utama untuk beberapa lagu dalam album ini. Musisi lain yang bergabung antara lain ada Lava Pratomo selaku produser sekaligus penulis lagu Aku Bukan Dia, dan Petra Sihombing yang terlibat juga dalam proses produksi sekaligus aransemen untuk memperkuat warna musik album. Termasuk Paul Aroni alias Nyoman Paul, uhuy, juga berkontribusi langsung dalam penulisan lirik lagu Aku Bukan Dia dan Lukis Hari Ini. Serta Eka Bakti dan Rahman Sadli Waraya yang selaku juga tim penulis untuk lagu Lukis Hari Ini. Barcelona Bestandi mengambil peran sebagai vokal arranger yang mengarahkan karakter vokal Keisha di album ini. Termasuk musisi pendukung lainnya juga ada Aldi Nada Permana di bagian piano, ada juga Rama Harto di bagian drum, ada Dimas Pradipta di bagian mastering engineer, dan Toh Pati untuk beberapa sesi produksi instrumentalnya nih teman Pro2. So buat kamu yang nantinya kedepannya pengen request gitu ya lagunya si Keisha yang lainnya untuk album Rombak, bisa banget kamu request di Pro2. Berhubung ini hitlist Indonesia, jadi aku buka open request untuk kamu sekalian. Buat kamu yang mau request bisa banget di 0811-369-7755 atau boleh di DM Instagram @rri_pro2madiun. Dan ini sudah ada yang masuk ya, yang request lagunya Sabrina Leanor berjudul Haha, spesial untuk kamu.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Dunia musik Indonesia kembali lagi diramaikan dengan lagu-lagu yang mudah diterima oleh pendengar. Salah satunya adalah Menari-Nari dari Raim Laude. Lagu ini berhasil menarik perhatian banyak orang nih ya teman Pro 2. Karena punya nuansa santai, hangat, dan pastinya penuh dengan energi positif. Nah, sejak viral di media sosial, Menari-Nari sering digunakan sebagai backsound berbagai konten di TikTok ataupun Instagram Reels ya. Mulai dari video perjalanan, momen bersama teman, sampai dengan konten dance sederhana pun juga ada. Lagu ini pun terasa cocok dipadukan dengan berbagai suasana. Salah satu alasan lagu kenapa kok cepat populer itu ya karena musiknya itu easy listening, teman Pro 2. Lagu ini sendiri membawakan pesan tentang menikmati hidup, bahagia, dan hal-hal sederhana. Membiarkan diri menikmati momen tanpa terlalu membebani. Sehingga ini cocok banget diputar ketika bekerja, belajar, berkendara ya terutama, ataupun sekedar menikmati waktu-waktu santai. Tidak hanya dari sisi musik aja, tapi lirik Menari-Nari juga menjadi alasan lagu ini mudah disukai. Dengan pesannya sederhana namun relate, membuat banyak pendengar, mungkin kamu-kamu semua merasakan relate nih ya dengan apa yang dituliskan oleh Raim Laude, maksudnya yang dinyanyikan oleh Raim Laude. Sampai sekarang, Menari-Nari masih menjadi salah satu lagu yang sering diputar untuk menemani waktu santai, bekerja, belajar, ataupun perjalanan nih ya. Biasanya kalau teman-teman Pro 2 yang lagi di perjalanan, itu muter lagu. Nah, ini adalah kesempatan untuk kamu kembali menikmati karya Raim Laude di tahun 2026 dengan lagu Menari-Nari. Terima kasihku. Next song, ada lagu yang juga berkaitan dengan perjalanan. Karena sesungguhnya kalau kita menempuh perjalanan itu hitungannya adalah kilometer ya. Dan seberapa jauh sih kita menempuh kilometer itu, ya itu tergantung tujuan kita ya.

0: penting yang berdiri di pinggir lapangan, yaitu para pelatih legendaris. Dalam sejarahnya, banyak pelatih hebat yang tak hanya mengandalkan strategi, tapi juga melahirkan gaya bermain yang menginspirasi dunia sepak bola. Vittorio Pozzo menjadi satu-satunya pelatih yang mampu membawa timnas Italia juara dua kali berturut-turut pada tahun 1934 dan 1938. Tak hanya itu, ada juga Mario Zagallo, sosok ikonik dari Brazil yang sukses menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih, menjadi sebuah prestasi langka dalam sejarah dunia sepak bola. Para pelatih legendaris ini tak hanya dikenang karena gelar, tapi juga karena taktik, inovasi, dan kepemimpinan yang mengubah jalannya permainan. Mereka menjadi bukti bahwa kesuksesan tim tak lepas dari peran besar seorang pelatih di balik layar. Hingga kini, Piala Dunia terus melahirkan pelatih-pelatih baru yang berambisi mengukir sejarah dan mengikuti jejak para legenda tersebut.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Sempat membuat ramai dan gempar penampilan dari Bernadia dengan foto bersama Iqbal Le ya, atau Iqbal Ramadan ex Cowboy Junior. Jadi ini ya, sempat rame, dikira ada apa nih, ada apa nih? Iya, ada yang baru soalnya dari Bernadia, termasuk salah satu yang barusan Nabila putarkan, lagu berjudul Rabun Jauh yang dirilis pada tanggal 12 April 2026 melalui label Juni Records. Lagu ini menjadi bagian dari perjalanannya menuju album kedua dan menonjolkan nuansa emosional khas Bernadia yang pastinya bisa kita rasakan ya, teman Pro 2, bersama musisi Randy Pandugo. Mungkin kamu bertanya-tanya gitu ya, kenapa kok lagu ini tuh menggunakan judul Rabun Jauh? Jarang-jarang menggunakan judul-judul tersebut ya, teman Pro 2, karena diungkapkan lagu ini tuh menggunakan metafora yang memang menunjukkan kondisi miopia atau rabun jauh untuk menceritakan perasaan seseorang yang sedang merindukan orang yang sudah tidak ada di dekatnya. Nah, makanya kenapa kok ditulisnya rabun jauh? Nah, keuntungan metaforis ini, di awal lagu Bernadia menyebut bahwa rabun jauh yang dia derita justru membantu mengurangi demam panggung karena dirinya tidak bisa melihat penonton dengan jelas. Dan pencarian yang sia-sia, liriknya sendiri menggambarkan seseorang yang terus mencari sosok yang dirindukan dari kejauhan, di mana berharap orang itu tuh masih ada di sana meskipun kenyataan mereka sudah jauh dan tidak lagi hadir. Oke, kenapa kok bisa ada Iqbal Ramadan gitu ya sebagai sosok yang berada di samping Bernadia? Nah, karena model musiknya, model video musiknya ini adalah sang aktor Iqbal Ramadan ini yang menjadi sosok misterius di dalamnya. Untuk sutradara video musik sendiri, ini disutradarai oleh Aco Ten Riageli. Jadi di sini memang sudah bisa kamu tonton ya MV-nya di YouTube maupun berbagai platform, termasuk di Programa 2 RR Digital. Kamu bisa request nantinya ya di Hitlist Indonesia. Oke, next song masih berhubungan dengan ini ya, anggota tubuh, di mana ini biasanya kalau orang menggunakan anggota tubuh ini itu untuk meramal-meramal. Waduh, melihat-lihat masa depan, katanya sih seperti itu ya. Emangnya ada apa sih? Ada Garis Tangan by Angel Peters yang dirilis pada bulan April 2026. Selamat menikmati, teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tuntas sudah kebersamaan kita teman Pro2 ditutup dengan lagu Sal Priadi, Kepala Pundak Kerja Lagi, Kerja Lagi. Tandanya teman saya harus bekerja nih ya teman Pro2. Ada Kania yang akan menemani kamu di hitlist mancanegara sampai nanti sore ceria ya Kania ya. So aku undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro2, sampai bertemu di hari esok. Bye bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

95,2 Produ RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune. Setelah tadi ada Nabila Nagari temenin kamu di Hitlist Indonesia, kali ini lanjut barengan Kania Putri di Hitlist Manca, edisi awal pekan kebersamaan kita hari ini di Senin, kalendernya 11 Mei 2026. Hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita nanti aku play single-single hits yang baru teman Pro 2, koleksi Pro 2 Manca ataupun K-pop ya, yang udah masuk chart Billboard pastinya ya. Bisa di request juga di 0811 369 7755. Kalau udah ada di playlist, bisa aku play buat kamu ya. Aku masih bakal lanjut temenin kamu sepanjang santai siang. Nanti ada obrolan muda kreatif, ada informasi seputar olahraga, dunia hiburan, beraneka info tips juga, sampai obrolan sore ceria kebersamaan kita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selain di 95,2, kamu juga bisa simak siaran kita melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Aja nari telele kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dari Maroon 5, teman Pro 2 ya, yang mereka kembali ke akar musik awal melalui single terbaru yang penuh energi berjudul Heroin, teman Pro 2, di mana vokal khas Adam Levine memimpin melodi dinamis yang menangkap sensasi hubungan yang sangat intens. Lagu ini hadir sebagai penyambut rangkaian tour internasional besar mereka sepanjang tahun 2026, teman Pro 2, dan sudah masuk chart ya sebagai new entry kita pekan lalu. Dari Maroon 5, ini ada kolaborasi teman Pro 2, wah yang terbaru dari Aespa menggandeng Anderson .Paak, teman Pro 2, tapi nggak pakai Bruno Mars ya, lewat He Changed.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup. Pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Segera download RRI Digital.

Yucul Teman Pro 2 dengan Song of the Future yang dirilis pada Februari 2026 lalu. Teman Pro 2 sebagai bagian dari extended play atau mini album mereka berjudul Day of S. Lagu berdurasi hampir 4 menit ini Teman Pro 2 didedikasikan untuk menghormati Sarina Esmail Sadeh, remaja 16 tahun yang wafat dalam pergerakan Woman Life Freedom di Iran. Itu ya, menyeroti semangat kebebasan dan juga harapan ya. Dari YouTube Teman Pro 2, aku geser ya ke satu single yang mencatat performa stabil dengan bertahan di Billboard Global Excel US. Teman Pro 2 tembus Billboard 200 juga pada minggu kedua rilisnya, melampaui 100 juta streaming di YouTube Music dan menunjukkan konsistensi popularitas global mereka, Blackpink, Go!

Boom! أشهد أن

أشهد أن لا

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Dan ketiga, jodoh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tidak menonjolkan nuansa melankolis tapi tetap danceable, teman pro 2 ya. American Girls merupakan single kedua dari album studio keempatnya Kiss All The Time Disco Occasionally, yang single ini sukses besar teman pro 2 ya, setelah rilis pada Maret 2026 lalu dengan menduduki peringkat nomor 1 di official UK singles chart dan 10 besar di berbagai negara. Dirilis bersama dengan video musik yang juga viral, teman pro 2 American Girls tampaknya sesuai dengan apa ya, dia sempat kayak diramalkan begitu ya, diprediksi bisa masuk 5 besar Billboard Hot 100, teman pro 2 ya, dan sudah menduduki posisi puncak di UK single chart. Ini merupakan pencapaian yang gak kaleng-kaleng pastinya ya. Dari Harry Styles, teman pro 2, aku bakal puterin satu single. Ini merupakan pembuka era album ketiga seorang Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Bergenre synth-pop, pop-rock, ditulis bersama Amy Allen dan juga Dan Negro, langsung viral dengan meraih 10,7 juta stream di hari pertama rilis.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Teman Produas, mengantar kita di 11.50 menit waktu Indonesia Barat saat sekarang. Teman Produas, kita mesti tuntaskan kebersamaan kita di Hit List Manca untuk awal pekan kali ini. Terima kasih buat yang udah dengerin kita sedari tadi ya. Stay tune aja di 95,2 karena habis ini bakal ada Muda Kreatif ngobrol bareng sama entrepreneur teman Produas ya, Black Garlic. Stay tune aja.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan musik Ekraf.

Saat musim kemarau, hembusanku sangat dinanti. Semilirku akan membuatmu nyaman. Panasnya cuaca akan kusejukkan. Tapi, jangan kau bermain api denganku. Sedikit saja kau percikan api, aku bisa membakarmu. Bahkan, menghanguskan sekelilingmu. Akulah

0: 95,2 Produ RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, kembali berjumpa kita di obrolan muda kreatif barengan sama Kania. Spesial, kita akan membahas salah satu produk, bisa dibilang produk kesehatan alami ya, yang makin populer, viral, black garlic alias bawang hitam. Kita akan ngebahas bukan cuma soal manfaat kesehatannya ya, tapi bagaimana black garlic ini bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan teman Pro 2. Sudah hadir bersama kita ya, entrepreneur, bisa dibilang pengusaha black garlic yang akan berbagi cerita, pengalaman, tantangan, strategi sukses, dan bisa jadi kisah dibalik kenapa banting setir begitu ya, menekuni bisnis black garlic ini, bersama dengan Mbak Amalia Ekasari. Selamat siang, Mbak. Selamat Amalia siang. Panggilnya Amalia, Amel, Eka,
1: Lia aja.
0: Oh, Lia aja ya. Bersama dengan Mbak Lia, teman Pro 2, kamu bisa gabung ya, join untuk nimbrung obrolan kita siang hari ini di WhatsApp 0811 369 7755, atau kamu bisa tinggalkan pertanyaan, komentar di kolom live chat kanal YouTube RRI Madiun ya. Sampai nanti jalan pukul 13 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita akan ngobrol-ngobrol seputar black garlic ini ya. Mbak Lia, ini bisa disampaikan dulu nih buat teman Pro 2, sebetulnya black garlic ini apa? Bawang hitam kan? Tapi kan kayaknya bawang gak ada yang hitam deh. Nah, bisa dijelasin dulu deh Mbak Lia, black garlic itu apa?
1: Jadi gini, black garlic itu bawang, dari bawang yang mentah kita fermentasi selama 12 hari. Jadi kita itu enggak ini ya, pakai magicom sampai kita 12 hari benar-benar ini masuk ke situ. Satu kita buka. Nah, setelah itu kan nanti hasilnya kayak gini.
0: Oh. Gitu. Itu sebetulnya bawang apa? Bawang merah ya?
1: Bukan, ini apa? Bawang lanang ya, bawang tunggal.
0: Bawang tunggal. Oke.
1: Bawang tunggal, oke. Ini saya tuh juga enggak ini ya, baru menjalani itu juga baru aja. Tapi kalau konsumsi sudah 2 tahun yang lalu.
0: Oh gitu, iya. Jadi awalnya Mbak Lia ini mengkonsumsi black garlic ini, iya. Itu ternyata bawang lanang ya, bawang spesies lanang. Baru teman Pro 2. Kalau kamu gak tahu bawang lanang seperti apa, bawang tunggal, yang maksudnya kalau bawang tuh biasanya kan ada nemplok. Oh, itu anaknya, saudaranya ya? Itu yang biasa. Kalau bawang tunggal itu yang nggak ada templokannya, dia benar-benar cuma satu single
1: bijian gitu. Oh,
0: iya. Bawang jomblo ya Mbak ya. Iya. Lagi kayak gitu, itu diproses, difermentasi, diapain Mbak? Maksudnya kan fermentasi kadang ada yang pakai ragi lah, pakai apa? Nah, ini proses fermentasinya seperti apa?
1: Ini saya pakai magicom.
0: Diapain?
1: Jadi magicom saya bungkus sama aluminium foil itu, saya bungkus rapat. Terus saya masukin, saya tata di magicom gitu sampai penuh. Habis itu tanpa di cooking ya, cuman di ini aja, minyak warna hijau itu kita cap ke listrik itu selama 12 hari.
0: Diangetin maksudnya.
1: Betul.
0: Oke. Kita mulai dari proses pertama, si bawang lanangnya ini berarti dicuci dulu.
1: Tidak perlu dicuci ya.
0: Oke.
1: Tidak perlu dicuci, jadi kita ambil aja secukupnya. Jadi kayak aluminium foil itu kita potong-potong secukupnya, kita sesuaikan sama besar kecilnya bawang. Habis itu kita bungkus di aluminium foil itu.
0: Dan itu bungkusnya satu-satu?
1: Enggak juga sih, tergantung ini ya, secukupnya aja.
0: Oke. Berarti dia berlima, bersepuluh, terserah.
1: Betul,
0: lah ya. Oke.
1: Antara lima, sepuluh, atau lima, enam gitu. Habis itu kita masukkan, kita rapatkan, terus kita masukkan ke magicom.
0: Dimasukkan magicom, dinyalain pakai listrik tapi tidak di cook, ya, tapi di steam aja. Oke. Selama
1: 12 hari.
0: Non-stop.
1: Enggak boleh dibuka tutup.
0: Oke. Berarti harus ditanggalin ya?
1: Iya, betul.
0: Dan itu benar-benar harus prosesnya 24 jam kali 12 hari. Misalnya masuk jam 12 siang, bukanya jam 12 siang di hari ke-12.
1: Betul.
0: Kenapa 12 hari, Mbak?
1: Sebenarnya gini, itu kan ada ini ya. Sebenarnya 7 hari juga bisa. Tapi kalau menurut saya 7 hari itu kurang mateng. Jadi masih ada krenyes-krenyes gitu. Jadi kalau saya udah percobaan beberapa kali itu yang saya pas itu ya 12 hari itu.
0: Oh, pakai percobaan trial and error. Tapi itu dapat resepnya dari mana sih, Mbak? Cara mengolahnya itu?
1: Gini, saya itu gak sengaja ya, 2 tahun yang lalu suami saya kan opname dan terus ada tetangga seorang ibu yang cantik dan baik hati menjenguk sambil membawa oleh-oleh black garlic. Saya itu juga, aduh bu ini gimana, saya juga rasanya udah bayangin bawang itu kayak apa gitu. Enggak mbak, ini enak, dicoba aja biar cepat pulang suaminya gitu, gak usah konsumsi obat gitu. Akhirnya okelah saya coba. Saya pertama kali makan juga kayak gimana ya,
0: bayangin ya. Makan bawang tuh paling enak pakai sate, ini makan bayangin sendirian gitu
1: bawang,
0: ya
1: gitu. Tapi saya nyoba, iya sih enak, aku bilang gitu. Terus soalnya saya kasih, terus ya enak, alhamdulillah kok cocok gitu loh. Terus habis itu kita dari rumah sakit pulang selama 2 bulan kita tuh disuplai terus sama ibu itu. Kan sungkan ya, 2 bulan ini barang bawang mahal kok dikasih terus. Akhirnya terus saya, bu saya bikin ya, daripada ibu ngasih terus saya gak enak gitu. Aku diajari sama ibu itu bikin. Habis bikin itu sama saya coba sih, tanya dulu berapa hari. Ibunya tuh bilang tuh 10 hari mbak. Saya
0: coba. Oh jadi ibu itu juga memproses sendiri
1: tapi buat konsumsi sendiri.
0: Iya.
1: Habis itu kan terus saya nyoba 10 hari. Terus anak-anak saya, mama kok keras ya, aku gak suka, saya kayak lembek. Akhirnya saya bikin lagi, saya tambah ke 12 hari gitu. Nah
0: dirasa pas?
1: Saya rasa pas, yaudah saya itu. Dari 2 tahun mbak, saya itu udah konsumsi ya. Alhamdulillah kita lepas obat-obatan. Jadi setelah suami masuk opname itu cuman ini, satu kali kontrol ya. Satu kali kontrol, itu pun obat gak diminum. Karena kalau obat diminum, ini kena lambung.
0: Dampaknya di lambung, asam lambungnya.
1: Akhirnya kena, terus kita rutin sama konsumsi black garlic. Karena suami saya perokok ya, akhirnya terus konsumsi ini sehari bisa 3-4 kali sehari gitu. Alhamdulillah sekarang udah gak pernah kontrol lagi, lepas obat-obatan. Dan kita semua alhamdulillah dikaruniai oleh Allah pada kesehatan kayak gitu. Jadi kalau sakit tuh ya cuman alhamdulillah cuman kayak flu gitu.
0: Flu biasa lah ya.
1: Kalau flu itu juga saya konsumsi ini juga alhamdulillah cuman 2-3 hari sembuh.
0: Sudah sembuh.
1: Ikhtiarnya seperti itu.
0: Wow.
1: Tapi kan semua dari Allah ya.
0: Allah ya benar. Tapi kita kan jalannya atau jalannya itu lewat salah satunya lewat black garlic. Wow, ternyata ini adalah produk bawang yang difermentasi begitu ya. Tanpa ada tambahan apapun, bahan apapun tanpa itu. Benar-benar alami, cuma diproses, di apa ya, dimatangkan begitu selama 12 hari non-stop dengan suhunya harus stabil begitu ya. Pakai Magicom biar ya enggak boros apa ya, perapian yang lain begitulah ya. Sebenarnya kalau tidak di Magicom bisanya dia apa? Dikukus
1: di
0: kan?
1: Oh, di open. Di open juga bisa. Cuma kalau di open kan nanti kan ini ya, saya takutnya ke gas itu loh. Takutnya kalau kan harus terusan. Kayak gitu.
0: Jadi bisa di oven atau diproses apapun selama 12 hari. Setelah 12 hari dikeluarkan terus di gimana kan? Udah langsung dikonsumsi.
1: Jangan angin dulu. Setelah terasa dingin kita packing.
0: Jadi cukup begitu, benar-benar dia tuh pure dari bawang aja gitu ya.
1: Alami tanpa tambahan apa-apa.
0: Alami tanpa tambahan apapun. Cuma terus gini ya, tadi sempat dibilang awal-awalnya ragu gitu ya rasanya makan bawang. Nah setelah bawang ini sudah matang begitu ya, sudah diproses, difermentasi, rasanya kayak gimana sih mbak, bisa dideskripsikan gitu ya buat teman Pro 2? Karena kan kadang masih ya bawang kayak gitulah ya, apalagi gak semua orang suka makan bawang gitu loh.
1: Rasanya tuh enak ya. Kalau saya itu kayak dodol gitu.
0: Oh teksturnya kayak dodol.
1: Kan macam-macam, kalau bawang cutting itu ada pahitnya.
0: Oh udah pernah coba bawang cutting juga?
1: Iya, gak ada yang suka di rumah, gak ada yang gak bikin. Yang paling enak itu yang bawang lanang ini. Kalau yang bawang biasa, yang bungkul itu ada rasa, ada apa?
0: Getir?
1: Ada kecut-kecutnya dikit. Malah kecut gitu. Kayak gitu aja macam-macam. Cuman sebenarnya fungsinya tuh hampir sama ya, 11-12 lah. Cuman lebih bagus yang bawang
0: lanang.
1: Dan saya ini juga menekuni bisnis juga barusan mbak. Itu terinspirasi dari adik saya. Adik saya itu kemarin jualan dulu, dia tembelang sama saya.
0: Bikin dulu, bikin sendiri tapi.
1: Dijual dia jualan dulu daripada saya. Terus saya dikasih tahu, kenapa kamu nggak jual? Kamu kan udah punya testimoni dari keluarga kamu sendiri, udah bisa bikin gini-gini. Terus akhirnya apa ya sih? Masalahku, aku gitu, coba aja gitu. Akhirnya terus akhirnya ya itu. Saya ini yang ketiga kali ini bikin sudah ada yang pesen kayak gitu.
0: Wow, berawal dari trial error termasuk jenis-jenis bawang dicobain semua. Coba. Menemukanlah gitu ya formula yang pas bawang lanang.
1: Betul.
0: Rasanya kayak dodol, tapi gimana rasa bawangnya? Ada enggak sih?
1: Enggak ada sih.
0: Lebih ke
1: enak,
0: apa ya?
1: Kayak jenang ya.
0: Kayak jenang berarti benar-benar kayak jenang teman Pro 2. Wah, ini
1: jadi cuman mungkin bau.
0: Kalau aroma-aromanya gurih lah ya, aroma-aroma gurih masih ada khas begitu ya. Tapi rasanya sama sekali tidak ada nih teman Pro 2. Gimana buat kamu yang pernah nyobain black garlic, boleh testi juga ya. Nah, siapa tahu nanti bisa compare nih. Karena beda produk biasanya beda hasil juga gitu ya. Oh, dan kalau menurut Mbak Lia, proses 12 hari dimasukin ke Magicom itu juga menghilangkan rasa itu nggak sih? Termasuk itu nggak sih?
1: Maksudnya?
0: Pekan pernah, awalnya 7 hari gitu. Rasanya sama atau masih berasa atau
1: ya, masih yang 7 hari itu masih keras gitu ya.
0: Oke, okay, dan masih kerasa bawang.
1: Masih keras, kerasa bawangnya udah enggak begitu, tapi cuman harus dikunyah.
0: Oke. Okay. Mbak, lihat tadi sempat bilang gitu ya, sejak akhirnya 2 tahun udah enggak minum obat, mengkonsumsi obat gitu ya, pakai black garlic. Sebetulnya ini manfaat utama black garlic ini apa sih, Mbak?
1: Black garlic itu yang pertama itu bisa untuk stamina ya, untuk imun kita lebih bagus. Terus untuk mencegah dari serangan jantung, dari penyakit stroke, penyakit kanker, sesek, apa, pneumonia itu, terus paru-paru, kayak gitu. Jadi untuk semua penyakit, untuk daya, utamanya daya tahan tubuh ya. Kalau daya tahan tubuh kita, penyakit nggak akan pernah masuk ke dalam tubuh kita, kayak gitu.
0: Oke, terus yang mengkonsumsi black garlic ini, apakah dewasa, anak-anak, orang tua?
1: Kalau anak boleh, itu mulai umur 2 tahun udah bisa konsumsi kok.
0: Asalnya doyan aja, berarti udah bisa ya. Terus kalau untuk yang lansia, misalnya, ya mohon maaf ya, apalagi dengan beberapa riwayat penyakit begitu ya, masih bisa konsumsi black garlic ini kah? Aman-aman saja?
1: Aman, ini pengalaman dari almarhum bapak saya. Bapak saya juga sebelum meninggal juga konsumsi black garlic ya. Kan juga ada ini, riwayat stroke sama saraf bapak itu. Itu bapak juga konsumsi waktu itu sehari juga 2 kali. Okay. Untuk mencegah, tapi masih konsumsi obat ya, karena memang kan sudah
0: mungkin
1: komplikasi. Okay. Bapak itu udah ada diabetes, udah ada
0: jantung. Jadi ini untuk supporting gitu ya, untuk menambah stamina.
1: Betul. Terus karena memang usia ya. Ya Bapak akhirnya enggak ada itu, tapi sebenarnya sebenarnya kemarin waktu konsumsi black garlic itu alhamdulillah juga enggak pernah masuk rumah sakit lagi.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi intinya membantu begitu ya. Mendukung pengobatan gitu ya, karena memang kondisi beliau yang sudah berat. Mbak, Mbak Lia maaf nih, jadi nostalgia yang sedih ini ya, enggak bermaksud enggak tahu soalnya. Nah, tapi kalau untuk konsumsi black garlic ini gitu ya. Ini setiap hari bisa dikonsumsi kah atau ada waktu-waktu khusus, dan berapa jumlah yang bisa dikonsumsi, minimal berapa, maksimalnya berapa?
1: Kalau konsumsi setiap hari ya, kalau saya ya setiap hari, di saat kondisi kita sehat, itu saya makan sehari 2 kali, jadi pagi atau malam gak apa-apa ya. Tapi kalau kita lagi drop, misalkan saya pernah tuh waktu batuk, gak sembuh-sembuh batuk, terus demam itu saya makan sehari 3 kali, sekali makan 2-2-2.
0: Oke, jadi gitu. Maksimal 6 pun gak apa-apa, Itu ada efek-efeknya gak sih, Mbak? Maksudnya mohon maaf ya, karena kalau untuk beberapa, ini kan namanya makanan fermentasi ya. Dibilang fresh juga enggak. Nah kan kadang ada orang yang pencernaannya sensitif lah apa. Itu ada gak sih efek-efek di awal begitu, atau aman-aman saja?
1: Kalau yang ada asam lambung mungkin sehari cukup 1 kali aja.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Kalau kita dalam kondisi nggak apa-apa sehat, nggak apa-apa sehari 2 kali.
0: Oke.
1: Okay. Aman kok Mbak, Insya Allah.
0: Sebelum sesudah makan aman ya?
1: Ya sesudah makan aja lebih amannya.
0: Oke. Okay. Nah, aku tanya gini teman Pro 2, maksudnya biar benar-benar apapun itu, walaupun ini bukan obat kimia begitu ya, tapi setiap makanan itu kan aku yakin pasti ada timingnya begitu ya, untuk bisa memaksimalkan khasiatnya seperti itu ya. Wah, nah sekarang kita ngomongin tentang dari riwayat gitu ya, konsumsi, ngerasain khasiatnya, akhirnya Mbak Lia produksi sendiri, terus nggak cuma dikonsumsi sendiri gitu ya, akhirnya dipasarkan. Nah, motivasi apa yang akhirnya membuat Mbak Lia ini yaudah deh dipasarin aja gitu, yang tadinya selama 2 tahun kan Mbak ya, ini kan benar-benar yang produksi sendiri, dimakan-makan sendiri, konsumsi sendiri, begitu. Apa yang kemudian memutuskan Mbak Lia akhirnya yaudah deh kayaknya biar orang lain untuk ikut nyobain gitu?
1: Saya ingin berbagi sehat aja dengan yang lain tanpa adanya bahan kimia di dalam tubuh kayak gitu, karena saya tahu kalau banyak kebanyakan kimia yang masuk dalam tubuh itu efeknya juga akan ke ginjal kayak gitu. Makanya saya tuh pengen yang mau pengen berbagi sehat gitu. Soalnya kemarin juga ada temen yang kena apa namanya tuh penyumbatan ya, penyumbatan pembuluh jantung, pembuluh darah ya. Itu kemarin juga saya rekom seperti itu, saya rekom konsumsi black garlic sehari 3 kali, sekali makan 2-2-2, alhamdulillah itu ada kemajuan. Jadi penyumbatannya itu bisa ini ya, menipis. Meskipun belum sempurna terbuka, iya, tapi ini sudah ada kemajuan.
0: Gitu. Signifikan, jadi efeknya ada begitu.
1: Ada, ya. Jadi memang nggak langsung
0: sudah
1: ya.
0: Sudah berapa lama konsumsinya itu sampai ada progres?
1: Sudah sekitar 5 bulan ya.
0: Jadi benar-benar itu prosesnya gitu ya. Kalau terlalu cepat juga aneh.
1: Kalau cepat kan kimia kali ya.
0: Belum tentu juga kimia bisa, Mbak. Nah,
1: iya sih.
0: Nah, itu kemudian pertama kali akhirnya iwes lah dibisnisin aja black garlic ini kapan?
1: Saya mulainya kurang lebih setengah tahun ya barusan.
0: Oh, tapi itu udah lumayan setengah tahun ya.
1: Setengah tahun barusan ini konsumsi untuk ini apa namanya? Dijual keluar itu ya. Dan alhamdulillah juga ini pasarnya juga keluar kota, keluar pulau kayak gitu.
0: Wah, keluar pulau teman produk. Cepet banget gitu ya. Tapi ngomong-ngomong tentang black garlic, memang beberapa suplemen atau makanan itu biasanya memang viral sih. Salah satunya black garlic ini menjadi suplemen yang cukup viral, teman produk. Memanfaatkan momen itu juga enggak sih, Mbak? Atau benar-benar disesuaikan dengan kesiapan lahir batin dari seorang Mbak Lia?
1: Dari kesiapan lahir batin ya. Kalau itu kan kemarin juga sudah banyak sih berseliweran di medsos ya,
0: viral kan?
1: Dari Dr. Zaidul Akbar pun juga udah merekom begitu, banyak banget. Tapi saya tuh gimana ya, takutnya nanti gak berkenan atau gimana. Terus saya sama adik kan emang di ini ya, ayo ini loh, kamu ini loh bisa, kamu sudah testimoni dari keluargamu sendiri, dari anak-anak kayak gitu. Ya udahlah, saya coba gitu ya. Alhamdulillah kok ini banyak peminatnya.
0: Tapi sampai saat ini masih diproduksi sendiri?
1: Masih.
0: Apa nih Mbak brandnya? Boleh di ini?
1: Saya pakai Arlian Black Garlic.
0: Arlian Black Garlic. Black Garlic.
1: Jadi Arlian gabungan apa? Dari nama saya dan sama suami.
0: Bisnis romantis.
1: Kan katanya kalau bisnis pakai nama suami kan berkah gitu. Makanya kita gabungin ya, itulah. Jadi Arlian gitu.
0: Dari itu awal-awal apa jual itu udah pakai brand atau masih apa ya? Ya masih dalam arti yuk, produk-produk rumahan.
1: Sudah pakai brand. Sebelumnya kan memang ada di craft. Jadi saya udah punya craft duluan, Arlian Craft ya. Terus habis itu saya udah punya ini NIB juga. Ini black garlic juga sudah punya halal. Tapi masih proses ininya ya. Udah saya urus kemarin.
0: Tinggal
1: pengesahan aja. Tinggal pengesahan aja. Jadi ini kemarin dari awal sudah saya ini ya, sudah saya daftarkan merek saya. Sudah
0: Okay.
1: Ya, sudah legal ya. Arlian. Terus habis itu dari black garlic saya kasih Arlian black garlic. Tadi kalau craft juga Arlian craft gitu. Jadi itu udah punyanya saya.
0: Ternyata bisnisnya banyak teman-teman ya, dan udah paham model-model kayak begini. Kenapa aku tanya? Karena kayaknya sayang banget gitu loh kalau tidak dijual dengan brand begitu ya. Tapi gimana kalau misalnya ada more reseller gitu, tetap pakai brandnya Arlian, atau Mbak Lia apa ya, ngasih kesempatan untuk memproduksinya aja biar orang lain bisa ngejual dengan merek mereka?
1: Kalau biasanya selama ini ada saya tawari gitu loh. Kalau misalkan mau kosongan apa enggak. Biasanya kan di sini kan sudah saya kasih ini ya nomor HP saya ya di atas ya. Kalau reseller tuh biasanya enggak saya kasih nomor HP saya.
0: Oke.
1: Tapi dia tetap minta stiker di sini.
0: Oh.
1: Jadi gitu. Saya ya oke okay, saya. Tapi ada juga yang dari luar kota tanpa stiker. Jadi okay, kosongan aja gitu.
0: Mungkin ya. Dia mau mengemas sendiri gitu ya. Tapi itu oke enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa.
0: Mbak, berapa? Kalau sekali produksi berarti kan bisa dibilang 12 hari sekali gitu ya, kan ya. Itu berapa? Berapa banyak produksinya?
1: Ini kan saya masih magicomnya kan masih yang sedang ya. Cuman cukup sekitar 2,5 kiloan aja.
0: Oke.
1: Okay. 2,5 kilo itu penuh segitu.
0: Berarti kalau 2,5 kilo itu ada pesanan habis harus nunggu, benar-benar harus nunggu.
1: Iya, jadi saya itu kalau udah habis ngentas udah langsung naik lagi.
0: Oh.
1: Kayak tadi juga gitu, pagi tadi ini kan sudah saya entas ya, sudah saya ini packing-packing, udah saya naikkan.
0: Oke, okay, berarti
1: enggak perlu nunggu.
0: Berarti lebih dari 2,5 dong.
1: Kenapa?
0: Dalam sekali produksinya.
1: Iya, maksud saya ini kan udah diambil semua.
0: Oke. Okay,
1: Saya udah sedia yang mentah.
0: Oke, okay, untuk diproduksi lagi.
1: Betul. Well, jadi langsung dia keluar, langsung saya bungkus, masukkan lagi, produksi lagi untuk kemas sekali. Gitu, jadi kita insya Allah nggak sampai kantu ya.
0: Oke okay, oke. Okay. Terus berarti bisa dirata-rata nggak sih Mbak sekali packing itu berapa banyak gitu?
1: Ini kan ada penyusutan juga ya. Kan kalau 2,5 itu biasanya tuh kita kalau yang kayak gini
0: itu berapa gram sih?
1: Ini 100 segini.
0: Oke, okay, 100 graman. Ada cuma ada satu kemasan.
1: Ini tergantung misalkan ada yang minta kemasan 1/4 juga bisa.
0: Oh, gitu.
1: Tapi cuman karena memang kan harganya ya lumayan ya. Jadi saya kemasan yang kecil-kecil aja.
0: Oke. Okay.
1: Biar terjangkau.
0: Jadi untuk kemasan kecil itu berapa buah? Untuk sekali produksi berapa pot?
1: Biji? Ini segini maksudnya?
0: Enggak, berapa
1: berapa pot, jar gitu?
0: Berapa okay. jar?
1: Kalau ini sekitar 22 deh.
0: 22-an ya. Jadi sekali produksi bisa 22 ya, jar lah 22. Ya. Gampangnya gitulah teman pro juga banyak juga ya. Demi siapa? Langsung habis juga.
1: Kemarin satu minggu ya, satu minggu habis. Tapi saya biasanya enggak pernah sampai insya Allah nggak kosong. Jadi ini keluar, langsung masuk lagi gitu.
0: Abis ini kita ngomongin gitu. Tentang duit teman produknya. Berapa modalnya, profitnya berapa, omsetnya berapa ya. Setelah ini ya kita break sebentar aja. Stay tune di obrolan Muda Kreatif barengan sama Mbak Lia dengan Arlian Black Garlic.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: 95,2 Prodo RRI Madiun, teman terbaik kamu. Lanjut kebersamaan kita ya, masih di obrolan muda kreatif barengan sama Mbak Lia alias Amalia Ekasari, owner dari Arlian Black Garlic. Tadi udah di-spill ya perjalanan bisnisnya, intinya mulai dari pengalaman memanfaatkan, merasakan manfaat dari black garlic, akhirnya memproduksi dan juga memasarkan. Nah, kalau ngomongin tentang pemasarannya, produksinya nih Mbak, tadi sudah di-spill sama Mbak Lia begitu ya, bahwa bawang lanang ini memang bukan bahan baku yang murah. Terus gimana, akhirnya maksudnya beginilah, kalau bahan bakunya aja udah nggak murah begitu ya, apa yang bikin Mbak Lia optimis ini kalau dijual kan pastinya harganya lebih naik lagi nih, masih bakal laku di pasaran, padahal kan macam-macam produk black garlic juga banyak dan ya dengan variasi harga gitu.
1: Iya, saya itu memang optimis karena apa? Ini produk kesehatan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi produk kesehatan orang tuh akan mesti mikir, oh aku begini sehat, uang banyak kalau sakit buat apa? Itu kan. Jadi saya, aku sendiri juga gitu Mbak. Waktu itu juga, wah ini kalau dipasarin gimana ya? Ternyata kok banyak peminatnya. Gitu. Jadi ya udah saya coba. Ya memang alhamdulillah semuanya berjalan lancar.
0: Dan iya, makin laku sekarang.
1: Makin laku alhamdulillah.
0: Karena kan kadang gitu ya, maksudnya kita nggak menampik begitu ya. Pasar itu pasti pengennya produk-produk yang murah tapi berkualitas gitu ya. Padahal kalau balik lagi black garlic

0: Ini dari bawang lanangnya aja udah mahal, apalagi bawang, harga bawang-bawangan, bawang dan kawan-kawannya itu kayaknya nggak mungkin bisa turun gitu ya. Sekalinya naik pasti akan stabil di harga segitu gitu ya. Mbak, terus ini ngomong-ngomong, kalau untuk apa satu kemasan gitu ya 100 gram ini dijual berapa?
1: Satu kemasan itu saya jual 30 ribu ya.
0: 30 ribu. Jadi 100 sudah, gram. Isinya 100 gram. Sekitar berapa butir?
1: Oh, ini saya pakai yang jumbo. Okay. Jadi saya pakai yang premium. Kota premium itu sekitar antara 12 ya. 11 12 butir.
0: Oh.
1: Ya, jadi besar-besar itu.
0: Oke. Oh, berarti jenis bawangnya juga milih gitu ya.
1: Milih.
0: Kenapa iya. Pakai yang itu? Apa bedanya dengan yang katakanlah yang lebih kecil ukurannya?
1: Kualitasnya lebih bagus yang besar ya. Jadi kita nggak pakai yang premium. Kalau yang besar kan itu kan menyusut nanti. Mm-hmm. Kalau kita pakai yang kecil, kalau dimasak akan lebih kecil.
0: Oh,
1: lagi.
0: Lebih kecil lagi.
1: Makanya ini saya pakai yang jumbo, yang premium. Mm-hmm. Jadi kalau dimasak tuh ya menyusut, tapi kan nggak begitu kelihatan.
0: Oke. 30 ribu satu kemasan ya. Ya, yeah. Oke lah, worth it lah teman Pro 2 ya. Aku pikirnya tadi sampai ratusan ribu begitu ya.
1: Enggak ya.
0: Tapi semahal-mahalnya sampai harga bawang, Mbak Lia sudah berapa kali mengalami penyesuaian harga jual?
1: Dulu tuh pernah harga bawang lanang mentah itu mencapai harga 300 ribu ya. Pernah. Saya
0: enggak batin oleh 300 ribu sekilo.
1: Makan sendiri, enggak saya jual.
0: Oh gitu.
1: Oh, kalau terus? saya jual berapa?
0: Iya, kan?
1: Gitu. Saya masih mikir listriknya. Iya kan? Masih mikir tenaga juga. Terus apalagi sekarang kan harga plastik juga naik ya.
0: Situ teman-teman.
1: Jadi menyesuaikan juga waduh. Akhirnya ya udah, saya waktu itu saya nggak jualan dulu.
0: Oke, tapi tetap produksi.
1: Tetap aku sendiri. Tapi sekarang berhubung udah mulai turun ya, satu sekilonya sudah sekitar 90, 100 ribu, 50. Akhirnya saya bikin lagi.
0: Lumayan
1: gitu.
0: Lah ya, walaupun batinya gak banyak teman ya. Kudo bayangin, itu 100 gram 30 ribu gitu ya. Sekilonya 90 ribu gitu ya. Masa batinya 10 ribu tok gitu.
1: Itu tapi, kan masih proses kan ada penyusutan juga
0: iya.
1: Ya kayak gitu. Jadi pengurangan juga. Ini untuk jarinya kan juga ada kenaikan harga juga.
0: Nah, kenapa bertahan dengan apa ya, bati atau keuntungan yang minim, Mbak?
1: Kalau saya
0: nggak dinaikin aja gitu harganya.
1: Enggak sih, saya itu cuma inginnya berbagi dulu ya.
0: Oke.
1: Berbagilah. Saya itu ingin istilahnya ingin sedekah dulu. Untuk membuat semua sehat.
0: Oke.
1: Tanpa lebih membayar lebih mahal.
0: Ya intinya gitu. Intinya nggak tekor aja dulu. Kenapa
1: ya,
0: tidak?
1: Enggak lah, pokoknya gitu. Kita nggak tekor, bisa bayar listrik di rumah, bisa untuk konsumsi sehari-hari, bisa untuk beli jarnya untuk belanja. Alhamdulillah lah, cukup.
0: Oke. Ini ada Agus yang tanya, wah keren ini, pangsa pasarnya seperti apa kak? Terus bahannya apa? Ada jenis bahan khusus. Kalau bahannya bawang lanang premium ya, sudah dijelaskan tadi. Nah ini kalau ngomongin tentang pasar, Mbak, tadi udah ada sempat diceritakan juga pengiriman sampai luar kota. Kemana aja nih?
1: Ke Jogja, ke Bandung.
0: Oh, udah punya langganan di situ?
1: Ke Batam juga ada. Kan lewat medsos ya.
0: Oh, pemasarannya online juga. Gimana-gimana? Kalau pemasarannya online lewat apa aja? Terus yang paling banyak yang offline apa yang online?
1: Yang saat ini yang banyak sih yang offline ya. Online juga ada beberapa. Kemarin juga kirim ke Gresik juga. Jadi saya pakai TikTok ya.
0: Okay. Kayak
1: itu. Saya juga ada TikTok, akun TikTok yang namanya Rian Craft di situ. Jadi saya lewat situ. Terus kemarin juga ada beberapa teman juga yang order. Jadi kan kemarin saya juga, teman saya kan juga banyak ya yang dari medsos itu, yang dari mulai dari saya yang jualan Arlian Craft itu, ya dari situ kita promosi.
0: Oh, customer lama yang diperkenalkan produk baru dari Arlian gitulah ya. Dan tapi tetap lebih banyak yang offline ya daripada
1: offline. Online. Ya.
0: Okay.
1: Sementara ini offline karena memang saya baru jalan sekitar 6 bulan ya.
0: Ini ada store-nya kah, outlet-nya atau sementara by order apa? Pre-order gitu?
1: Saya punya di rumah ada toko kecil sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya, tapi itu outlet-nya. Memang khusus sebenarnya untuk Ardian Craft.
0: Oke, okay. Tapi kayak, sekalian aja lah ya diterus itu. Oke, okay, oke. Okay. Mbak, gitu. Tokonya di mana dong?
1: Di Jalan Merbabu nomor 4.
0: Merbabu?
1: Nomor 4.
0: Nomor 4. Ya. Kalau medsosnya tadi Arlian ya, Arlian Craft. Oke. Okay. Okay. Kalau yang kepo boleh di itu teman Pro 2 di kepo di situ begitu ya. Khasiatnya tadi udah dijelasin ya sama Mbak Lia, salah satunya adalah intinya untuk meningkatkan kesehatan tubuh ya, untuk stimulan untuk imun, meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, ya insya Allah proses penyembuhan penyakit juga cepat. Yang tadinya gejala sakit bisa gak jadi sakit, ibaratnya ya. Seperti itu ya.
1: Ya ikhtiar gitu ya istilahnya.
0: Cara memasaknya pakai Magicom sementara ini begitu ya. Kalau mau bikin sendiri bisa pakai oven, tapi kayaknya recommended pasti lebih stabil yang pakai Magicom ya Mbak.
1: Iya. Mm-mm. Itu sebenarnya juga pakai tisu juga bisa sih
0: membungkusnya, nggak perlu pakai aluminium foil bisa. Tapi kenapa pakai aluminium foil, lebih apa ya, lebih stabil panas?
1: Iya lebih stabil ke panasnya aja.
0: Oke. Terus wah ada yang saya juga konsumsi black garlic begitu ya, emang kerasa anget di badan, lebih fit dan nggak mudah sakit, emang begitu ya kerasa ya?
1: Iya betul. Okay. Tapi saya bilang itu nggak bisa langsung ya, itu ke itu ada yang 2 minggu ya. Mm-hmm. Konsumsi rutin terus 2 minggu itu yang mulainya kakinya tuh sakit. Setelah bangun tidur ya, setelah konsumsi rutin selama 2 minggu jadi sembuh. Okay. Terus enggak gampang capek, di badan lebih enak. Kayak gitu.
0: Oke. Terus kalau untuk ada campuran lain enggak supaya nyaman di perut? Enggak ada ya. Ada. Makan aja sesudah makan begitu ya. Black garlic bisa dikonsumsi mulai usia berapa tahun kak?
1: Umurai usia 2 tahun ya. 2 tahun. Jadi memang sebenarnya kita kenalkan ke anak-anak itu mulai kecil, dari mulai dini. Jadi kan sekarang tuh makanan udah kayak gitu ya. Yang cepat saji, junk food gitu. Jadi memang kita enggak munafik ya. Kan pengin juga makan.
0: Iya, jajan perlu lah ya.
1: Ada ininya, apa namanya?
0: Mengimbangi.
1: Imbangannya di situ, jadi konsumsi black garlic.
0: Tapi kalau untuk anak-anak juga sehari sekali atau sehari mungkin sekali dua hari aja. Sekali?
1: Oh. Sehari sekali, kalau yang jumbo gini separuh aja.
0: Oke. Udah cukup lah ya. Mbak, sekarang kita ngomongin tentang duit begitu ya. Modal awal misalnya ada teman Pro 2 yang pengen lah ya nyobain begitu ya. Modal awal yang direkomendasikan Mbak Lia berapa? Terus kalau omsetnya Mbak Lia sendiri udah berapa?
1: Itu kalau modal itu kan tergantung besar kecilnya Magicom ya.
0: Oke.
1: Jadi kalau punya saya kan cuma muatnya kan gak banyak. Dua kilo sampai dua setengah. Itu ya kemarin cuma 300.000 aja.
0: Oke, 300.000 udah bisa lah ya.
1: Kecuali kalau yang produksi yang Magicomnya yang besar, yang bisa muat sampai 8 sampai 10 kilo, itu juga bisa lebih modalnya. Okay. Tapi memang lebih banyak. Setelah panennya kan lebih banyak ya. Nah, itu lebih banyak juga tentunya. Okay.
0: Mbak Lia ngitungin enggak sudah berapa apa ya, berapa pot atau berapa kemasan itu yang udah terjual?
1: Wah, banyak ya, saya enggak.
0: tapi ada enggak sih Mbak rata-rata per bulan begitu bisa sampai keluar berapa?
1: Rata-rata per bulan omsetnya gitu?
0: Atau paling enggak spill deh lakunya berapa pot gitu.
1: Pokoknya saya sekali bikin kan bisa jadi sekitar 22 pot ya. Itu kan laku terjual. Okay. Jadi bisa dihitung sendiri kalau sebulan 12 hari berapa tuh?
0: Begini cara menghitungnya. 30 hari dibagi 12. Iya. Dikali 22. Iya. Dikurangi modal
1: sama ya. Listrik ya.
0: Silakan berhitung ya pakai kalkulator. Tapi pasti ada tantangan dong Mbak, enggak mulus-mulus aja dong. Ya, selain betul. Trial error sebelum akhirnya dipasarkan, akhirnya menemukan formula yang pas setelah nih. Nah, setelah formulanya udah ketemu, bisnisnya juga udah mulai berjalan, masih ada tantangan enggak sih? Tantangan terbesarnya apa nih?
1: Saya ingin ini ya, mungkin lebih besar lagi kali ya.
0: Oke.
1: Pengin lebih besar lagi, lebih berkembang lagi.
0: Apa nih? Karena persaingan juga atau
1: bukan? Kalau saya tahu saya di Madiun itu kalau yang jual garlic itu enggak tahu ya. Kalau saya kan enggak ada gitu loh.
0: Okay.
1: Tapi saya kurang tahu juga, kalau saya salah saya mohon maaf. Cuman saya itu cari-cari di medsos itu belum nemu ya.
0: Oke.
1: Kalau kayak craft itu udah banyak yang bikin buket kan banyak banget ya. Kan saya udah ada mapnya juga kan. Jadi kalau saya nyari-nyari brek di madu itu kok kayaknya kok belum ada. Jadi saya tuh pengennya lebih besar. Gitu.
0: Nanti kalau sudah semakin banyak orang yang kenal produk ini, bisalah ya, karena memang untuk membantu kesehatan banget teman Pro 2 begitu ya. Mbak, kalau ngomong tentang black garlic ini sebetulnya daya simpannya berapa lama?
1: Lama ya, kalau ini masuk kulkas bisa sampai 1 tahun.
0: Oh gitu, tapi kalau di suhu ruangan?
1: Suhu ruang sekitar 3-4 bulan.
0: Itu ada nggak sih misal nih, tanda-tanda dia masih layak dikonsumsi dan tidak? Katakanlah kan kadang ya kita nggak tahu ya, kelembaban udara juga pengaruh gitu ya.
1: Saya ini belum pernah nyoba ya, karena kan selalu habis ya. Di rumah pun itu juga 1-2 kilo itu 1 bulan tuh habis. Jadi saya nggak pernah ini
0: menemukan tanda-tanda kerusakan.
1: Terus ini juga saya kasih ini kan silikon gel. Di setiap toples ada silikon gel untuk menyerap kelembapan. Tapi kalau konsumsi rutin ya insya Allah Nggak sampai 1 bulan udah habis.
0: Kadang kan gini, mumpung lagi kaya nyetok banyak gitu ya. Jadi kalau untuk nyetok banyak di suhu ruangan bisa sampai 6 bulanan. Kalau di kulkas meskipun kusat bisa 1 tahun teman-teman dua. Ya siapa tahu gitu ya, mau nyetok lo buat apalah. Karena mumpung Mbak nanti next apa harganya udah naik gitu ya, mumpung ini masih harga yang sama gitu. Ya siapa tahu kan ya. Well, wah, ternyata menarik ya. Tapi kalau menurut Mbak Lia sendiri gitu ya, seberapa optimis dengan potensi bisnis black garlic di Madiun dan sekitarnya ini?
1: Kalau saya optimis banget karena ini produk kesehatan. Nah, gitu. Jadi biasanya orang itu kan itu juga kemarin rencana juga mau ini ya, mau konsinyasi sama apotek ya. Rencananya itu, tapi soalnya kemarin itu saya belum sempat ngomong, sudah habis duluan. Jadi ini sih belum sempat ngobrol kayak gitu loh. Sebenarnya kan mau konsinyasi juga. Sebenarnya mereka mau sih dititipin kayak black garlic
0: gitu. Tapi stoknya yang sudah sold out terus ya.
1: Iya, tapi terus belum sampai masuk, udah habis.
0: Berarti PR-nya adalah nambah Magicom biar bisa nambah produksi gitu.
1: Lebih
0: lah
1: besar
0: ya.
1: Lagi. Amin, doakan ya.
0: Amin, amin. Ya siapa tahu ya, nanti bisa sampai luar Jawa sudah.
1: Amin.
0: Siapa
1: amin.
0: Tahu nanti luar negeri, pakai menambah di e-commerce gitulah ya, Mbak ya. Wah, luar biasa banget obrolan kita kali ini ya. Mbak Lia pengen menyampaikan apa nih buat pendengar kita? Boleh seputar manfaat black garlic-nya atau mungkin kasih tips gitu ya untuk membuka bisnis atau menjalankan bisnis black garlic.
1: Kalau saya ini ya, untuk kemanfaatnya black garlic ya. Jadi memang manfaatnya sangat luar biasa. Bisa dicoba konsumsi. Untuk pemula bisa sehari 1-2 siung sehari. Jadi itu nanti insya Allah kalau pada waktu kayak musim kayak gini ya, ini kan musim rawan pancaroba ya, kadang hujan kadang panas, itu kan banyak yang sakit. Nah kalau kita dengan konsumsi black garlic, alhamdulillah kita fresh. Kalau kita fresh itu kita bisa aktivitas loh. Kalau kita sakit gak bisa ngapa-ngapain.
0: Makan juga gak enak.
1: Betul.
0: Itu enak banget.
1: Gak bisa
0: gitu
1: kemana-mana.
0: Apalagi lagi bokeh itu juga enak banget gitu ya. Jadi jaga kesehatannya pakai black garlic ya, Mbak ya.
1: Jaga kesehatan pakai itu.
0: Oke, Mbak Lia makasih banget. Buat para netizen, buat pendengar yang udah tanya-tanya, semoga sharing kali ini bisa menjadi inspirasi ya buat kamu yang ingin hidup sehat, menjaga kesehatan, ataupun membangun usaha sendiri ya dari pengalaman. Karena ini sekali lagi produk, Mbak Lia tadi bilang optimis karena ini produk yang menunjang kesehatan. Ya kenapa tidak, semoga nanti impiannya bisa semuanya terwujud. Amin. Begitu ya. Buat yang ketinggalan obrolan kita bisa simak lagi ya di channel YouTube RRI Madiun, Daily Boost from Black Garlic, teman Pro 2. Obrolan kita di Muda Kreatif. Sampai jumpa di Muda Kreatif selanjutnya.

siapkan pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune. Masih lanjut kebersamaan kita di Santai Siang. Kania bagikan informasi update dari dunia olahraga teman Pro 2. Salah satunya atlet panjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin ya, dan memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik, mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukakan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya Rajia Salsabila dan Isis Rovtok dari Amerika Serikat, sayangnya terhenti ya saat menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal. Rajia tersingkir setelah Desak mencatatkan waktu 6,36 detik dalam pertandingan putaran 16 besar final ya. Selanjutnya Desak mampu menundukkan atlet Amerika Serikat Isis Rovtok meskipun kehilangan momentum mendekati garis finish. Sementara itu medali emas diraih Alexandra Kaluka dari Polandia, sedangkan medali perak diraih Eliza Veta Ivanova dari atlet netral perorangan.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pejawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Hei, macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade, nah itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 pebalap Indonesia Mario Suryo Aji masih tertahan di posisi ke-22 klasemen sementara kejuaraan dunia Moto2 2026 setelah finish di urutan ke-22 pada GP Prancis di sirkuit Bugatti Le Mans, Prancis. Mario kini masih mengoleksi 3 poin dari 5 putaran yang telah berlangsung musim ini bersama Idemitsu Honda Team Asia. Hasil di Le Mans menjadi akhir dari rangkaian sirkuit yang dialami Mario ya dalam 3 balapan terakhir, yang sebelumnya pebalap asal Magetan Jawa Timur itu gagal finish pada GP Amerika Serikat dan GP Spanyol akibat mengalami kecelakaan. Mario juga tidak mampu menyelesaikan balapan pembuka musim di GP Thailand sebelum akhirnya meraih poin perdana ketika finish posisi ke-13 di GP Brazil. Di GP Prancis, Mario memulai balapan dari posisi ke-23 dan sempat naik ke urutan ke-21 sebelum akhirnya finish di posisi 22 dalam balapan yang sempat dihentikan sementara akibat red flag. Sementara itu, kemenangan di Le Mans membuat Izan Guevara naik ke posisi kedua klasemen dengan 70 poin dan di puncak klasemen masih ditempati Manuel Gonzalez dengan 79,5 poin, unggul 9,5 poin atas Guevara.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

sepak bola teman Pro 2, hasil pengundian Piala Asia 2027 menempatkan Indonesia di grup F yang bisa dibilang ini grup neraka sih ya, karena di dalamnya ada Jepang, Qatar, dan Thailand. Banyak yang menyebut grup ini sebagai grup berat buat timnas Indonesia. Namun pengamat sepak bola Roni Pangemanan menilai seluruh grup di Piala Asia sama beratnya sih ya. Menurutnya 24 tim yang lolos ke Piala Asia 2027 merupakan tim terbaik. Meski demikian, jika menyoroti begitu ya Jepang dan Qatar sebagai rival Indonesia di grup F, memang mereka semakin disegani begitu ya. Indonesia sementara tetap dianggap sebagai underdog berdasarkan peringkat FIFA terbaru. Namun menurut Roni Pangemanan, kondisi itu tidak mengurangi motivasi para pemain. Dia menilai Jepang, Qatar, dan Thailand akan mewaspadai perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini tidak lepas dari banyaknya pemain Indonesia yang bermain pada liga-liga Eropa. Bung Ropan ya menyebut bahwa penyelesaian akhir masih menjadi masalah utama bagi timnas Indonesia begitu ya, dan mungkin akan terus mengandalkan Ole Romney untuk mencetak gol teman Pro 2 ya. Oleh karenanya pelatih timnas Indonesia John Herdman begitu ya disarankan oleh Bung Rapan ya untuk menyiapkan susunan pemain terbaik begitu ya menghadapi seluruh lawan yang kuat tersebut ya. Indonesia masih punya peluang ya meraih poin ketika menghadapi Thailand dan Qatar teman Pro 2. Cuman ya itu ya untuk hasil kurang bagus saat timnas Indonesia kalah dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini juga perlu menjadi catatan nih teman Pro 2, karena waktu itu Jepang berhasil mengalahkan Indonesia dua kali nih ya, masing-masing 0-4 dan juga 0-6. Tapi semoga ya nanti akan ada progres peningkatan dari permainan timnas Indonesia di ini teman Pro 2 ya, fase grup dulu lah ya, main di fase grup di grup F di Piala Asia 2027.

0: Segera download RRI Digital.
1: One station. Call of the day. The truth is everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth suffering for. Sebenarnya setiap orang akan menyakitimu. Kamu hanya harus menemukan orang-orang yang layak atas penderitaan itu. Bob Marley.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita di Santai Siang makin panas luar sana. Ademin pikiran kamu, ademin hati kamu dengan single-single pilihan dari Pro 2, teman Pro 2 ya. Dengan hiburan berupa informasi dari dunia hiburan. Wah, gimana tuh ceritanya ya? Karena ada yang meraih pendapatan fantastis, teman Pro 2, usai mendirikan agensi sendiri. Terus ada yang mengumumkan album baru dengan perilisan single perdana 29 Mei mendatang. Ada juga yang mau konser di Jakarta, dan katanya ini merupakan stadium show satu-satunya di Asia Tenggara buat mereka, teman Pro 2 ya. Siapa sajakah dan seperti apa informasinya? Ruang rindu dulu buat kamu yang sampai saat ini belum bisa bertemu. Bertemu dengan siapa?

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, Situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, Situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut Kepala Desa. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Teman pro 2 rapper Blackpink Jennie telah meraih pendapatan dengan nominal yang fantastis usai mendirikan agensi Out Atelier atau OA Entertainment sejak tahun 2023 lalu. Bahkan Badan Pengawas Keuangan FSS melaporkan bahwa Jennie telah menerima lebih dari 20 miliar won atau kalau dikurskan ke rupiah sekitar 236, sekian miliar. Dalam bentuk pembagian pendapatan dari perusahaan hiburannya sendiri dalam 2 tahun. Dalam siaran Korea Yonggang Daily, OA Entertainment pada akhir tahun 2023 juga dilaporkan membayar artis tersebut sekitar 280 sekian miliar teman pro 2 pada tahun 2024 dan 112, sekian miliar tahun 2025. Pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai biaya penjualan dalam laporan audit perusahaan dan dipahami mencerminkan pendapatan dari iklan, pertunjukan, perilisan musik, dan penampilan televisi meskipun rincian berdasarkan kategori belum diungkap ya. Jennie mendirikan OA Entertainment untuk membangkitkan ruang kreatif yang tidak konvensional setelah kontraknya dengan YG Entertainment berakhir. Berdasarkan kesepakatan tersebut, dia melanjutkan aktivitasnya bersama Blackpink melalui YG sambil mengelola perilisan album solo, iklan, dan penampilannya secara independen. Dia punya 100% saham di perusahaan tersebut ya, sedangkan ibunya menjabat sebagai kepala eksekutif. Keuangan perusahaan mencerminkan pertumbuhan yang pesat, di mana pada akhir tahun pertama operasinya, OA Entertainment mencatatkan pendapatan sebesar 18,9 miliar won dan laba operasionalnya 580 juta won ya pada tahun 2024. Sementara pada tahun 2025 pendapatannya telah meningkat sekitar 26% teman pro 2. Luar biasa sekali ya kalau mengilas perjalanan Jennie Blackpink. Kelas baliknya teman pro 2, dia ini memulai debutnya sebagai salah satu dari 4 anggota Blackpink ya di tahun 2016. Terkenal dengan lagu-lagu seperti Du-du-du-du di 2018 dan How You Like That ya di tahun 2020. Dan Jennie telah menjadi penampil utama di 7 festival musik internasional besar, memperluas profilnya di Amerika Utara dan Eropa, dan dia juga satu-satunya artis K-pop yang masuk dalam daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia versi majalah Times untuk tahun 2026.

0: Banyak dari kegagalan dalam hidup yang terjadi adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka memutuskan untuk menyerah. Many of life's failures are people who didn't realize how close they were to success when they gave up. Thomas A. Edison.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman produser Ariana Grande mengumumkan single pertama dari album studio ke-8-nya yang bertajuk Petal. Melansir dari laman Variety, lagu tersebut berjudul Had That I Made You Love Me dan dijadwalkan rilis ya pada 29 Mei 2026 mendatang. Dalam unggahan di Instagram, Grande menyebut lagu itu sebagai salah satu lagu favorit yang pernah dia tulis. Dia mengatakan lagu tersebut diproduseri bersama kolaborator lamanya, Ilya Salmanzadeh dan Mark Martin yang sebelumnya juga terlibat dalam album Eternal Sunshine. Album Petal yang diproduseri dan ditulis bersama oleh Grande dan juga Ilya ini dijadwalkan rilis ya pada 31 Juli mendatang melalui Republic Record Teman Pro 2, di mana dia mengembarkan album tersebut sebagai karya yang penuh kehidupan dan tumbuh melalui celah-celah sesuatu yang dingin, keras dan menantang. Ilya Salmanzadeh sendiri dikenal sebagai produser Swedia Persia ya, yang telah bekerja sama dengan sejumlah musisi besar seperti Taylor Swift dan juga Sam Smith. Ditungguin aja single terbarunya Teman Pro 2 di akhir Mei mendatang.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Bosnia Herzegovina, Yordania, Iran, Irak, Tunisia, dan Uzbekistan belum juga memperkenalkan resmi jersey untuk Piala Dunia di tahun 2026 saat ini. Menjelang Piala Dunia 2026, perhatian para penggemar sepak bola bukan cuma tertuju pada siapa yang lolos, tapi juga pada tampilan resmi para peserta. Hingga kini, masih ada 6 tim nasional peserta Piala Dunia 2026 yang belum memperkenalkan jersey resmi mereka ke publik. Momen peluncuran jersey ini biasanya memang selalu dinantikan. Selain sebagai identitas tim, desain seragam juga sering menjadi sorotan karena membawa unsur sejarah, budaya, dan kebanggaan negara masing-masing. Sementara sejumlah negara besar sudah lebih dulu merilis seragam terbaru mereka, publik kini tinggal menunggu tim-tim yang belum meluncurkan jersey agar persaingan di lapangan nanti juga terasa dari sisi penampilan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, wah ini ada paman-paman yang mau konser lagi di Indonesia. Teman Pro 2, grup pop legendaris asal Irlandia Westlife, udah jadi paman ya sekarang ya, akan kembali ke Indonesia dalam rangkaian tur dunia bertajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour. Konser ini dijadwalkan berlangsung pada 23 Januari 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menariknya, Teman Pro 2, Jakarta dikonfirmasi menjadi satu-satunya lokasi stadium show atau pertunjukan stadion di kawasan Asia Tenggara untuk tur kali ini. Hal ini menjadikannya konser terbesar Westlife di wilayah Asia Tenggara ya, dan menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu basis penggemar yang besar. Menurut pihak promotor, pemilihan Stadion Utama GBK merupakan permintaan langsung nih dari para personel Westlife, Teman Pro 2. Mereka sangat terkesan dengan kemegahan GBK saat mereka melakukan soundcheck di stadion itu pada tahun 2023 lalu. Wah, gimana Teman Pro 2 ya, para tante-tante ya. Bakal nonton gak konsernya kali ini Teman Pro 2 ya? Masih ada waktu sih ya, kalau mau nabung atau gimana gitu ya. Tapi ya mestinya sih gak bisa lama-lama juga Teman Pro 2 ya. Tungguin aja nanti ini untuk pre-sale tiketnya kapan begitu ya. Oke deh Teman Pro 2, ini sementara infonya penjualan tiket ini bakal dibuka menjadi dua tahap ya. Di antaranya promotor pre-sale pada 21 Mei sampai 22 Mei dan general sale-nya mulai 23 Mei. Mepet-mepet gimana gitu.

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Produa, kamu masih sering gak sih pakai produk-produk plastik ya? Entah itu produk kayak macam tumbler atau mungkin lunchbox dan peralatan makan, produk plastik yang lain juga nih teman Produa. Ada baiknya kalau ada pilihan selain plastik, mending pilih yang selain plastik aja. Kenapa begitu? Ini laporan dari Norwegian University of Science and Technology yang baru menunjukkan lebih dari 16.000 bahan kimia berbeda ada dalam plastik. Dan menurut mereka, sekitar 1/4 bahan kimia ini berbahaya buat kesehatan dan juga lingkungan. Laporan sebelumnya dari program lingkungan PBB atau UNEP juga mengenai plastik ya. Ini mengidentifikasi 13.000 bahan kimia. Namun laporan terbaru menunjukkan bahwa jumlahnya itu sebenarnya lebih dari 16.000 bahan kimia. Ini merupakan masalah nih teman Produa yang ditemukan dalam plastik ya. Dari profesor di Departemen Biologi Norwegian University of Science and Technology, Martin Wagner, teman Produa, yang juga penulis utama laporan internasional tersebut, menyatakan para peneliti di balik laporan terbaru tersebut semakin khawatir begitu ya dampak kesehatan dari penggunaan plastik yang meluas. Oleh karena itu pihaknya mendorong semua negara menjadikan plastik lebih aman dan lebih ramah lingkungan. Temuan utama laporan tersebut menunjukkan setidaknya 4.200 bahan kimia plastik ini menimbulkan bahaya kesehatan dan atau lingkungan. Angka itu sama dengan sekitar 26% bahan kimia plastik. Kemudian temuan lainnya adalah 400 bahan kimia itu ditemukan di semua jenis plastik, termasuk juga plastik kemasan makanan. Dan mereka menggarisbawahi bahwa semua plastik dapat melepaskan bahan kimia berbahaya. So, kalau memang ada alternatif selain menggunakan produk dari plastik, kayaknya mending pilih alternatif itu deh ya, gak usah pakai plastiknya.

Di sekolah kamu ada ekstrakurikuler apa nih? Bagaimana dengan surfing? Kabupaten Sumbawa Barat kini menjadikan surfing sebagai ekstrakurikuler di sekolah, memanfaatkan potensi lokal untuk mengembangkan olahraga di kalangan generasi muda. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara PT Aman Mineral, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, serta komunitas lokal. Pantai Jelenga dengan ombak ideal sepanjang tahun dipilih sebagai lokasi utama kegiatan ini. Selain mencetak atlet surfing tingkat nasional dan internasional, program ini juga mendukung pariwisata berbasis masyarakat dan keberlanjutan ekonomi pasca tambang, membuka peluang baru bagi masyarakat sekitar.

0: di divisi
1: waktu
0: kamu?
1: Itu saya masih waktu daftar masih baru nyemplung banget gitu di farmasi, jadi belum terlalu kesehatan. Saya ambilnya juga lebih
0: gak
1: ke bidang saya, lebih ke bidang saya yang menulis itu.
0: Padahal sebetulnya ada.
1: Ada.
0: Tapi ini masa jabatan berapa tahun?
1: Masyarakat ada. Untuk masa jabatannya 2 tahun, Kak. Nah, dari 2025 sampai 2027.
0: Kenapa kamu enggak change aktif aja gitu kan? Ini sudah berjalan. Enggak mungkin ya. Atau gimana? Sebetulnya bisa change divisi gitu enggak sih?
1: Dari awal sudah di itu, Kak.
0: Sudah di. Ya. Oke. Jadi kalian bekerja ber-40. Nah, sekarang aku mau tahu nih, Putri Pesona Prestasi Indonesia tahun 2025 gitu ya. Putri Pesona Prestasi Indonesia yang ada Beauty Pigeon biasanya lebih concern-nya di pariwisata, kemudian di pendidikan. Nah, kalau Putri Pesona Prestasi Indonesia ini concern-nya di bidang apa sih, atau mungkin bidang apa saja, karena tadi kamu bilang ada beberapa divisi. Bisa disebutkan itu?
1: Bidang apa saja, Kak, ini sebenarnya? Kalau untuk seperti materi-materi seperti karantina kemarin itu masih terus berjalan. Jadi setiap bulan di Putri Pesona, Putra-Putri Pesona Prestasi Indonesia ini mengundang narasumber untuk mengasih materi-materi. Mulai dari materi public speaking, materi bagaimana cara kamu mengembangkan prestasimu itu begitu. Jadi untuk divisinya ada literasi digital, terus ada kesehatan masyarakat itu tadi. Apalagi ya, Kak? Seperti itulah.
0: Ada beberapa divisi loh ya.
1: Iya, ada beberapa divisi.
0: Nah, terus gimana project-projectnya atau action-nya itu seperti apa? Kalian ini menjadi duta yang kemudian dari ilmu-ilmu yang kalian dapat kalian implementasikan ke masyarakat atau setidaknya sesama kalian remaja, anak muda, atau seperti apa sih sistemnya, sistem kerjanya?
1: Kami mendapatkan bikin program kerja itu yang pertama untuk memberikan ilmunya ini langsung ke daerahnya masing-masing. Jadi karena kami nasional, tersebar di beberapa daerah, dan kebetulan teman saya yang dari Madiun ini ada juga dari Kabupaten Madiun, kami berkolaborasi untuk menyampaikan ini di daerahnya masing-masing, seperti itu. Dan untuk kegiatan online-nya, karena saya divisi literasi digital, program kerjanya seperti memposting kegiatan literasi-literasi di Instagramnya.
0: Oke, dan yang sudah apa ya? Berarti ini sudah hampir setahun nggak sih?
1: Iya, sudah. Pendaftaran di bulan Agustus 2025.
0: Hampir setahun ini. Ya. Kamu udah ngapain aja nih? Dan yang menurut kamu paling berkesan begitu ya? Setelah kamu menyandang Putri Pesona Prestasi Indonesia.
1: Kalau yang paling berkesan itu dapat teman-teman online, Kak. Itu dapat teman-teman online itu banyak banget. Jadi setiap malam, enggak setiap malam juga, sering gitu kita tuh sharing-sharing cerita-cerita kayak aku di sini ketua OSIS, kamu di sana gimana? Sama. Terus akhirnya kita sharing-sharing kegiatan kita seperti itu. Terus kemarin juga mau rencana di bulan depan ini untuk kunjungan ke SMK SMA lain begitu untuk sosialisasi terkait open recruitment Putri Pesona Prestasi Indonesia yang 2026.
0: Oke, kalau kegiatan yang apa ya, langsung bersinggungan langsung begitu ya dengan masyarakat atau dengan khalayak yang sudah kalian kerjakan apa aja nih?
1: Kalau yang bersinggungan langsung offline belum ada sih, Kak, kalau saya sendiri ini.
0: Kalau online?
1: Ya, kalau online lebih itu Zoom meeting seperti itu tadi. Kita memberikan materi kepada halayak luar, masyarakat-masyarakat.
0: Karena kamu divisi literasi digital, misalnya ada sekolah-sekolah gitu ya yang pengen bikin kayak macam seminar online gitu ya tentang literasi digital, berarti kamu bisa dong?
1: Bisa, ya.
0: Karena apalagi sekarang ini ya PP Tunas, cia, yang under 16 tahun pada galau karena aksesnya dibatasi gitu ya. Ini berarti termasuk dari divisi kamu ya. Tapi kamu gak harus hafal detail isi undang-undangnya dan peraturannya gak ya? Tapi sejauh ini sudah ada dari sekolah-sekolah gitu yang kolaps untuk apa ya, mengisi materi literasi digital ini?
1: Lebih ke online juga itu, Kak. Kita memberikan seminar online itu terkait meningkatkan minat literasi anak muda sekarang gitu.
0: Oke, tapi misalnya ada yang minta offline begitu is okay, apalagi kalau sekarang kan zaman MPLS itu kan kadang ada forum di mana siswa-siswa baru tuh dikasih ya orientasi semuanya, mungkin termasuk literasi digital. Bisa nih ya ke Lofi, teman Pro2. Wow. Aku sapa-sapa dulu yang udah hadir di channel YouTube-nya RRI Madiun ya. Ada ini teman-temannya semua nih, ada Dwi Falsa katanya. Hai. Semangat Lofi. Iya.

0: Ya. Ada Imron Masruri hadir di LAN siapa nih?
1: Guru saya, oh. Pak Imron. Ya itu guru saya pembina rohani Islam saya kak, itu yang membawa saya sampai saya menjadi pengurus rohani di tingkat provinsi itu Pak Imron.
0: Prestasinya banyak Pak Imron ya, makanya dia terpilih menjadi putri pesona prestasi, karena memang prestasinya sungguh memesona begitu ya. Ada Dilan, ini Dilan 1990 atau bukan ya?
1: Dilan Bina Farma itu.
0: Ada, aduh namanya Gabriela Stefani, ada LZR, siapa ini ya? Ya udahlah, yang pasti ini kayaknya geng-gengnya si Lofi begitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang menjadi seorang duta, bisa dibilang seperti itu ya, dampak yang paling kamu rasain ya setelah kamu menyandang gelar sebagai Putri Pesona Prestasi Indonesia itu apa sih, Love?
1: Yang jelas saya lebih percaya diri ya kak, nggak cuma di Putri Pesona Prestasi ini, tapi karena saya mengikuti banyak organisasi itu tadi, saya lebih, dulu tuh saya orangnya penakut banget kak, apalagi dulu tuh saya tuh pernah kena bullying waktu SD itu. Jadi dari situ tuh saya takut untuk melakukan apa-apa seperti itu, takut untuk mencoba. Dan akhirnya berkat support kedua orang tua saya mulai bangkit lagi di SMP itu. Saya mulai mengikuti, cobalah ikut organisasi-organisasi ini begitu, hingga sampai sekarang ini. Dan saya bisa membuktikan kalau saya nggak sepenakut itu.
0: Tapi apa nih, momen kelas balik kamu pasti ada ya, selain support terus gitu ya, pasti ada satu momen yang akhirnya membuat seorang Lofi, ya deh kayaknya aku harus berani tampil begitu. Apa nih, ada momen nggak? Ada sebuah titik balik nggak? Akhirnya kamu benar-benar bisa bangkit sampai dengan sekarang ini.
1: Itu kak, ya dari bullying itu kak. Dulu tuh saya pernah juga dibully habis-habisan gitu. Ya, dibilang Lofi gini, Lofi begitu.
0: Okay. Akhirnya kamu pengen membuktikan bahwa kamu tidak seperti yang mereka bilang begitu ya.
1: Betul. Akhirnya dari bully itu tuh, dari awal mula saya menulis, dari saya dibully seperti itu, saya suka nulis diary. Tanggal ini, hari ini, gini, saya begini gitu. Akhirnya dari SMP saya kembangkan, saya kolab dengan perpustakaan di SMP saya. Hingga saat ini alhamdulillah sudah menerbitkan satu buku.
0: Sebenarnya aku penasaran loh bukunya seperti apa. Kayaknya next ya, Lofi ya, kamu mampir lagi di apa, sorry ceria, bawa buku kamu, kita bedah buku deh ya, isinya seperti apa. Tapi karena memang cocok sih kalau dia menjadi duta literasi ya di Putri Pesona Prestasi Indonesia tahun 2025. Well, banyak prestasi pastinya, sebetulnya gitu ya. Persyaratan atau kriteria apa sih yang paling dicari di ajang pemilihan Putri Pesona Prestasi Indonesia ini?
1: Public speaking kak, itu yang paling penting, public speaking. Karena dari awal tes itu, tes public speaking itu diutamakan.
0: Oke.
1: Karena berarti emang ajangnya online, banyak memberikan seminar-seminar online itu tadi, kita harus berani untuk berbicara gitu.
0: Oke, tapi maksudnya bukan berarti aku harus punya segudang prestasi dulu untuk bisa apply, tidak ya?
1: Ya, itu juga sebenarnya
0: oh,
1: kak
0: gitu.
1: Ya.
0: Harus namanya berapa duta sertifikat
1: pesona prestasi.
0: Gimana harus ada minimal jumlah sertifikat apa
1: kalau
0: ya, prestasi?
1: Minimal enggak. Dari profil itu, profil yang waktu daftar itu hanya menunjukkan kamu punya prestasi apa, talenta apa, untuk kamu layak masuk ke Putri Pesona Prestasi ini.
0: Tapi itu bisa akademik dan akademik dong.
1: Oke.
0: Dan kalau menurut kamu apa yang membuat kamu akhirnya menjadi Putri Pesona Prestasi Indonesia?
1: Dari itu tadi kak, terbitnya buku yang diincer itu.
0: Itu
1: dari
0: poin awal, plus banget gitu.
1: Iya, yang diwawancara yang ditanyakan juga itu. Dari menerbitkan buku itu. Emang dari SD saya sudah hobi menulis-menulis.
0: Jadi ibarat bakatnya itu sudah terwujud begitu ya. Dan bentuknya buku itu gitu ya. Judulnya apa?
1: Derap Kata Detak Rima.
0: Aduh, Derap Kata Detak Rima, sepuitis itu gitu ya. Tapi kamu juga suka nulis-nulis puisi kayak gitu?
1: Kalau puisi kurang kak, saya lebih ke cerpen-cerpen.
0: Oh,
1: gitu,
0: ke cerpen ya. Terus kalau untuk musik, olahraga?
1: Untuk olahraga saya pernah mengikuti pencak silat seni gitu. Tapi sekarang karena sibuknya Bina Farma ini, saya berhenti untuk ikut latihan itu.
0: Oke. Jadi lebih ke olahraga ya, daripada seninya gitu ya. Well, kalau ngomongin tentang menjadi seorang duta begitu ya, pastinya harus percaya diri. Lofi, gimana cara kamu bisa meningkatkan percaya diri? Sejak pasti ada perjalanan ya, kamu dibully dulu, kemudian butuh waktu pastinya untuk pulih, untuk bisa apa menumbuhkan keberanian. Apa sih yang bisa meningkatkan percaya diri kalau menurut Lofi?
1: Dari awal saya di MTS itu mulai ikut daftar OSIS dan akhirnya menjadi inti OSIS. Itu menjadi inti OSIS juga gak disengaja, Kak. Okay. Di situ ada debat OSIS, debat calon ketua seperti itu. Di situ saya mulai meningkatkan kepercayaan diri saya. Dan saya dikasih kesempatan, banyak kesempatan waktu di SMP hingga sekarang menjadi MC juga. Di acara besar sampai seperti wisuda kakak kelas. Kemarin ini di SMP saya menjadi MC di itu perayaan Natal dan Tahun Baru.
0: Gitu. Berarti nanti kalau kamu wisuda kamu MC sendiri?
1: Enggak dong, ada adik kelas penerusnya nanti.
0: Tapi ada nggak sih kayak macam kelas public speaking begitu di sekolah kamu? Atau kamu mungkin bisa menjadi pionirnya nih, Lofi?
1: Kalau kelas public speaking saya belum pernah mengikuti ya kak. Jadi ya. Belajar dengan guru-guru biasa. Kalau yang private kelas public speaking begitu,
0: kamu bikin aja kayak komunitas atau ekskul public speaking itu boleh nggak sih? Kayaknya bisa deh. Jadi biar nanti ada generasi-generasi yang lain gitu loh, Love. Dan siapa tahu nanti teman-teman kamu, adik-adik tingkat kamu bisa ikutan ajang-ajang serupa gitu ya. Kan nambah portofolio juga nih. Wah.
1: Semoga ya kak, semoga, nanti bisa.
0: Tapi apa perubahan yang paling signifikan yang kamu rasakan, Lofi, setelah kamu terpilih menjadi Putri Pesona Prestasi Indonesia?
1: Untuk perubahannya saya di public speaking lebih terbiasa juga kak. Lebih berani ngomong di depan banyak orang, lebih pede itu.
0: Nah, ini Pak Imron ya, kayaknya Pak Imron lagi deh. Ini nanya nih, Love, gimana cara kamu? Mana tadi ya? Loh, kok hilang sih? Gimana intinya, gimana cara kamu hilang chatnya gitu ya? Intinya gimana cara kamu untuk menyeimbangkan begitu ya kegiatan KMB dan di luar KMB gitu? Sekilas tadi aku baca deh.
1: KBM kak.
0: Oh KBM.
1: Iya. Kegiatan KMB belajar mengajar. Iya. Iya. Ini di Bina Farma tuh bener-bener sibuk banget tadi. Dari kegiatan praktek, hafalan, ulangan, ini, itu, bla bla. Untuk cara menseimbangkannya ya, saya itu memprioritaskan yang terpenting terlebih dahulu. Yang jelas saya nggak memotong jam pelajaran untuk alasan rapat cuma-cuma seperti itu.
0: Nggak banyak-banyak minta dispend begitulah ya.
1: Susah juga kak minta dispend kalau di Bina Farma.
0: Susah ya.
1: Tapi kalau sekalinya ada acara support banget ini sekolahan ini.
0: Kayak gitulah ya. Karena mungkin juga padat kan ya jadwal apa kegiatan belajar di kelas sama prakteknya kalau di SMK kan padat gitu ya. Kalau keseringan kita dispend terus nanti gimana, ketinggalan juga. Tapi kamu pernah gak sih merasa ketinggalan di sekolah gitu dan harus benar-benar ngebut gitu?
1: Pernah, sampai waktu itu saya meminta ke guru praktek saya sendiri, Bu minta tolong ajarin materinya kemarin, saya ketinggalan seperti itu.
0: Akhirnya sebetulnya repot sendiri juga gitu ya. Tapi gimana, kamu merasa bahwa kamu ada target gak sih kayaknya, atau bisa mengukur begitu ya, kayaknya ini kayaknya aku udah kebanyakan deh, atau mungkin segini aku masih bisa nambah kegiatan, atau mungkin dan sebaliknya kamu harus mengurangi kegiatan gitu.
1: Menurut saya ini sudah imbang ya kak. Malah inginnya saya tuh ingin lagi,
0: nambah
1: pengen
0: lagi.
1: Nambah lagi.
0: Aduh, gitu. Kayaknya anak ini kebanyakan energi deh ya. Kamu kebanyakan MBG kan?
1: Saking di rumahnya itu sepi kak. Ingin pengennya tuh kegiatan di luar terus gitu.
0: Tapi jenuh gak sih? Ini ada yang tanya. Jenuh dong pastinya. Terus harus gimana ngilangin kejenuhannya?
1: Jenuh gimana?
0: Jenuh kan pasti dengan ritme kegiatan yang seperti itu dan padat. Dan by the way, kamu punya me time gak sih?
1: Enggak jenuh kak, malah seru. Justru punya teman-teman, apalagi yang dari Rohis provinsi juga ini masih aktif sampai sekarang. Itu punya teman dari berbagai daerah.
0: Capek kali loh gitu ya, apalagi kalau pas ulangan terus kamu ada kegiatan, gimana ngapalinnya gitu ya. Gimana ya, kalau nggak ada jenius kayaknya
1: nggak juga kak.
0: Tapi pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan begitu ya untuk karena kesulitan untuk di akademik kamu karena kamu memang harus menyeimbangkan sebegitu sibuknya kegiatan-kegiatan kamu, pernah nggak?
1: Iya, justru saya merasa akademik saya itu nggak yang sewah itu, nggak semenengah ke atas itu, nggak anak paralel yang anak ambis gitu. Saya harus meningkatkan prestasi atau kegiatan saya di luar akademik gitu. Jadi tapi nggak bermaksud juga saya apa ya punya kegiatan di luar terus melupakan pelajaran gitu, enggak juga. Saya tetap menyeimbangkan kegiatan.
0: Intinya enggak menomorduakan sekolah ya, gitu betul. Ya. Kalau menomorduakan kayaknya udah enggak direstui sama orang tua nih ikut-ikut sebanyak itu. Tapi pernah enggak sih di apa ya dikomplain sama orang tua? Ini kayaknya karena kamu kebanyakan kegiatan gitu.
1: Enggak.
0: Ya.
1: Malah orang tua tuh support. Dia kamu ikut ini, ikut ini, ikut ini gitu. Kayak, mah saya kepilih jadi rohis ini, saya kepilih ini, saya ikut ini. Orang tua support selalu kak gitu.
0: Sekarang kamu jadi public figure dong ya di digital. Merasa gitu gak sih?
1: Aduh gak mau meroket kak.
0: Tapi kamu masih pengen ngapain sih love? Dalam arti ketika kamu masih menyandang gelar sebagai putri pesona prestasi Indonesia atau nanti setelah kamu dalam tanda kutip lulus begitu ya dari apa status ini begitu ya, kamu pengen ngapain sih gitu loh. Dimulai dari status kamu yang sekarang ya sebagai putri pesona prestasi Indonesia dan dampaknya setelah nanti kamu lulus begitu.
1: Yang jelas ingin terus mengembangkan ya kak, enggak lulus purna dari Putri Pesona Prestasi Indonesia terus nggak ngapa-ngapain gitu, enggak. Saya pengen terus nanti waktu di kampus, waktu kuliah juga pengen terus aktif dalam kegiatan-kegiatan. Karena itu tadi pengaruhnya tuh sangat besar sekali untuk menjadi lebih percaya diri, meningkatkan public speaking saya, itu banyak banget pelajaran yang diambil.
0: Ada nggak sih impian atau target terbesar kamu tuh apa gitu?
1: Sukses membahagiakan kedua orang tua. Kalau ditanya target ya kak, iya seperti itu.
0: Karena kan dalam arti kamu seaktif ini, kamu juga ikut ajang-ajang beauty pageant dan lain sebagainya, pasti kan ada impian satu titik pencapaian begitu ya yang kamu bidik mulai dari sekarang, ada gak? Atau ya intinya selama kamu masih punya energi kamu lakukan saja semua.
1: Ini gimana ya kak, maaf kak bisa diulangin lagi? Aduh.
0: Ada gak sih target tertentu khusus begitu ya yang kamu bidik mulai dari sekarang kamu rajin untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini?
1: Kalau untuk waktu terdekat ini kak, karena saya sudah kelas 11, ini udah mau PKL. Target terdekat ini cuman ingin mengejar kampus impian dulu begitu.
0: Pengen kuliah lanjut di farmasi?
1: Rencananya iya mau lanjut di farmasi.
0: Semoga lah ya. Semoga nanti portofolio-portofolio seperti ini bisa memuluskan begitu ya. Iya, memuluskan.
1: Amin.
0: Bener dong ya. Karena kan zaman sekarang memang jalur prestasi apapun itu sebuah apresiasi sih kalau menurut aku ya, apresiasi dari usaha biar kita termotivasi nih untuk bisa maksimal belajar, kita bisa maksimal dalam berkegiatan juga gitu ya. Karena kalau semua itu tidak dihargai dalam tanda kutip kan kayaknya juga capek-capek gitu ya. Love, apa yang pengen kamu sampaikan gitu ya buat anak muda di luar sana, buat teman-teman kamu dan buat Pak Imron yang katanya besok nyuruh kamu ngadep beliau.
1: Pak Imron, ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Singkat kalau buat teman-teman, jangan takut untuk berkembang. Jangan takut untuk memulai karena semua memang butuh proses, tidak ada yang instan. Bahkan mie instan saja yang namanya instan harus direbus dulu.
0: Bisa sih dicamilin tapi enggak nikmat ya. Iya, iya, iya. Buat Pak Imron. Nah,
1: Pak Imron.
0: Pak Imron guru apa sih?
1: Pak Imron kalau di sekolah saya guru agama Islam.
0: Oke.
1: Ya, tapi Pak Imron itu juga multi talent kak, sebagai pembina pramuka saya, sebagai pembina rohis saya. Jadi yang terus membawa saya itu dibantu juga oleh Pak Imron.
0: Sepertinya ini si Lovi terinspirasi dari multitaskingnya Pak Imron begitu. Tapi ada nggak sih sosok idola kamu begitu yang bikin kamu termotivasi juga nih untuk bisa apa ya melakukan banyak hal gak habis energinya?
1: Ada kak, ada. Kalau public figure itu Fania yang penulis juga itu.
0: Oke.
1: Iya, saya terinspirasi karena Fania, kak Fania itu penulis juga sebagai duta SMA. Okay. Jadi menurut saya tuh langkah saya harus sesukses Kak Fania gitu, menjadi penulis yang sudah terkenal menerbitkan beberapa buku gitu.
0: Semoga nanti lebih sukses lagi. Amin. Ya. Termasuk mungkin siapa tahu kamu menerbitkan buku resep apa gitu ya. Love, makasih ya buat sharing-sharingnya. Next time kita tungguin gitu ya bedah buku kamu ya. Detak kata,
1: derap kata, detak rima.
0: Detak kata, detak rima. Ya,
1: betul.
0: Ya, ditungguin ya Love ya.
1: Iya. Semoga ya Kak bisa ketemu lagi nanti.
0: Pasti ya, dekat situ aja gitu ya. Terima kasih juga waduh buat fans-fansnya Lopi yang seabrek ini yang sudah ngasih support di channel YouTube RRI Madiun. Bisa dibaca sendiri komennya. Yeah. Oh, nanti ya karena live chat nanti karena udah kehapus ya. Abis ini deh ya di kolom komentarnya ini.
1: Scroll-scroll sendiri ya. Iya.
0: Atau ini ramein lagi nih ya edisinya si Lofi. Teman Pro 2, terima kasih juga buat kamu yang udah simak obrolan kita. Semoga dari semangatnya Lofi, dari aktifnya dia bisa nular ke kita semua gitu ya. Daripada gabut, gak ngapa-ngapain, boring gitu ya, cuma rebahan aja gak dapat apa-apa, dapatkan banyak prestasi yang nanti bisa akan membantu memuluskan gitu ya, kamu meraih cita-cita. Oke, buat yang ketinggalan obrolan kita bisa simak lagi ya di channel YouTube RRI Madiun. Sampai di sini kebersamaan kita. Jumpa lagi di obrolan sore ceria berikutnya. Thanks Lofi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya. Tapak Sejarah.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan? Mungkin tidak bisa juga, nak. Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk. Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam. Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inspirasi Pro 2.
1: Dunia itu hanya 3 hari. Kemarin yang tak akan pernah terulang ceritanya. Besok yang belum tentu menemuinya. Dan hari ini tempat menabung amalan kita.
2: Yuk segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik.

Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas serambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah. RRI.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan Musik Ekra.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: RRI.co.id, sumber

0: Tapak Sejarah. Museum Trinil. Museum Trinil dibangun oleh Eugene Dubois untuk menyimpan temuan fosil purba tahun 1891 hingga 1892. Penemuannya yang menggemparkan adalah fosil manusia purba Pithecanthropus erectus. Selain fosil manusia purba, terdapat pula fosil gading gajah dan penemuan lainnya. Museum Trinil terletak di Dukuh Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 Radio teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Udah ganti aja nih teman Pro 2. Kali ini barengan sama aku Anjani. Dan tentunya aku bakal temenin kamu sampai nanti jelang pukul 24.00 ya teman Pro 2. Dan gak cuman aku bakal muter-muterin lagu aja, tapi nanti juga bakalan ada musik live chat ya. Kita bakal bergabung ke program 2 Jakarta buat ngikutin musik live chat di hari ini. Ada siapa hari ini teman berdua? Kita cek dulu ya. Kita cek hari ini ada Nanda Prima teman berdua yang bakal temenin kamu nanti di jam 19 sampai dengan jam 20 ya. Nanti juga ditemenin sama Edi dan juga Angga. Lanjut nanti balik lagi sama aku di jam 20 ya. Nanti kita bakal seru-seruan juga ngobrol-ngobrol di Jaga Malam. Hari ini kita bakal ngobrol barengan sama salah satu narasumber gitu ya. Dan pokoknya pantengin terus aja deh, nanti kita bakal ngobrolin apa. Buat kamu yang udah follow Instagramnya @rrprodumadion, yang jelas kamu udah tahu hari ini kita bakal bahas apa di Jaga Malam, karena sudah aku posting ya untuk flyer acaranya. Jadi buat yang kepo, cus deh kesana. Oke, teman Pro 2, nanti juga masih bakal ada Jaga Malam curhat dong ya bareng sama Mas Andi. Tunggu aja nanti beliaunya bisa hadir bersama kita meskipun by telepon ya teman Pro 2. Dan gitu aja lah ya. Lanjut lagi kita sambil nunggu-nunggu sambil menunggu bergabung ke program 2 Jakarta. Kita bakal play ya. Aku bakal play lagu-lagu juga buat nemenin kamu hari ini, sore ini, buat lay-lay istirahat gitu ya, sambil dengerin radio. Emang mantep banget teman Bro 2. Oke, next ada Tie You Down. Ini dari Haim featuring Bon Iver teman Bro 2. Kemudian masih banyak juga ya bakal play buat kamu. Tetap stay tune pokoknya di 95,2 FM. Baik buat kamu yang streaming di rri.co.id dan juga di RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: klub raksasa FC Barcelona dan timnas Spanyol tengah bekerja sama untuk menjaga kondisi pemain muda berbakat Lamine Yamal jelang Piala Dunia 2026. Yamal sendiri mengalami cedera hamstring saat membela Barcelona dan dipastikan absen hingga akhir musim. Namun, ia diprediksi bisa pulih tepat waktu untuk tampil di Piala Dunia. Demi menjaga kebugarannya, Barcelona dan Federasi Sepak Bola Spanyol sepakat untuk tidak terburu-buru dalam proses pemulihan. Bahkan, Yamal sendiri kemungkinan akan absen di laga uji coba dan dua pertandingan awal fase grup. Langkah ini diambil untuk menghindari risiko cedera yang lebih serius sekaligus memastikan sang pemain bisa tampil maksimal di fase penting turnamen Piala Dunia. Sebagai salah satu bintang muda andalan Spanyol sejak sukses di Euro 2024, kehadiran Yamal diharapkan mampu membawa El Matador kembali bersaing di level tertinggi dunia.
1: Segera download RRI Digital.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1.

A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

Okay, teman berdua. Masih barengan sama aku Anjani ya. Dan tentunya kita sebentar lagi akan bergabung ke program 2 RRI Jakarta buat ngikutin musik live chat ya. Dan di hari ini ada siapa? Tadi udah aku spill ya, teman pro 2 hari ini ada Nanda Prima. Dan kamu juga bakal ditemenin sama Edi dan juga Angga. Nanti balik lagi ke Pro 2 RRI Madiun jam 20 ya. Buat kita juga bakal ada acara spesial di malam hari ini. Oke, tetap stay tune sama Pro 2 di 95,2 FM, RRI.co.id maupun RRI Digital.

0: Selamat malam. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Angga dan juga Edit.
0: Yoi.
1: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
0: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu Senin. Ini ya. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya.
1: Karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
0: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
1: Sampai 3 kalau enggak salah ya.
0: Iya, sampai 3. Nanti gokil. Di minggu depan juga ada lagi. Wah, gokil sih.
1: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
0: yes,
1: kita bakalan ngobrol sama seorang solois.
0: Yoi, seorang solois pria.
1: Pria
0: yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
1: Udah sempat datang ya?
0: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh.
1: Apakah dia akan membawa mic merahnya?
0: Ayy, karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lu semua teman Pro 2 yang pengen ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang pengen bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
0: Betul, jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Tetap di ML.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian, karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah, Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
1: Bunyi gue. Lu lanjut aja, lanjut.
0: Oh iya, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya? Kita ngobrol ya.
2: Tahun lalu ya?
0: Ke 2025 ya. Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti.
2: Iya, tahun ini.
0: Tahun ini ya, awal tahun ya.
2: Maret.
0: Oh, Maret. Maret. Berarti 2 bulan kurang lebih ya.
2: Produktif kan?
0: Produktif sekali nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, bener.
2: Angga masih produktif gak?
1: Jadi fun fact-nya nih, kita tuh sama-sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
2: Iya. Mm-hmm.
1: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh,
0: yeah,
1: kan di TV tuh ya. Mm-hmm. Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya. Mm-hmm. Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
0: Oke.
1: Okay. Gue gak nyebutin depannya karena nama merek ya.
0: Iya, bener.
1: Brand itu sebenarnya brand terlarang lagi. Untuk di onerin.
0: Iya.
1: Ya, dia tuh Wanted tahun gue 2009. Gue 2009.
2: Berarti lu atas gue, senior gue berarti.
0: Iya dong. Senior.
1: Senior tuh tua, bro. Senior. Lu 2000, bro. Lu bareng sama TBL ya? Yang menang TBL atau Magne, TBL atau Friday sama okay. Deneno ya.
2: Yes.
0: Alright.
1: Jadi kita sama-sama anak band. Mm-mm. Dulu sempat manggung di Soundrenalin itu.
0: Yes.
1: Itu aja itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
0: Oke.
1: Lu bisa manggung di Soundrenalin, keren lo.
0: Yes.
1: Gitu.
2: Kalau udah menginjakan kaki di stage itu, lu udah keren.
1: Udah keren. Padahal lu tampil di depan pembuka. Ya nonton masih sedikit. Tapi bisa dulu kita bisa pasang status sosmed ya, dulu
0: bener-bener.
1: Facebook doang ya.
0: Karena bergengsi banget kan itu kan.
1: Gengsi banget tuh kalau sekarang.
2: Era itu Instagram juga belum.
1: Belum ada. Wow. Belum kan berarti kita.
2: Ketahuan dong, enggak.
0: Berarti Facebook, pakai Facebook.
2: Iya.
0: Facebook.
1: Nah, bener. Gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
2: Ya.
1: Ya jadi emang tuh kan jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic-nya merah loh. Serius. Tapi kan ada sponsor.
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Sponsor itu waktu itu harus.
2: Gue kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
1: Bener. Di masih inget lu.
0: Masih inget lu.
1: Gokil. Di masih inget gue.
2: Aduh, udah jangan.
1: Dan ternyata akhirnya Nanda udah nggak ngeband lagi, sekarang jadi soloist
0: sekarang.
1: Gue nggak ngikut. Waktu tadi gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali. Waktu itu nggak ketemu sama gue soalnya.
0: Iya, benar.
1: Jadi akhirnya sekarang soloist.
2: Sekarang soloist.
1: Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
0: Full nih dapat ini.
2: Gak gitu sih. Ya lebih enak sih.
1: Lebih enak. Atur sendiri musik lagu, terserah gue mau gimana gitu kan.
2: Mau gue meliuk-liuk sini terserah gue. Mau high note-nya gue rockin terserah. Semau gue.
1: Tapi emang asli Padang.
2: Padang
1: ya.
2: Tapi enggak kelihatan Padang ya?
1: Kelihatannya Sumatera Barat.
2: Sama aja.
1: Jadi abis itu langsung udah kayak gue harus mungkin apa ya? Passionnya teman-teman yang lain agak belok.
0: Mm-hmm.
1: Jadinya lu yang tetap di musik gitu.
2: Iya, karena masih kalau dibilang belok ke belok banget ya, masih ada entertainment-nya masih ada. Kayak fotografi kan itu masih.
1: Oh iya, masih ada seni-seninya gitu.
2: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler. Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
1: Wih, gokil.
2: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser of air di Padang.
1: Dia apa? Waktu itu kampanye.
2: Kampanye. Lo harus nyanyi. Ya. Gue nggak mau tahu. Lo harus ngisi di sini. Jangan mahal-mahal ya.
1: tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya gak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
0: Oke.
2: Berarti dia lebih tuan
1: gue, iya gitu. Gak mau dibilang
0: masih pengen dibilang muda.
1: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, tuh udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
0: Yes.
1: Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT.
0: Yoi.
1: Nyamanin dari kaset ke CD.
0: Yes.
1: Dari CD jadi ke streaming.
0: Betul.
1: Itu kan itu jadi ngerasain gitu. Dan ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih.
0: Yes.
1: Berarti survive, terus juga lebih apa tetap apa ya konsisten gitu.
0: Iya.
1: Dan akhirnya nih di kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
2: Ini single ketiga di album pertama gue.
1: Oke.
0: Okay. Oh, wow.
1: Single. Tapi masih dalam album yang kemarin berarti ya
2: masih? Masih di album yang sana.
0: Oke.
1: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
0: Iya lagi. Iya lagi.
2: Ada statement netizen lah ya. Dia bilang, lo siapa sih? Udah bikin album aja, emang sih terkenal apa? Oke, nggak apa-apa.
0: Iya,
1: padahal bukan itu.
0: Bukan itu.
1: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinanya apa?
2: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini. Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
1: Betul.
2: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
1: Amin. Menurut gue bukti keseriusan.
0: Yes,
1: gue.
0: Yes.
1: Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
0: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya dengerin satu album full tuh jarang kayaknya.
2: Udah jarang banget.
1: Kan? Hampir nggak ada siapa sih.
0: Iya benar.
2: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
1: Nah.
2: Bocoran, langsung kasih bocoran.
1: Tapi gue mau meng-highlight soal yang mic merah itu deh. Itu dari kapan tuh mulai?
2: Itu gue mulainya itu dari After Married 2.
0: Okay.
2: Ya, ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
1: Iyalah gue udah ada dua.
2: Jadi ini saat gue married di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub ya, klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
1: inisialnya H ya.
2: Yes. Yes lagi. Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mike Merah berkat panggung-panggungan di sana.
0: Alright.
2: Terus itu Mike Merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
1: Tapi bedanya, gue nggak bisa kasih tau bedanya.
0: Oke, apa tuh?
1: Kalau gue merah beneran.
0: Oke.
1: Kalau gue buat tempelin ini loh.
0: Tempelin stiker.
1: Spotlight. Iya,
0: spotlight. Oh, oke.
1: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal masih biasa.
0: DIY ya.
1: Iya. Terus video lo nggak sih itu?
2: Awalnya gue pengennya putih, karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver,
1: silver dan
2: pasti itu tiga warna itu kan.
1: Merah nggak ada.
2: Merah nggak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pakai saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pakai mic merah. Tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah dan terus.
1: Itu di TikTok tuh ya?
2: Itu. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayang ya. 2 tahun yang lalu itu
1: sayangnya udah. Sayangnya mana gitu. Terus
2: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
1: itu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ngerti lu, bro. Sudah.
0: Enggak ngerti sih. Parah banget lu.
2: Enggak apa-apa.
0: Parah banget. Maaf ya umur.
2: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
0: Oke. Okay.
2: Sebenernya kalian gak sempat ngobrol terus di konser 7 ruang
1: waktu itu. Gak ketemu ya?
2: Gak ketemu.
0: Oke.
2: Padahal gue jadi backing vokal. Gue.
1: Gue shift 1.
2: Terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity
1: gue. Menurut gue itu sesuatu yang apa ya,
0: brandingnya.
1: Gak semua orang juga bisa berhasil.
0: Yes.
1: Dan ketika itu works, menurut gue sih itu menurut gue harus pertahanin terus tuh. Mm-hmm. Biar jangan sampai nanti jadi hijau gitu. Harus setia sama merahnya.
0: Hijau jalan kemana ntar ya?
2: Dan FYI, gue akan pakai mic merah ini sampai sampai nanti.
1: Saya pensiun.
2: Sampai gue pensiun.
0: Nah, itu dia. Betul sekali.
2: Gak akan gue ganti warnanya sih, tapi kecuali
1: kalau ada yang endorse dan dibayar.
2: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu, gue jadi brand ambassador nih.
1: Oh, dari mic tersebut okay. Ya.
0: Oke. Okay. Gokil.
1: Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga. Lagu terbarunya dari Nanda ya, judulnya Monolog dengan Bayangan.
0: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Ade, dan tentunya masih bareng sama Nanda Prima. Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Kalau monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Ini dari album, ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lu akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relax sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Ya. Bayangan nih, lu
0: ngapain? Wow. Berarti kayak apa ya, kayak pergelutan batin gitu ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Ini lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Oke.
2: Lebih baik daripada guanya nelen sakit sendiri. Ya udah, mending dilepas aja deh.
0: Oke. Konteksnya berarti apa ini maksudnya? Di lagu ini.
2: Konteks.
0: Tadi kan
1: berarti apa? Emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan. Perselingkuhan diam-diam. Atau udah mau married ke depan tapi masih main belakang sama
1: sama mantannya.
2: Sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih. Iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi, enggak tahu dari mana itu.
1: Aduh.
2: Mantan kandung.
1: Jadi terus. Kenapa ngomongin mantan kandung? Terus. Jadi ya. Lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muasabah sih gue.
1: Muasabah. Kenapa jilid bukan
2: muasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama.
0: Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu muasabah itu.
2: Puitis loh kita dulu itu.
1: Iya benar.
2: Itu kita harus sesuai dengan sajak A A B.
1: Rima. Tapi lo percaya nggak sih kalau ternyata tuh, kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat. Ketimbang lo nggak pernah ngomong sama hati nurani lo sendiri.
2: Kalau menurut gue untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Oke. Okay.
2: Untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur lu udah capek menjalani aktivitas hari-hari. Makasih ya udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan keras sampai sekarang. Gitu. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak ya mantan kandung tadi. Mantan kandung meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini. Tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan gitu. Harus meninggalkan biar gak toksik nih hubungan.
1: Itu ya kadang-kadang meyakinkan diri sendiri. Dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu kadang-kadang susah.
0: Betul. Apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah gak bisa nih.
2: Udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya. Bener-bener
2: kayak es teh manis sih.
0: Kenapa tuh? Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya.
0: Lama-lama ini hambar.
2: Tawar cepet gitu.
1: Gara-gara kena esnya ya.
0: Esnya mencair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah ini cerita lo sendiri
2: gak? Enggak sih.
1: Ini cerita siapa nih?
2: Robby.
1: Gokil. Wow. Tuh kan dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu loh.
2: Atau kita cover to master tuh lah. Yeah.
1: Ke Lumajang juga mau. Siapa tahu kan ya.
0: Bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue belum merah, bro.
0: Sama-sama mic merah dah.
2: Meskipun
1: Squad light.
0: DIY.
2: Saat itu belum ada DIY leh.
1: Belum ada.
0: Belum ada.
1: Lu bener-bener gue nyuruh kru gue. Tolong dong, sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
0: Bener.
1: Niat banget dulu, karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang bener-bener di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya jujur ya, promo sekarang di media, kalau dulu itu door to door.
0: Oke.
2: Kalau dibilang gampang dulu, enggak juga. Dibilang gampang sekarang,
0: enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar-benar.
1: Nah, ini lo bisa, ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gue, itu semua tulisan dari Robby.
1: Oke. Okay. Wow. 1-2 kemarin tuh Robby semua tuh?
2: Robby semua. Wih, 8 lagu dari Robby.
0: Gokil. Diborong ya.
1: Jangan-jangan yang itu nyerobi juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
1: Okay. Gue liat postingannya soalnya.
0: Benar-benar.
1: Oke. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, oh ini emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gua nyanyi, ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita, dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gua nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya, iya, karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh Nanda bukan begini nih caranya. Tapi di POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan produser. Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Gitu. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
1: Trust with the apa? Bahasa Inggrisnya?
0: Ya, expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih untuk di single ini?
2: Sulit.
0: Yang sulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang enggak cocok, jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
0: Oh, oke. Okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang ya.
0: Wow. Berarti emang sebenarnya perfeksionis itu ya.
2: Wow.
0: Dalam bermusik ya?
1: Iyalah pasti. Ya lu tahu sendiri.
2: Orlam, Bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tau sendiri karya-karyanya juga gila.
0: Bener sih, bener.
1: Dan kita denger dulu deh, kemudian dulu nih monolog dengan bayangan.
0: Ya, kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Priba.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yeah. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada Nanda tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget
0: bener
1: gitu.
0: Iya bener.
1: Jadi rada beda, dan menurut gue jadi warna tersendiri buat buat Nanda ya. Dan di mana lu akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
1: 8, oke. Okay.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu, atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Enggak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada pementahnya doang. Pementah kayak guide-nya doang kan. Nah, saat itu kita workshop dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
2: Workshopnya doang.
0: Oh, workshopnya doang.
1: Gue juga kaget.
0: Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop 6 hari ya?
2: Workshop untuk satu album. Album.
1: Yeah. Dari nol.
0: Gue juga kaget.
1: Keren. Masuk. Kayaknya waktu itu belum ada Suno.
0: Masuk buri gue. Iya, iya, makanya.
1: Oke, terus setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian, dan produksian yang isi itu orang-orang yang...
1: Ya, hebat-hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada...
1: Agung ya?
2: Mas Agung Gimbal.
1: Dewa.
2: Terus yang bikin...
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya, banyak lah. Robby juga. Dan ya semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski.
0: Mas Yuski.
1: Oke, Mas Yuski ya. Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Gak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Gak jauh beda. Hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak ada.
1: Gak ada ya. Gak ada. Jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya. Oke.
2: Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
0: Pin gak ketemu jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua.
1: Iya. Lebaran. Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
1: Udah rumah loh, ini udah rumah.
0: Betul.
1: Oke, okay, kita mau main games?
0: Boleh.
1: Kita main games apa nih, bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya. Oke. Okay. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yoi.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat, tidak boleh mikir. Harus asbun.
0: Bener, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Oh, chat duluan.
1: Benar-benar. Sukanya di ghosting atau nge-ghosting?
2: Di ghosting.
0: Oke.
1: Okay. Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Oh, galau.
1: Oke. Okay. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.

0: Mm-mm, apa lu tuh jawabannya nih?
1: Gak diaduk.
0: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat, bro.
1: Enggak sih.
0: Lu gak diaduk ya?
1: Gak diaduk gue.
2: Ini kalau kata TP begini ya.
1: Aduh, beda lagi nih.
2: Lu Panji nih, gue dipanggil
1: TP. Bener, boleh.
0: Kenapa harus gak diaduk?
2: Buburku ya bubur. Buburku.
0: Lakum ninduk umpanya.
1: Bener. Iya sih. Iya, bener. Gimana suka-suka gue mau makan gimana.
0: Skip bubur gitu.
1: Iya juga sih, bener sih.
0: Aduh. Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Lu suka traveling gitu ya?
2: Suka banget ya. Karena kalau di rumah aja gue suntuk
0: ya.
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang mobil buka kaca, terus ngelihat hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah, ibu kota.
0: Benar-benar.
2: Yang penting seger-seger lah.
1: Ngelihat alam ya. Ngelihat alam. Ada badu.
0: Bukan loh. Itu alam-alam
1: itu. Masa buka jendela? Ada.
0: Dan juga ya, Gen Z gak ada yang tau alam gak?
1: Iya juga sih, bener.
2: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
1: Klarifikasi lagi, guys. Oke, lanjut.
0: Terus tadi, di ghosting atau nge-ghosting jawabannya?
1: Di ghosting.
0: Oh,
1: kenapa gak mau nge-ghosting?
0: Jahat ya kalau ghosting ya.
2: Kayak gak ada kerjaan yang
0: chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
1: Alright. Ya,
0: sangat ini ya,
1: bener.
0: Pak. Aktif.
1: Bener. Nyerang duluan.
0: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
0: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Kayaknya, jadi afirmasi deh. Coachella.
1: Aduh, Coachella.
2: Mas Ucup, Pestapora
0: ya.
2: Boleh nih line up tahun depan.
1: Bisa.
0: Bareng sama Aldi Gallagher.
1: So silly can wait. Oke, lanjut.
0: Tadi
1: lagu favorit. Galau.
0: Lagu galau.
1: Lagu upbeat. Galau ya.
2: Galau
1: ya. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
1: Mm-mm.
2: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue.
0: tampang tersakiti ya.
1: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue suka lebih suka lagu galau. Karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
1: Benar.
0: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
0: Itu tuh dalam ya.
1: Benar.
0: Itu kata-kata ajaib sih kalimat-kalimat.
2: Kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu enggak punya firasat kan.
0: Padahal
2: kamu enggak peka.
1: Itu dia.
0: Iya. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
1: PK. Aduh, ini jokesnya kayaknya dari tadi ngomong banget ya.
2: Jokesnya tuh.
1: Jokesnya senior.
2: Ketahuan banget ngomong kelahiran tahun berapa gitu ya.
0: Aduh, sama lagi tadi terakhir.
1: Alright,
0: album single. Single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh, keseriusan gitu ya.
1: Bener.
0: Tapi kayaknya gak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya, guys. Cuman ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
0: Yes.
2: Dan thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
0: Oke. Okay. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Bina Radio juga, guys.
1: Betul.
0: Waktu zamannya Anmes ya di Jayapura, 15 besar, gokil. Itu bukti Bintang Radio.
1: Yoi.
0: Outputnya selalu oke, bro.
1: Melahirkan bintang-bintang ya. Alright.
0: Nyanyi gak? Kasih lah gue nyanyi sedikit.
1: Dikit
0: aja rap dulu.
1: Dikit.
0: Rapnya lagu, monolog coba.
2: Oke.
0: Okay. Ditantang sama senior.
1: Harus, oke siap.
2: Senior, oke siap. Yang penting gratis. Master tuh gas.
0: Bisa, gas. Coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Gak pakai musik ya?
0: Gak usah.
2: Kata aja. Oke. Firasat hati.

0: Itu yang lu rasain tuh sama sama band-band yang kayak orang Nanda ya. Dia ketika lu dengerin live-nya itu akan lebih ngek.
1: Iya, iya, benar. Benar. Dibandingin
0: sama ya yang dibikin secara di recording bagus.
1: Betul.
0: Tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh.
1: Yes.
0: Oke itu. Tepuk tangan sekali buat. Dan ini sudah bisa, video klip sudah ada, bro?
2: Video klip sudah ada.
0: Gimana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Per hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Juga, belum sih. Belum
0: 100 juta. Ribu?
2: Masih ribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio,
0: soundnya.
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Masih banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu, mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin, amin, amin, amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh,
1: iya,
0: cepet
1: bener
0: banget udah mau jam 8 tuh ya
1: kan? Iya,
2: lebih ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Nanda Prima.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali ke sini harus manis.
1: Aduh, ini perlu tukeran nomor enggak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana tahu nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Okay. Yeah, yeah.
2: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue diambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright, alright, alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin, amin, amin.
1: Terima kasih juga buat teman Bro 2 sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Ya, iya, betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Eri Tama pamit.
0: Saya Kangga
1: dan
2: Nanda Prima.
1: Alright.
0: Bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Segera download RRI Digital.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga.

Tapak Sejarah. Balai Batur dan Kucur Betoro. Dua tempat sakral tersebut merupakan situs bersejarah Bupati pertama Ponorogo, Kanjeng Raden Batoro Katong, dalam menyebarkan Islam. Balai Batur terletak 2 km di sebelah barat Telaga Ngebel, atau masyarakat menyebutnya Pasar Pagi Balai Batur. Balai yang memiliki 6 soko atau tiang penyangga ini dulu sering digunakan untuk konsolidasi ataupun rapat pertemuan dengan para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat oleh Kanjeng Katong. Sedangkan Kucur Betoro yang terletak di samping Telaga Ngebel atau tepatnya di sebelah timur dermaga Telaga Ngebel dulu digunakan untuk bersuci atau berwudu Raden Katong dan menyucikan para mualaf. Tapak Sejarah. Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 Rene Media untuk mantar baik kamu. Saatnya info Pro 2 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2, sebanyak 50 biksu dari Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia memulai perjalanan jalan kaki dari Brahma Vihara Arama, Buleleng, Bali menuju Candi Borobudur, Magelang dalam rangka Indonesia Walk for Peace 2026 menyambut Trisuci Waisak 2570. Perjalanan ini membawa pesan perdamaian yang diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui setiap langkahnya, para biksu mengajak masyarakat untuk menebar kedamaian mulai dari lingkungan keluarga hingga kepada bangsa dan dunia. Kegiatan ini juga menjadi simbol persatuan, toleransi, serta semangat hidup harmonis di tengah keberagaman Asia Tenggara. Informasi selanjutnya, Temu Pro 2 Indonesia kembali menunjukkan kekayaan biodiversitasnya setelah BRIN bersama para mitra berhasil mengidentifikasi 10 spesies anggrek baru dari berbagai wilayah Nusantara. Temuan ini semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman anggrek terbesar di dunia. Penemuan ini juga membuka fakta bahwa banyak potensi flora Indonesia yang belum terdokumentasi, khususnya di kawasan Wallace dan Indonesia Timur. Menariknya, beberapa spesies yang sebelumnya hanya diketahui berasal dari Australia dan Papua kini ditemukan tumbuh di wilayah Indonesia, menegaskan pentingnya eksplorasi ilmiah dan konservasi habitat secara berkelanjutan. Untuk informasi lainnya, Temu Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kabar menarik dari dunia sepak bola internasional, striker andalan Inggris, Harry Kane, kembali mencuri perhatian. Ia kini disebut-sebut sebagai penyerang terbaik yang pernah dimiliki Inggris, bahkan melampaui dua legenda besar, Alan Shearer dan Wayne Rooney. Pernyataan ini datang dari mantan pemain Inggris, Joe Cole, yang menilai performa Kane sudah berada di level tertinggi. Ia menyebut tanpa ragu, Kane adalah nomor 9 terbaik di Inggris saat ini. Dengan catatan gol yang luar biasa dan konsistensi yang terus terjaga, Kane sendiri memang dikenal sebagai mesin gol. Selain menjadi top skor sepanjang masa timnas Inggris, ia juga terus tampil tajam di level klub bersama Bayern München. Ketajamannya inilah yang membuat banyak pihak yakin bahwa Kane bukan hanya sekedar striker hebat, tapi juga salah satu yang terbaik dalam sejarah sepak bola Inggris. Dengan usia yang masih produktif dan performa yang stabil, Kane diprediksi masih akan terus menambah pundi-pundi golnya, termasuk di ajang besar seperti Piala

0: 95,2 Pro 2 Radio Madi untuk mantar baik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kali ini barengan sama aku Anjani Boy, teman Pro 2. Dan tentunya di Jaga Malam kali ini aku gak sendiri ya teman Pro 2. Hari ini bakal ditemenin sama Kak Muhammad Fauzi, teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol terkait dengan hobinya yang main drone, teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau gabung juga boleh ke 0811-369-7755 dan juga kita live di YouTube-nya RRI Madiun. Kamu boleh juga gabung di kolom komentar YouTube kita teman Pro 2 buat nanya-nanya ke Kak Fauzi. Oke, dan di hari ini teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini kita bakal ngobrol seputar drone, hobinya juga, dia juga udah jadi pilot drone nih teman Pro 2. Pokoknya kita bakal kupas juga teknologinya drone yang akhir-akhir ini gitu teman Pro 2. Oke deh, langsung aja kita sapa ya teman Pro 2. Selamat malam Kak Fauzi.
1: Halo, selamat malam juga teman-teman RRI.
0: Oke. Gimana kabarnya? Baik Kak Fauzi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, boleh mungkin kita mengawalinya dengan kenalan dulu kali ya.
1: Oke, boleh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Dengan saya sendiri, Muhammad Fauzi Rahmanto, akrab dipanggil Kak Fauzi atau Mas Fauzi juga boleh. Saya asalnya dari Taman Sidoarjo dan juga kebetulan sekarang sedang menempuh studi ilmu komunikasi di Universitas Darussalam Gontor. Seperti okay. itu. Dan mungkin untuk ke temanya, yaitu hobi. Untuk hobi ini, alhamdulillah hobi saya sendiri itu ya alhamdulillah cukup banyak. Salah satunya adalah ya menerbangkan drone lah ya. Seperti itu.
0: Oke, okay. cukup banyak nih, apa aja nih?
1: Untuk hobi saya ini yang selain ngedrone tuh sebenarnya ada ya. Ya kalau olahraga ya ngewes. Terus mungkin kalau tentang komputer, alhamdulillah paham-paham juga ya tentang komputer. Ya tentang ya desain-desain. Tentang kalau sekarang belakangan ini ya lagi ngulik tentang ya AI sih. AI lah, nyoba-nyoba AI lah. Seperti itu.
0: Oke, banyak ya teman Pro 2.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Kalau boleh tahu nih Kak Fauzi, sejak kapan nih mulai kenal sama dunia drone gitu? Sejak kapan kamu tertarik gitu sama drone ini?
1: Oke, kalau untuk mengikuti terkait perkembangan drone ya. Kalau perkembangan drone-nya sendiri itu sebenarnya alhamdulillah sudah lama. Itu semenjak saya dulu dari SMP.
0: Oh,
1: iya,
0: okay.
1: dari SMP. Dari SMP itu buka YouTube, sukanya lihat-lihat drone dulu kayak gimana. Dulu itu zaman hype-nya kalau drone dari merek DJI ya. Karena kan untuk drone sekarang yang terkemuka itu kan dari merek DJI. Dulu itu zaman keemasannya DJI Phantom.
0: Okay.
1: DJI seri Phantom ya, Phantom 4, Phantom 4 Pro Plus seperti itu. Ya, alhamdulillah mengikuti sampai sekarang ternyata untuk teknologi drone sendiri itu cukup berkembang sangat pesat. Bahkan sekarang untuk industri drone sendiri itu kalau yang dari dulu itu dikuasai oleh DJI, sekarang DJI mulai menghadapi pesaing-pesaing baru. Ada dari anti-gravity dan juga beberapa merek-merek drone yang lain seperti
0: udah
1: itu.
0: Udah mulai banyak saingannya ya dari merek-merek yang terbaru gitu ya.
1: Ya, mungkin kalau dari sekarang ingin memilih drone untuk pemula mulai bingung karena banyak pilihannya.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu.
0: Kalau pertama kali tuh kamu langsung beli atau gimana tuh?
1: Oh, enggak.
0: Kan harganya mahal ya.
1: Iya, betul. Kalau untuk belinya ya alhamdulillahnya dari rezeki dari ya Allah sendiri itu untuk memiliki drone sendiri itu mungkin umurnya kurang lebih sekarang ya 3 bulan sebenarnya. Iya, baru keturutan itu ya sekarang-sekarang ini. Iya, jadi dulu itu hanya mengikuti saja. Nonton-nonton, lihat drone itu seperti apa sih. Ya, seperti itu.
0: Kalau ada persewaannya juga enggak sih kalau drone tuh, Kak?
1: Oh, ada, jelas ada. Sekarang kalau untuk zaman sekarang sendiri pun sepertinya untuk sewa drone tuh cukup luas ya.
0: Mm-hmm.
1: Mungkin sama luasnya dengan ya sewa-sewa alat-alat seperti kamera multimedia, mm-hmm, seperti okay. itu. Mm-hmm. Beberapa tempat-tempat persewaan multimedia itu udah mulai menyediakan lah drone, mm-hmm, yang mulai dari yang sederhana, dari okay. yang kecil, mm-hmm, sampai drone-drone profesional yang harganya bisa puluhan juta rupiah, ya? Itu okay. udah mulai bisa disewa.
0: Berarti
1: itu.
0: Sebelum kamu punya sendiri nih, dulu juga sewa gitu atau gimana tuh?
1: Iya, dulu pernah nyoba-nyoba. Jadi kan kalau cuman nonton aja nih di YouTube, pastinya kan gatel.
0: Iya, pengen pegang gak sih? Pengen tahu pengalamannya nerbangin tuh kayak gimana gitu.
1: Ah iya, betul. Nah itu, karena kalau cuman nonton aja di YouTube, itu rasanya ya gimana gitu. Akhirnya nyobalah, browsing-browsing, nyawalah sehari. Kan okay. yes, gak masalah lah ya, kita keluar uang ya kurang lebih ya 60-100 ribu lah untuk
0: okay.
1: berapa ya, 6 jam atau 1 hari sekedar nyoba tahu cara terbangnya, itu gak masalah. Jadi biar tahu, oh gini ternyata cara terbanginnya, cara manuver gerak-gerakin kameranya okay. kurang lebih seperti itu.
0: Tapi kalau sewa drone sendiri tuh kita harus udah pernah nerbangin atau gimana tuh? Dari persewaannya mengkhususkan khusus buat orang-orang yang udah bisa nerbangin drone atau gimana? Takutnya kan ya yang belum bisa terus nyewa terus rusak kan jadinya. Nah, itu gimana tuh kalau sistem kalau sewa tuh?
1: Nah ini cukup tricky ya. Ini cukup agak sedikit membingungkan, karena kalau memang dari pihak persewaannya sendiri itu sebenarnya hanya
0: gimana?
1: Ya mungkin cuma nanya aja, bisa nerbangin gak?
0: Oh nah, okay. dari gitu. Situ padahal
1: ya.
0: Yang nyewa bohong atau enggak?
1: Nah
0: enggak
1: itu,
0: enggak tahu ya?
1: Enggak tahu. Nah kan sebenarnya kalau tempat persewaan itu yang penting kita nyewa kondisi normal, baliknya juga
0: balik normal. Oh, okay.
1: Kalau ada cacat ya ganti rugi. Nah gitu aja.
0: Oke. Okay. Jadi itu. Pertama kamu belajar drone ini tuh secara otodidak gitu ya, ngikutin YouTube gitu ya?
1: Ya bisa dibilang seperti itu. Lihat YouTube dulu.
0: Atau kamu ada gabung komunitas apa gitu buat ini?
1: Mungkin untuk sejauh ini kalau gabung komunitas sih belum, karena kan kalau mungkin dari dulu, dari dulu ketika udah mulai ngelihat teknologi drone itu, kalau mau langsung gabung komunitas tuh kayak ngapain join kalau nggak punya alatnya gitu kan ya. Udah nunggu dulu aja lah, lihat-lihat dulu, ya memantapkan diri dulu aja, ya seperti itu. Tapi ya nanti kalau mau join, mungkin bisa join untuk mengisi kekosongan lah ya. Seperti itu.
0: Oke, okay. Kalau kamu ngikutin ya perkembangannya drone tuh. Kalau yang terbaru sekarang tuh ada fitur apa sih kak? Yang mungkin yang drone yang paling canggih gitu. Drone-nya bisa apa tuh?
1: Nah ini sebelum mau nanya fitur canggih seperti apa ini, harus tahu dulu mau budget berapa.
0: Waduh.
1: Seperti itu.
0: Ya kita ngayal aja ya.
1: Oke, boleh ngayal
0: budget
1: dulu.
0: Budget yang paling mahal gitu.
1: Oke.
0: Misalnya.
1: Oke. Budget paling mahal untuk drone, drone yang ini ya, kamera ya, drone yang buat taking film ya.
0: Oke.
1: Kalau untuk drone yang digunakan di dunia industri perfilman, itu yang saya ketahui di sini itu memimpin merek DJI, lagi-lagi DJI, yaitu ada namanya DJI Inspire 3. Nah, DJI Inspire 3
0: itu
1: ini
0: keunggulannya tuh apa itu?
1: Wah, ini kalau keunggulan dibahas panjang karena ini drone harganya kalau enggak salah
0: itu
1: 60 ke atas.
0: Oh, oke. Okay. 60
1: ya.
0: Juta ya.
1: Iya, belum tahu nih kalau sekarang alhamdulillah turun atau enggak gitu kan ya. Nah, kalau untuk kita ambil contoh dari ini ya, yang DJI Inspire 3 ini untuk secara fitur itu ternyata cukup banyak, karena kalau yang DJI Inspire 3 ini sebenarnya lebih menggabungkan kamera profesional dengan drone jadi satu. Nah, jadi jangkauannya luas. Mau terbang jauh. Nah, teknologi apa DJI sendiri itu sudah memanfaatkan jaringan namanya O4, O4 Transmission System. Itu mengklaim bisa terbang hingga 15 km jauhnya.
0: Wow, jauh juga ya.
1: Dan iya, jauh banget. Dan itu menggunakan citra satelit. Satelit atau enggak ya?
0: Nah, tuh.
1: Oh, yang itu menggunakan ini. Yang satelit itu ada lagi. Maaf, maaf. Yang itu menggunakan teknologi langsung dari antena drone ke remote-nya. Jadi nanti bisa langsung lihat hasil gambar di remote-nya itu dengan sangat jernih.
0: Oh,
1: nah, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua jelas baterai ya, ketahanan terbang. Kalau DJI Inspire 3 itu bisa 30 menit ke atas. Dan kalau menurut beberapa penggunanya, yang pasti penggunanya itu adalah studio-studio yang udah besar ya cukupnya ya. Itu cukup menguntungkan karena taking film itu kan perlu apa namanya, perlengkapan yang intens, bisa dipakai berkepanjangan waktu seperti itu kan. Nah, terus manuvernya. Jadi drone DJI Inspire 3 ini kan besar dia. Lebarnya kurang lebih segini lah. Besar banget, besar dan berat.
0: Lumayan
1: berapa
0: ya?
1: Iya, berapa kilo gitu beratnya kan ya. Nah, tapi walaupun drone-nya itu besar, dia tetap bisa manuver cukup lincah.
0: Wow.
1: Jadi memang cocok buat kalau untuk taking film action. Nah, kalau action itu kan pasti intens kan ya gerakan kameranya. Nah, seperti itu. Terus juga kalau drone Inspire 3 ini itu tidak cukup. Ini kalau setahu saya ya, itu kayaknya tidak cukup kalau pilotnya cuma satu.
0: Oh,
1: ya, minimal dua.
0: Dua orang.
1: Minimal dua. Yang satu ngontrol drone-nya, terbangnya. Yang satu ngontrol kamera.
0: Nah,
1: karena kameranya kan bisa diarahin kemana aja itu. Nah, seperti itu. Dan masih banyak lagi lah fiturnya.
0: Kalau ini udah ngomongin yang paling mahal gitu ya, Tebel Pro 2. Kalau misalnya buat pemula yang mau belajar dulu gitu, kamu ada rekomendasi nggak nih mereknya apa dan budget yang standar aja lah?
1: Okay. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Pasti drone yang terjangkau. Sebelum itu, sebelum melanjutkan ya, ini izin menyampaikan dulu bahwasannya mungkin setelah ini apa yang saya sampaikan itu murni pendapat saya pribadi.
0: Oh, iya,
1: jadi
0: benar-benar.
1: Mungkin pendapat orang beda-beda ya. Ini mungkin pendapat saya pribadi. Nanti kalau teman-teman ingin riset lebih lanjut, nanti bisa langsung dicari tahu sendiri. Nah, cuman kalau menurut saya untuk rekomendasi drone ini lagi-lagi DJI, karena DJI masih memimpin ya.
0: Siap.
1: Untuk drone DJI sendiri itu kebetulan yang saya miliki sekarang yaitu DJI Neo 2. Nah, jadi DJI Neo 2 ini adalah DJI yang drone yang cukup kecil. Dia ukurannya setelapak gini. Duh, enggak bawa drone-nya enggak apa-apa ya, Mbak ya?
0: Enggak apa-apa.
1: Nah, ukuran drone-nya itu kecil dan dia ini kenapa bisa menjadi rekomendasi untuk yang ingin terjun ke dunia drone perdronan ini? Karena harganya yang bisa terbilang cukup jangkau ya, cukup terjangkau untuk drone. Karena harga paketnya itu paling murah itu 3.500. Nah, itu drone-nya aja. Nah, dari harga 3.500 ini kita sudah mendapatkan beberapa fitur-fitur yang hanya eksklusif di DJI. Nah, jadi seperti contohnya itu fitur kembali ke Return to Home atau RTH disebutnya. Itu bisa, drone-nya bisa balik otomatis kalau habis terbang jauh, baterainya habis, atau kita pengen drone-nya pulang, seperti itu. Kemudian ada juga DJI itu kan terkenal ini ya, cover garansi ya. Karena kan setiap kali drone yang diterbangkan itu direkam sama DJI-nya. Jadi kita bisa klaim garansi kalau kita mendapatkan drone-nya itu ya rusak lah, rusak atau gimana, dan menurutnya itu bukan salah kita gitu loh. Nah, ini kalau untuk fitur ini, kalau tak tonton-tonton lagi di YouTube tuh kayaknya brand lain tuh belum ada. Nah, berarti DJI itu. Nah, terus kalau untuk yang keunggulan pertama dari DJI Neo 2 ini, itu adalah DJI Neo 2 ini bisa diterbangkan tanpa remote. Jadi benar-benar drone nih. Ini kita anggap drone ya. Ini drone, tinggal taruh gini, nanti ada tombolnya di samping. Nah, ketika ditekan, drone-nya terbang dan dia bakal ngikutin kita completely without the remote control.
0: Oh, berarti itu remote. Apa yang membuat dia gerak ke kanan ke kiri, yang ngarahin apa?
1: Nah, karena drone DJI Neo 2 ini ada sensor. Sensor yang bakal mendeteksi wajah yang menerbangkan itu siapa. Dia bisa deteksi. Nah, nah, kemudian dia juga ada sensor 360 derajat. Drone-nya bisa membaca apa namanya, segala sisi. Jadi biar nggak nabrak. Ini sebenarnya kalau drone-nya diterbangkan di ruangan studio ini, itu bisa ya, tanpa takut tabrakan. Nah, ini merupakan salah satu fitur yang di harga segini itu udah diberikan fiturnya. Kayaknya kalau tak lihat di merek-merek drone lain tuh belum ada fitur seperti ini, fitur anti tabrak gitu ya.
0: Keren kan, juga ya.
1: Keren dan juga pastinya menjaga hati kita karena kita udah beli drone harga segitu kan, kalau nabrak lumayan.
0: Nangis ya.
1: Iya, betul. Seperti itu.
0: Jadi itu tuh teman Pro 2 ya, rekomendasinya kalau kamu mau belajar atau mungkin pemula gitu ya. Cocok buat pemula gitu. Yang jangan yang mal-mal dulu lah ya.
1: Oh, jangan.
0: Buat belajar.
1: Ya, sayangi uang dulu, disimpan dulu uangnya.
0: Oke, siap. Kita jeda terlebih dahulu ya teman Pro 2. Nanti kita bakal lanjut ngobrol lagi barengan Kak Fauzi tentunya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Balik lagi di Jaga Malam teman Pro 2, jangan galau malam-malam karena aku temenin. Dan tentunya aku gak sendirian, teman Pro 2, nemenin kamu karena aku barengan sama Kak Fauzi. Kita masih ada di Jaga Malam buat ngobrol-ngobrolin tentang drone nih teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ngebahas ya teman Pro 2, drone yang paling mahal sampai yang standar untuk pemula gitu ya teman Pro 2. Nah, kali ini aku juga kepo nih teman Pro 2 terkait dengan kalau nerbangin drone tuh sebenarnya ada aturannya nggak sih, atau asal aja kita nerbangin? Nah, kita nanti bakal sekarang aja tanya-tanyanya. Kita bakal langsung tanya-tanya ya teman Pro 2 sama Kak Fauzi. Oke, lupa.
2: Halo teman-teman Pro 2 sekalian.
1: Oke, terkait tadi ya Kak Fauzi ya, aku juga kepo nih. Kalau nerbangin drone tuh ya, sebenarnya kita tuh ada etikanya atau ada aturannya nggak sih, atau bebas aja tuh sebenarnya?
2: Oh, jelas ya. Ketika menerbangkan drone ini, kita perlu tahu dulu drone itu bahwasannya suatu alat. Dia ada baling-balingnya dan dia bisa terbang.
1: Okay. Nah,
2: sebelum kita masuk ke etika, kita perlu tahu dulu nih, drone itu kan ada banyak jenisnya, karena nggak mesti drone itu yang ada kameranya aja gitu. Nah,
1: Okay.
2: Untuk terkait teknologi drone yang sekarang ini ya, setidaknya per 2026, drone itu udah mulai meluas jangkauan pekerjaannya, tidak hanya sekedar drone kamera. Ada juga drone sekarang sudah terlibat di agrikultur. Nah, jadi bekerja di sawah, bekerja
1: yang di ini pupuk itu enggak?
2: Iya, betul sekali.
1: Oke.
2: Mungkin
1: pernah tahu.
2: Nah, mungkin teman-teman pernah ngelihat kalau di luar negeri, biasanya yang paling umum tuh di Amerika ya. Itu ketika zaman dulu, petani itu punya pesawat loh, pesawat baling-baling yang mereka gunakan untuk nyemprot pupuk. Nah, sekarang pesawat itu digantikan oleh drone. Nah, drone-nya besar, dia punya tangki, dan dia bisa diprogram mau terbang kemana, terus disemprotkan pupuknya. Terus ada lagi nih, drone yang untuk ngangkut barang, drone freighter ya, drone kargo lah istilahnya. Kalau di luar negeri itu udah cukup umum, mungkin di Indonesia aja yang belum.
1: Nah, iya, aku masih belum tahu nih.
2: Nah, ya itu. Kalau di luar itu udah canggih ternyata, Kak. Kalau di Amerika Serikat, Cina, dan mungkin di beberapa negara Eropa ya, itu mereka ada loh pengiriman online. Ya kok di luar negeri mungkin paling umum dari Amazon ya, dari website Amazon. Itu bisa mengirimkan barang lewat drone. Jadi nanti barangnya ya udah dikirim lewat drone, terbang di atas. Nanti drone-nya itu punya crane atau kayak apa namanya itu, crane itu
1: Buat ngangkut barangnya itu ya.
2: Iya, nanti dibawa turun, bawa turun pelan-pelan. Nah, nanti barangnya di drop langsung di depan rumah pelanggannya. Nah, jadi luas. Nah, dari drone yang sekarang fungsinya cukup luas ini, maka pastinya drone ini akan semakin membawakan risiko ya pastinya ya. Udah semakin luas dan semakin besar juga ukuran drone-nya, risikonya pasti semakin besar. Akhirnya dari apa namanya, pihak FAA Amerika Serikat atau Federasi Penerbangan Internasional gitu ya bahasanya, itu menerapkan standar peraturan untuk menerbangkan drone. Nah, untuk yang perlu dipahami, kuncinya adalah drone itu perlu memiliki pilotnya ya. Pilotnya perlu memiliki legalitas menerbangkan drone jika drone itu bobotnya 250 gram ke atas.
1: Nah, ada batasnya.
2: Jadi drone 250 gram ke atas itu sudah dianggap sebagai drone komersil atau drone besar. Dan itu membutuhkan lisensi pilot untuk menerbangkannya, seperti itu. Nah, kalau untuk di bawahnya itu masih nggak apa-apa. Nah, mungkin contoh yang tadi ya, yang drone sangat murah itu tadi, yang DJI Neo 2, itu kan beratnya bahkan nggak nyampe 120 gram tuh. Nah, itu aman aja nerbanginnya. Cuman kalau yang drone gede-gede ini perlu lisensi. Nah, kalau untuk lisensi ini kurang lebih pelatihannya seperti SIM ya, nanti dites nerbanginnya gimana. Nah, terus etika menerbangkan drone-nya itu seperti apa? Nah, seperti itu. Karena etika drone itu sebenarnya ini banyak yang belum mengerti juga ya, mungkin orang-orang yang memiliki drone itu, karena drone yang kamera ya, drone kamera itu kan dia drone tapi ada kameranya.
1: Oke.
2: Nah, kita ambil kameranya dulu deh. Ketika kita lagi di tempat umum nih, terus tiba-tiba kita difoto sama orang, difoto pakai kamera. Terus fotografer ini menggunakan foto diri kita itu untuk keperluan mereka. Okay. Otomatis kita nggak suka dong, nggak sopan namanya, paparazzi. Nah, yang kayak gitu aja itu udah sensitif. Nah, ini bayangin kamera tapi terbang. Nah, otomatis lebih sensitif lagi. Nah, jadi etika menerbangkan drone itu pastinya ada. Nah, langsung bahas ya ini ya berarti ya.
1: Iya, boleh.
2: Etikanya ya. Nah, untuk etika pertama adalah kita perlu mengetahui kita ingin menerbangkan drone-nya itu di mana. Nah, kalau ingin menerbangkan drone itu kita perlu lihat, pastinya kita lihat tempat, apakah tempat ini berbahaya untuk menerbangkan drone atau enggak. Nah, jangan berbahaya deh, bahasanya terlalu enggak friendly lah. Apakah tempat ini legal untuk menerbangkan drone?
1: Okay.
2: Kita bisa tahu dengan googling aja. Kita ketik nama tempatnya, terus boleh menerbangkan drone atau tidak gitu.
1: Oke. Okay.
2: Ya, kalau menurut pengalaman saya saya kemarin itu saya membawa drone ke Jogja. Nah, memang harapannya itu pingin ngonten lah ya, ngonten foto-foto di Jogja. Ternyata setelah saya lihat, oh banyak nih tempat-tempat yang nggak boleh nerbangin drone. Iya, karena di Jogja sendiri, khususnya di dekat Jalan Malioboro sama apa yang Bang BRI itu apa namanya? Duh, sampai lupa. Nah, pokoknya
1: titik 0 kilometernya ya, itu.
2: Titik 0 kilometer itu, itu ternyata diawasi ketat. Tidak boleh menerbangkan drone. Ini kurang tahu ya, nggak boleh menerbangkan drone-nya ini. Bahkan drone yang kecil di bawah 250 gram itu boleh apa enggak, itu enggak tahu ya.

0: Ya, bolehlah, enggak apa-apa lah. Cuman hati-hati ya, karena malam menerbangkannya. Nah, seperti itu. Terus berikutnya, kita menerbangkan drone itu tujuannya adalah untuk melihat gambar dari atas. Dan jangan sampai ada tujuan-tujuan yang melewati tujuan itu.
1: Contoh
0: nih, kita mau ngelihat orang nih. Orang lagi duduk berduaan gitu kan ya. Temennya ya. Lagi duduk berduaan, terus wah, pengen lihat lah lagi ngapain gitu. Kita terbangin drone situ. Apalagi drone-nya ngadep ke orangnya. Wah, itu jangan, gak sopan itu. Nah, yang seperti itu jangan. Nah, dan sebenarnya untuk etika itu yang sederhana ya. Untuk sederhana kita sebagai pilot drone yang normal aja lah, yang masih pemula gitu, itu sebenarnya banyak etikanya. Nah, kalau kita sebutkan panjang, sepertinya nggak cukup nih waktunya ini. Teman-teman mungkin bisa lihat di YouTube lah, banyak kok bagaimana menerbangkan drone yang baik seperti itu. Pokoknya pada intinya yang perlu diketahui dari kita kalau sudah memiliki drone ya, amin. Kalau kita punya drone, kita harus tahu bahwasannya kita punya benda. Benda ini adalah kamera. Tapi kamera ini terbang. Nah, kamera ini terbang. Jangan sampai kita menyalahgunakan kamera terbang ini. Karena kalau kita sampai dimarahi orang, syukur-syukur kalau orangnya cuman marahin aja, ngingetin aja. Bener. Tapi kalau orangnya nggak terima, kita dibawa ke kantor polisi. Naudzubillah ya, naudzubillah. Sampai dibawa ke kantor polisi karena tidak senang dengan perbuatan kita menerbangkan drone. Mau kita beralasan hanya untuk bersenang-senang, tapi tetap, karena drone itu bukan drone-nya sih, karena kan ada hukum tentang perlindungan apa namanya, perlindungan pribadi lah ya, itu kan ada hukumnya. Kita kan nggak boleh sampai mendalami situ gitu. Nah, jadi itu saja kuncinya. Kita punya drone, jangan sampai kita menyalahgunakan drone tersebut.
1: Harus bertanggung jawab ya,
0: teman-teman. Betul, harus bertanggung jawab.
1: Oke, kita ke kolom komentar YouTube ya, Kak Fauzi.
0: Oke,
1: itu
0: boleh.
1: Ada banyak yang nanya ya. Ini dari Miftahur Rahman 1996 nih. Drone pesawat kecil remote control, apakah mahal harganya? Itu dari udaranya kelihatan kecil kalau terbang ke atas gitu.
0: Oke. Drone yang kecil ini kecilnya bagaimana? Karena sebenarnya drone itu kan, kalau tadi yang tak tunjukin ya, itu kan drone 3 juta itu drone standar yang bisa ngerekam video dengan cukup baik. Sebenarnya kalau mau diincar sampai yang paling murah, kita bisa dapat drone 500.000.
1: Oh,
0: drone,
1: ada ya?
0: Ada, drone-nya cuman kecil sih, segini aja. Karena memang tuh bener-bener drone hobi pemula, itu cari di Tokopedia atau Shopee banyak. Bisa nerbangin dalam ruangan. Nah, itu ada. Dan kalau mau ngomong apa tadi? Angin ya. Kalau angin pastinya angin di luar. Pokoknya angin tuh semakin tinggi tuh semakin kenceng, gitu aja. Kalau dirasa drone-nya udah mulai meliot-meliot nih, padahal kita nggak ngerakin drone-nya.
1: Benar-benar.
0: Lebih baik didaratkan saja daripada drone-nya terbawa angin, uangnya terbawa angin juga seperti itu.
1: Melayang.
0: Iya. Seperti itu ya.
1: Iya, kayaknya pertanyaannya juga kurang ini ya. Aku juga kurang paham menyimaknya. Oke, next apa-apa. Ya. Kak Fauzi, spill dong harga-harga drone buat pemula. Tadi udah dibahas ya. Coba kamu dari Aminarsis agak maju ke depan diulang.
0: Oke, boleh.
1: Oke, kita lanjut aja ya. Ada dari Kamandanu. Apakah bisnis sewa drone di era sekarang ini masih menjanjikan, Kak? Di tengah maraknya drone dengan harga murah.
0: Wah, ini
1: menurut
0: berarti
1: kamu gimana nih?
0: Maksudnya lebih ke bisnis ya ini ya. Kalau melihat apa namanya, ini menurut pendapat saya pribadi ya. Sepertinya walaupun drone ini, drone yang kamera ya, walaupun drone kamera itu harganya bisa dibilang terjangkau, tapi sepertinya kalau ingin mulai bisnis drone itu sepertinya fair-fair aja sih, enggak apa-apa. Kan kalau di bisnis yang saya tahu tipis-tipis itu kan harus tahu market pasarnya,
1: benar.
0: Ya tinggal melihat sekitar aja. Kalau memang ternyata sekitar nih, oh, sekolahan, sekolahan SMK atau ada UNIF, ada DKV gitu, jurusan DKV, kayaknya mereka menarik nih untuk sewa drone, mungkin bisa, nggak apa-apa. Dan mungkin untuk drone-nya yang ini aja sih, yang standar-standar aja. jangan yang mahal-mahal.
1: Iya, dan balik menurutku sih, kalau menurutku ya, kalau misalnya 3 juta itu masih cukup mahal ya untuk

0: anak-anak siswa ataupun mahasiswa ya, mereka juga pastinya juga memilih opsi untuk sewa aja gitu ya, sebelum sebelum punya gitu. Maksudnya 3 juta pun buat mereka juga agak berat juga. Jadi maksudnya masih ada kans lah untuk di bisnis sewa ini. Sewain aja benar kalau kata Kak Fauzi tadi, lihat aja target marketnya nih, mahasiswa dan siswa masih masuk banget. Oke, next ya. Apakah perkembangan drone di bidang pertanian secepat perkembangan drone untuk video, Kak? Apakah banyak brand-brand yang menyediakan drone untuk pertanian?
1: Oke, kalau untuk di dunia pertanian ya, kalau yang saya lihat ini di mana dulu nih? Kalau di Indonesia sepertinya belum terlalu masif karena oke, kita tahu sendiri, tidak usah dibahas lebih lanjut lagi ya. Tapi kalau untuk di luar negeri ya, khususnya China, khususnya China, itu cukup berkembang pesat karena China itu kan daerahnya dataran tinggi, pegunungan. Kalau mau pakai pesawat kayak Amerika tadi itu, petani punya pesawat itu juga ya tidak mudah gitu kan ya. Nah, kalau yang di China sendiri cukup ini udah cukup masif. Banyak yang punya drone. Drone-nya itu kan mahal ya, yang besar 100 juta lebih harganya. Itu petani banyak yang punya. Nah, di Amerika juga, di Eropa sepertinya juga sih. Eropa tapi kayaknya belum terlalu masif karena peraturan Eropa yang sangat ketat terkait drone seperti itu. Tapi kalau secara umum untuk perkembangan drone di dunia agrikultur itu cukup masif di luar negeri. Di Indonesia ada. Indonesia ada, cuman ya enggak semuanya ada, enggak semuanya punya gitu.
0: Belum
1: ada.
0: Masif.
1: Bisa dicek di YouTube, enggak apa-apa.
0: Mungkin karena juga petaninya masih sangat konvensional ya.
1: Mungkin
0: kayak,
1: ya.
0: Untuk memasukkan sebuah teknologi itu perlu waktu yang lama juga menurut aku juga ya.
1: Ya, adaptasinya betul.
0: Oke, next dari Aura Aira nih, Kak Fauzi, drone itu apakah bisa dimodifikasi ya? Kalau bisa, apanya yang bisa dioprek-oprek nih?
1: Ini bagus pertanyaannya. Sebelum itu, drone itu bisa saya pribadi mengelompokkan drone itu menjadi dua. Drone beli jadi atau drone ngerakit sendiri.
0: Oh, bisa ya?
1: Oh, bisa, sangat bisa. Keduanya pasti punya keuntungan dan kekurangan masing-masing yang sama-sama seimbang. Kalau drone langsung jadi, itu pasti kualitasnya bagus, bahkan ada garansinya. Nah, kemudian mengoperasikannya juga mudah. User manual atau tutorial banyak di YouTube. Dan juga pastinya garansi tadi udah ya, garansi ya. Nah, garansi juga lah ya. Merek DJI, anti-gravity, dan lain sebagainya itu ada. Tapi kekurangannya yang terbesar adalah harga, jelas. Kalau satunya drone ngerakit sendiri, ini mudahnya adalah kebalikan dari yang satunya itu, dari yang drone langsung jadi. Drone rakitan kita bisa milih sendiri, part-partnya bisa cari harga, menekan harga menjadi jauh lebih murah. Nah, kamera bisa pilih mau kamera yang super tajam, jadi bisa dipakai untuk nyuting film, atau kamera yang standar-standar aja itu juga bisa. Dan kemudian kita juga bisa pilih baterainya, mau yang bisa terbang 1 jam tapi terbangnya santai, atau terbang 15 menit tapi lincah banget. Nah, ini kalau di dunia drone namanya FPV drone. Itu bisa didapatkan dengan harga yang sangat murah kalau ingin menekan. Cuman kekurangannya kalau drone rakit sendiri itu adalah yang pertama harus punya skill. Skillnya nggak hanya skill menerbangkan drone, tapi skill untuk merakitnya juga. Harus paham komponen, harus paham yang dibeli itu seperti apa. Karena kalau sampai salah, bisa terbakar sendiri drone-nya. Jadi harus ada ilmunya. Nah, seperti itu. Cuman, ya itu, imbang. Tinggal menentukan ingin ngerakit sendiri atau ingin beli jadi.
0: Nah, ada plus minusnya ya.
1: Iya, plus minusnya ya. Kalau menurut saya sendiri imbang, tinggal pilih aja seperti
0: itu. Ini terakhir dari Mustikawati 3716. Yang rekomendasi drone apa kak yang enggak terlalu mahal tapi juga enggak murahan?
1: Untuk rekomendasi drone yang cukup di kantong itu, ini harus kita lihat dulu mau drone apa dulu nih. Kita anggap aja kalau drone kamera atau drone yang memang digunakan untuk ngonten tadi ya sudah ya, DJI Neo 2 ini nggak sponsor ya, ini memang memberi saran aja ya. Nah, DJI Neo 2 bisa, sekarang ada yang keluar baru namanya DJI Lito. Nah itu juga bagus drone-nya. Itu juga bagus. Dan beberapa mungkin merek merek-merek DJI lain, Kak, kok dari tadi nyebutin DJI terus ya? Karena memang rajanya drone masih dipegang oleh DJI.
0: Iya, benar.
1: Ya, belum belum bisa memberikan rekomendasi lain selain DJI. Tapi kalau ingin drone yang apa namanya? Yang bukan buat syuting atau mungkin hobi aja ya, nerbang-nerbangin di dalam ruangan atau yang di luar ruangan, itu bisa juga. Itu apa namanya? Mereknya itu terkadang bukan merek yang paten kayak DJI ya. Sebenarnya mereka itu drone mereka rakitkan. Drone rakitan tapi mereka rakitkan terus mereka jual. Nah, seperti itu. Itu mau harga neken dari 500.000 bisa dapat sampai yang sedang itu 3 juta juga bisa. Nah, itu tinggal dicari aja di platformnya Tokopedia, Shopee. Yang penting jangan lupa dilihat review, pastikan itu barangnya ori, jangan sampai yang tidak ori, seperti itu saja.
0: Jadi emang banyak ya pilihannya nih teman Pro 2. Mau yang emang buat hobi aja gitu ya, buat main-main gitu ya, sebelum nanti beli yang pro gitu ya, yang merek yang paten, boleh tuh coba yang kayak belum mereknya, merek rakitan itu tadi ya, Kak Fauzi ya. Oke deh, thank you banget Kak Fauzi udah sharing-sharing, gak kerasa udah mau jalan 9
1: ya, ngobrolinnya
0: seru banget, dan juga jadi tahu juga nih banyak apa ya, jenis-jenis drone ternyata teman Pro 2, dan banyak juga spesifikasinya ya. Buat kamu yang mau belajar juga boleh banget, kalau belum punya drone boleh banget otodidak kayak Kak Fauzi awal-awalnya ya.
1: Jangan langsung beli.
0: Benar.
1: Nyewa dulu aja atau enggak lihat-lihat YouTube dulu.
0: Lihat-lihat YouTube dulu, kalau udah kayaknya wah pengen pegang nih, ngerasain feel-nya gitu. Kamu bisa banget sewa tuh teman Pro 2. Beragam banyak lah ya pokoknya cara-cara buat kita belajar apapun itu teman Pro 2. Oke, aku Anjeni harus pamit teman Pro 2. Sampai jumpa di Jaga Malam edisi selanjutnya. Bye-bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu. Hai temu Pro 2, masih berikan semangat kuan Jenny Moi di malam hari ini. Malamnya udah jam 9:30 aja nih temu Pro 2 ya, gak kerasa banget. Udah mulai harus menata diri untuk istirahat gak sih? Ya ilah, yang ngomong aja masih kerja. Oke, tunggu Pro 2 di malam hari ini. Kita sekarang ada di segmen apa nih? Di curhat dong ya, tunggu Pro 2 juga malam curhat dong. Dan temanya hari ini yang relate-relate aja. Yang relate sama kegelisahan kita semua ya. Emang kita tuh cenderung untuk apa ya, sok independent gitu, sok kuat. Sampai-sampai kita tuh kadang enggak berani atau enggak mau gitu ya menyusahkan orang lain dengan meminta bantuan ke orang lain. Nah, hal-hal kayak gini tuh sebenarnya juga ada dampak baik dan dampak buruknya gitu ya. Dampak baiknya menurut aku sih kita lebih bisa apa ya, sebisa mungkin tidak menyusahkan orang lain gitu ya. Tapi dampak buruknya kalau misalnya kita terlalu sok kuat gitu ya, sok independen gitu, akhirnya kalau sebenarnya kita tuh sebenarnya nggak sekuat itu, dan akhirnya kita memendam itu sendirian, yang itu juga jadi bom waktu juga teman Pro 2 untuk akhirnya meledak gitu ya. Jadinya berdampak negatif juga untuk diri kita ya. Harus bisa pinter-pinter lah ya mengukur gitu gimana sekuat apa diri kita. Kalau misalnya dirasa udah mentok banget gitu ya, it's okay kalau minta bantuan ke orang lain teman Pro 2. Walaupun nggak ada seseorang yang kamu percaya, tapi pasti ada lah ya orang-orang yang akan bantu kamu gitu kalau kamu berani untuk meminta tolong duluan gitu. Karena mungkin orang-orang mau nanyain ke kita juga, kamu butuh bantuan atau enggak gitu ya. Itu juga merasa segan juga karena kitanya udah image-nya emang sok kuat gitu. Jadi it's okay untuk meminta bantuan ke orang lain gitu teman-teman berdua.

Dendi, malam hari ini aku tadi masih menghubungi Mas Andi ya, teman Pro 2. Sepertinya beliau hari ini belum membalas. Gak apa-apa, kita nanti sharing-sharing aja dan ngobrol-ngobrol aja lah ya. Pokoknya buat kamu yang mau curhat juga boleh banget ke 0811-369-7755. Mau request juga boleh banget, teman Pro 2. Pokoknya kalau waktu yang siaran aku, kamu mau request juga, hayu, aku puterin. Oke, ada lagu baru nih, aku penasaran juga, belum dengerin. Kita dengerin bareng-bareng gak sih, teman Pro 2? Dari Sal Priadi ya, ada Kepala Pundak Kerja Lagi.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Segera download RRI Digital.

Oke, temu pro 2 masih barengin sama aja nih di Jaga Malam Curah Dong kali ini ya, temu pro 2. Aku habis baca-baca dan ternyata tuh ada istilahnya, temu pro 2. Terlalu independen gitu atau hyper independen. Ini mengutip dari IDN Times ya, temu pro 2. Ternyata ada yang namanya hyper independent. Ini terlalu mandiri gitu dan ngerasa sulit untuk menerima bantuan dari orang lain. Nah, katanya jika dibiarkan ya, hal ini bisa membuat kamu harus menanggung beban yang terlalu berat nih, teman pro 2. Jadi bukan hal yang aneh kalau misalnya kamu merasa terisolasi ya, dan juga kelelahan sendirian gitu. Karena memang kamunya yang mungkin segan gitu ya untuk meminta tolong kepada orang lain gitu. Nah, tanda-tandanya misalnya kamu nggak sadar nih ya, ternyata sudah termasuk dalam hyper independent gitu, teman pro 2. Yang pertama ini sulit menerima bantuan ya. Pernah nggak kamu ngerasa lebih nyaman menyelesaikan segala sesuatunya sendiri? Jujur aku sih tipe yang ini ya. Selagi bisa diselesain sendiri, aku enggak akan minta tolong ke orang lain. Bahkan ketika ada orang yang menawarkan bantuan gitu ya. Nah, kalau iya mungkin ini udah termasuk orang yang hyper

padai. Menanggung beban sendirian bisa ngebuat kita kelelahan tentunya, baik secara fisik maupun mental nih. Terkadang juga berbagi beban dengan orang lain ini bisa memberikan waktu untuk beristirahat dan mendapatkan perspektif baru nih tuh Pro 2. Jadi enggak ada salahnya juga untuk sekali-kali menerima bantuan dari orang lain. Benar banget sih, aku setuju. Ya boleh banget untuk sesekali kita menerima bantuan dari orang lain. Nah, tanda yang kedua teman Pro 2 ya, gak suka bergantung pada orang lain. Kalau kamu termasuk orang yang gak suka bergantung sama orang lain, bisa jadi juga kamu seorang hyper independent ya. Kamu mungkin merasa bahwa bergantung pada orang lain ini akan membuat kamu terbatas dan kurang leluasa gitu ya untuk mengambil keputusan sendiri. Nah, aku sih kayaknya termasuk yang ini ya. Sebagai orang yang hyper independent, kamu cenderung mengandalkan diri sendiri gitu ya dalam segala situasi. Hal ini juga menunjukkan kekuatan karakter kamu karena kamu percaya pada kemampuan kamu sendiri untuk mengatasi berbagai masalah tentunya. Dan kamu ngerasa lebih nyaman gitu ya saat bisa mengendalikan semua aspek hidup kamu tanpa campur tangan orang lain. Gitu, bener sih. Namun ada sisi lain dari kemandirian yang perlu kamu perhatikan nih teman Pro 2. Terlalu banyak kemandirian ini bisa membuat kamu mudah tertekan. Kamu mungkin ngerasa ya sulit untuk berbagi perasaan atau masalah gitu ya dengan orang lain karena terbiasa menyimpan semuanya sendiri. Padahal berbagi dengan orang lain ini juga bisa nih memberikan dukungan emosional yang penting dan membantu untuk meringankan beban kamu. Jadi ya jangan terlalu mandiri ya. Takutnya kalau sudah overwhelm gitu ya, jadinya meledak ya. Nah yang ketiga nih teman Pro 2, kamu lebih suka untuk mengatur segalanya sendiri. Kayaknya aku juga termasuk yang ini deh. Apakah aku sudah termasuk hyper independent teman Pro 2? Nah, apakah kamu juga ngerasa nih teman Pro 2 lebih nyaman untuk mengatur segala sesuatunya sendiri tanpa meminta pendapat dari orang lain nih? Kalau iya, ini bisa jadi juga salah satu pertanda kalau misalnya kamu ini sudah termasuk hyper independent. Kamu cenderung suka untuk mengatur segala sesuatunya sendiri karena kamu punya kepercayaan diri yang tinggi dalam kemampuanmu untuk membuat keputusan yang tepat. Jadi udah sangat pede gitu ya dengan keputusan kita sendiri. Hal ini memang menunjukkan kalau misalnya kamu percaya pada diri kamu sendiri dan itu adalah kualitas yang luar biasa teman Pro 2. Kamu gak perlu orang lain untuk memberitahu kamu apa yang perlu dilakukan karena kamu yakin gitu ya bisa menemukan jawaban kamu sendiri. Tapi ya, terlalu banyak mengatur semuanya sendiri ini juga punya sisi negatif loh teman Pro 2. Mengatur segalanya sendiri bisa ngebuat kamu nih cepat merasa capek gitu ya. Selain itu juga ketika kamu terlalu fokus gitu pada cara kamu sendiri, kamu bisa menjadi kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Padahal pendapat dan saran dari orang lain gitu ya, kadang-kadang bisa memberikan perspektif baru nih yang berguna dan juga membantu kamu tentunya.

Nah, yang keempat nih, itu nomor dua, kamu punya standar tinggi untuk diri sendiri atau apa ya, perfeksionis mungkin ya. Sebagai orang yang hyper independent, kamu mungkin punya standar yang tinggi ya untuk diri kamu sendiri gitu ya. Kamu selalu berusaha untuk mencapai kesempurnaan dalam segala hal yang kamu lakukan ya. Atau perfeksionis ya, dan kadang sulit untuk merasa puas dengan hasil yang sudah kamu capai. Punya standar tinggi untuk diri sendiri ini juga hal yang baik ya, karena kamu menunjukkan bahwa kamu memiliki motivasi dan juga tekad yang kuat untuk meraih sukses gitu ya. Kamu selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam segala hal, dan

itu adalah kualitas yang patut untuk diapresiasi. Tapi terlalu banyak untuk menuntut diri sendiri juga punya dampak negatif nih teman pro 2. Kamu mungkin menjadi terlalu keras gitu ya pada diri kamu sendiri dan sulit untuk mengakui keberhasilan yang sudah kamu capai. Hal ini juga bisa membuat kamu merasa gak bahagia nih teman pro 2, meski sebenarnya kamu sudah melakukan yang terbaik. Aku juga agak relate ya, karena lumayan perfectionist. Maksudnya ini sharing aja ya teman pro 2. Aku tuh tipe yang misalnya mengerjakan sesuatu itu emang harus perfect gitu ya. Jadi kayak mending aku kerjakan sendiri, jadi aku bisa puas dengan hasilku sendiri daripada aku harus mempercayakan itu kepada orang lain gitu. Which is itu juga tidak baik ya. Artinya aku tidak bisa percaya kepada orang lain gitu.

Dan tanda yang kelima nih teman perdua, kamu mungkin menyukai tantangan dan juga kebebasan ya. Kalau kamu selalu mencari tantangan dan kebebasan dalam hidup kamu gitu ya, bisa jadi nih ini juga salah satu pertanda ya kalau misalnya kamu ini hyper independent. Menyukai tantangan ini hal yang baik ya, karena itu juga menunjukkan kalau misalnya kamu punya semangat dan keberanian untuk terus berkembang gitu. Kamu gak takut untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba hal-hal baru yang bisa membuat kamu tumbuh sebagai pribadi gitu. Tapi terlalu banyak juga mencari tantangan ini bisa punya dampak negatif juga nih. Terlalu sering menghadapi situasi yang sulit gitu ya, ini juga bisa membuat kita merasa terbebani. Kadang-kadang kamu juga perlu nih berhenti sejenak gitu ya, istirahat dan menikmati keadaan nih tanpa harus selalu mencari tantangan baru. Jadi kamu boleh banget berada di zona nyaman gitu ya teman berdua. Enggak harus keluar dari zona nyaman, it's okay gitu ya. Kalau misalnya sesekali kita berhenti dan istirahat sebentar. Oke, teman perdua, penting juga ya untuk diingat ya, kalau misalnya keseimbangan adalah kuncinya ya. Punya kemandirian yang tinggi ini sebenarnya hal yang baik ya. Aku juga setuju, tapi terlalu banyak kemandirian ini juga bisa punya dampak negatif ya. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya kita menerima bantuan dari orang lain kalau misalnya kita udah merasa terlalu berat kayak gitu. Udah capek banget nih, udah terlalu berat nih bebannya. Boleh banget kalau misalnya kamu bercerita lah ya, at least kepada orang-orang yang kamu percayai gitu teman berdua. Oke, udah mau jam 10 malam ya teman berdua. Artinya kita harus menuntaskan kebersamaan kita di Jaga Malam Curhadong kali ini. Sayang banget hari ini Mas Andi belum bisa bergabung, karena kayaknya salah aku juga nih. Aku baru banget ngehubunginnya, mepet ya teman berdua ngehubungin Mas Andi. Jadi sepertinya sudah mepet juga. Sorry banget ya teman berdua, hari ini kita gak bisa berbincang-bincang dengan Mas Andi. Tapi semoga aja beliau bisa hadir di esok hari ya. Oke, tetap stay tune ya teman berdua, karena setelah ini juga masih bakal ada drama radio, masih bakal ada lagu-lagu juga yang bakal aku play buat kamu tentunya teman berdua.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Kemenak Inengah Dwija membagikan bantuan senilai 15,2 miliar rupiah.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari kompas.com, video tersebut merupakan hasil manipulasi dengan probabilitas mencapai 95,6%. Unggahan tersebut juga terindikasi penipuan. Sampai saat ini, tidak ada informasi valid Dirjen Bimas Hindu Kemenak mengadakan program bantuan senilai 15,2 miliar rupiah.
1: Jackpot.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Namaku Yanto, pemuda pengangguran yang setiap hari hanya dapat membuat orang tuaku bersedih. Ibuku, Yeni, dialah sosok seorang ibu yang selalu tegar menghadapiku. Dan ayahku, Hasan. Entah itu beliau membenciku atau pula sebaliknya, karena ia jarang bertegur sapa denganku di rumah.

0: Nak, bangun nak. Sudah pagi. Ayo nak, bangun.
1: Aduh, apa-apaan sih bu? Masih ngantuk berat nih.
0: Astagfirullah, dibangunkan kok malah marah-marah.
1: Apa nggak bisa membangunkanku itu nanti siang saja?
0: Nak, hari sudah pagi. Matahari sudah bersinar terang. Kamu malah masih di tempat tidur.
1: Berisik.
0: Sekarang bangun dan cepetan mandi lalu sarapan pagi.
1: Ah.
0: Bantuin ayahmu juga jaga toko ya.
1: Apain juga jaga toko, mending main.
0: Ya sudah, terserah kamu saja.

0: Kehidupan kami penuh dengan kesederhanaan dan hanya bergantung pada toko kelontong, toko yang sudah menjadi warisan turun-temurun dari keluarga ibuku. Dan ini pula lah yang selalu disampaikan kepadaku untuk aku teruskan nantinya.
1: Yen, Yeni, kamu di mana?
2: Di dapur, Bang.
1: Kamu masak apa, Yen?
2: Ini masak semur kesukaan Abang.
1: Wah, jadi pengen langsung makan saja.
2: Sabarlah, Bang. Pasti disiapin kok.
1: Wah, sudah gak sabar nih.
2: Ini, silakan dimakan ya, Bang.
1: Terima kasih, sayang.

0: kamu sudah pulang. Mari nak, kita makan sama-sama.
1: Ah, masih kenyang.
0: Kenapa denganmu nak? Mengapa marah begitu?
1: Ya, kesal. Aku kesal dengan semua ini.
2: Yanto, bicara apa kamu?
1: Yang kukatakan itu kan benar. Tak ada yang bisa membuatku senang.
0: Aduh nak, kami heran melihatmu. Belakangan ini, sikapmu berubah. Ada apa denganmu nak?
2: Sudah Yen, biarkan saja. Untuk apa kita beri perhatian kalau dia pun sudah tak menganggap kita ada di sini?
1: Ah, lebih baik aku pergi sajalah.
2: Ya sudah, pergi sana. Jangan pulang sekalian.
1: Aku pergi.
3: Sebenarnya, aku tidak pernah membenci mereka, ayah dan ibuku. Tapi entah mengapa, setiap aku melihat mereka, darah ini seperti mendidih dan selalu marah-marah. Dan hal inilah yang tak pernah aku mengerti.

0: kopinya ya.
1: Kamu kenapa lagi Yanto? Wajah ditekuk begitu.
0: Entahlah, bingung mau ngomong apa lagi nih.
1: Apa? Kamu saja bingung dengan dirimu sendiri? Apalagi kami yang ada di sini.
0: Eh, kopinya mana Bu? Kok lama banget sih?
1: Selesai ngopi, kamu ikut aku ya.
0: Mau kemana?
1: Ikut saja lah. Aku mau bawa kamu ke proyek tempatku bekerja.
0: Malas kalau nantinya cuma jadi kuli bangunan.
1: Aduh Yanto, dibantuin untuk kerja malah malas. Bagaimana bisa maju? Pantas saja Pak Hasan marah besar dan Bu Yeni sedih terus melihat sikapmu.
0: Apa kamu mau nasihatin aku? Sudahlah, lebih baik hidup begini. Kesana kemari bebas, gak ada beban tugas.
1: Kapan lagi kamu bahagiakan orang tuamu? Pak Hasan dan Bu Yeni sangat menyayangimu. Kamu harus berubah kawan.
0: Sudahlah, aku tak butuh ceramahmu.
1: Kamu harus mengerti bahwa mereka mengharapkanmu sukses.
0: Sepertinya kamu tahu banyak tentang keluargaku.
1: Yanto, Pak Hasan banyak cerita tentang kegelisahannya padaku.
0: Maksudmu?
1: Pak Hasan dan Bu Yeni sangat menaruh harapan besar padamu.
0: Ah, bicaramu tambah ngawur saja.
1: Harusnya kamu lebih bersyukur. Kamu masih punya keluarga yang utuh, tidak seperti aku yang sudah tak punya keluarga lagi.
0: Ah, sudahlah, aku bosan bahas masalah ini terus.
1: Terserah kamu sajalah. Aku cuma bisa nasihatin kamu saja.
0: Ini bayar kopinya, Bu.
2: Banyak sudah nasihat yang kudengar, tapi mengapa hati ini tetap saja gundah? Aku tak tahu apa arti dari kegundahan ini, hingga ayah dan ibu pun menceritakan yang sebenarnya.
3: Assalamualaikum. Yen, Yeni.
4: Waalaikumsalam.
3: Mengapa wajahmu ditekuk begitu? Mikirin apa lagi sih, Yen?
4: Aku masih bingung, Bang. Dengan sikap anak kita.
3: Sudahlah, Yen. Tak perlu kau risaukan lagi.
4: Iya, Bang.
3: Apa-apaan ini, Yanto? Masuk tanpa salam? Sudah seperti binatang masuk kandang saja kau ini.
0: Kan pintunya terbuka. Ya langsung masuk saja. Memangnya kenapa?
3: Ya jelas salah. Sikapmu ini sudah keterlaluan. Kau anggap apa kami ini?
4: Ada apa lagi sih, Bang?
3: Aku benar-benar kesal dengan tingkah laku anakmu ini.
0: Kalau kesal ya kesal saja. Nggak perlu bentak-bentak begitu dong.
4: Yanto, bicara apa kamu ini, nak? Kami ini orang tua kamu.
3: Benar-benar anak kurang ajar. Keterlaluan.
0: Terserahlah apa kata kalian.
3: Tunggu, kita harus bicara. Ayah benar-benar geram melihat sikapmu ini. Sekarang duduk. Duduk di sini.
0: Ah, percuma, aku sudah muak dengan semua omelan kalian.
4: Yanto, kami memarahimu, menasihatimu, karena kami sangat menyayangimu.
3: Sekarang duduk, Yanto, duduk, biar kau tahu semuanya.
0: Semuanya? Semuanya apa ya? Rahasia apa lagi nih?
4: Bang, tolong jangan diceritakan, jangan dikatakan, Bang.
3: Biarlah, Yen, agar dia tahu siapa dia sebenarnya.
0: Apa? Maksudnya?
3: Yen, tolong kau ambilkan selimut itu.
4: Iya, Bang.
0: Selimut apa? Selimut siapa?
4: Ini, Bang, selimutnya.
0: Apa maksud semua ini?
3: Kau lihat baik-baik. Lihat! Apa kau tak kenal selimut ini?
0: Ya, itu kan selimut waktu aku bayi.
3: Kau tahu pintu rumah ini dan selimut mungil ini menjadi saksi betapa kami sangat menyayangimu.
0: Itu bukan aku. Bukan, itu bukan aku.
4: Iya, nak.
3: Malam itu, kami mendengar suara tangisan bayi dari luar rumah ini. Kami mencari tahu suara tangisan itu. Dan kami melihat ada bayi mungil di depan pintu. Apa kau masih bertanya?
4: Iya, nak. Selimut inilah yang membalut tubuh mungilmu kala itu. Kami besarkan kau dengan kasih sayang seperti anak kami sendiri.
0: Tidak, tidak mungkin. Aku tidak percaya.
3: Terserah apa maumu sekarang. Kami hanya bisa pasrah.
4: Jangan pergi, nak. Jangan tinggalkan ibu.
3: Biarlah dia mencari jalannya sendiri.

0: Maafkan aku, Bu. Maafkan aku, Ayah.
1: Tidak, Nak. Tidak harus begini.
2: Maafkan Ayah juga, Nak.
0: Maafkan aku yang selama ini sudah membuat kalian sedih dan kesal.
1: Nak, tidak, Nak. Yanta! Anakku.
2: Sudahlah, Yen. Ini sudah takdirnya.
1: Nak, selimut ini. Bawalah selimut ini, Nak. Bersama kenangan yang telah kau berikan kepada kami selama ini. Maafkan kami yang sudah membuatmu menjadi begini.

0: sosok penting yang berdiri di pinggir lapangan, yaitu para pelatih legendaris. Dalam sejarahnya, banyak pelatih hebat yang tak hanya mengandalkan strategi, tapi juga melahirkan gaya bermain yang menginspirasi dunia sepak bola. Vittorio Pozzo menjadi satu-satunya pelatih yang mampu membawa timnas Italia juara dua kali berturut-turut pada tahun 1934 dan 1938. Tak hanya itu, ada juga Mario Zagallo, sosok ikonik dari Brazil yang sukses menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih, menjadi sebuah prestasi langka dalam sejarah dunia sepak bola. Para pelatih legendaris ini tak hanya dikenang karena gelar, tapi juga karena taktik, inovasi, dan kepemimpinan yang mengubah jalannya permainan. Mereka menjadi bukti bahwa kesuksesan tim tak lepas dari peran besar seorang pelatih di balik layar. Hingga kini, Piala Dunia terus melahirkan pelatih-pelatih baru yang berambisi mengukir sejarah dan mengikuti jejak para legenda tersebut.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Oke, tunggu berdua. Aku masih temenin kamu tentunya. Kita masih punya 1 jam lagi sebelum kita berakhir ya. Sebelum kita harus berpisah ya, teman pro 2, kita masih ada 1 jam lagi. Dan setelah ini aku bakal kasih kamu full pokoknya lagu-lagu sambil nemenin kamu mapan. Mapan tuh apaan ya? Bersiap. Bersiap untuk tidur ya. Bersiap untuk pergi ke alam mimpi ya, teman pro 2. Dan tentunya juga masih banyak lagu-lagu. Kalau ini mungkin setelah ini lagunya akan agak slow gitu ya. Cocok banget untuk kamu menikmati malam-malam ini sambil layah-layah gitu ya. Sambil mau istirahat deh ya pokoknya teman pro 2. Oke deh pokoknya selamat menikmati sajian lagu-lagu dari kita tentunya. Dan jangan khawatir karena besok kita juga masih bakal ketemu lagi ya teman pro 2 di hari Selasa. Apaan sih? Udah deh pokoknya selamat istirahat ya teman pro 2. Thank you banget udah seru-seruan juga barengan sama aku di malam hari ini. Pokoknya gitu deh ya. Oke deh, selamat istirahat teman-teman berdua. Besok kembali lagi kita bakal seru-seruan bareng lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: day.
1: You are never too old to set another goal or to dream a new dream. Kamu tidak pernah terlalu tua untuk menargetkan tujuan lain atau untuk menambahkan mimpi baru. C.S. Lewis.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
3: Yuk segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, Situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, Situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut Kepala Desa. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Inspirasi Pro 2. Jangan mengharap sahabat yang sempurna, tapi bantulah sahabatmu menjadi orang yang lebih sempurna. Disitulah arti persahabatan yang sesungguhnya.

2. Demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, mulai dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Anjani pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara esok hari. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pagi Teman Pro 2, inilah program A2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Di hari Selasa ini, kalender ke-12 bulan Mei tahun 2026. Senang banget Mona bisa kembali menemani teman Pro 2 untuk pagi hari ini ya. Kita bakal temenin sampai jam 12 malam nanti, dan Mona temenin di sesi yang pertama sampai jelang pukul 11. Banyak yang kita bagi, termasuk ada beberapa informasi single-single. Nanti juga bakal ada Sepada Brem di jam 9 dan juga Hitlist di jam 10 waktu Indonesia Barat. Okay, memulai hari ini nih teman Pro 2, aku bakal play single-single yang udah di-list sama musik director aku di Jazz Music. So stay tune ya di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital barengan aku Nia Mona.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak. Penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak. Aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti Ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang pasti, yaitu tua, sakit, dan kematian.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli, baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah.

0: Kabar cukup mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, dilaporkan ditolak masuk ke Kanada saat hendak menghadiri Kongres FIFA yang digelar di Vancouver. Padahal, Taj dan rombongannya sudah mengantongi visa resmi. Namun, setibanya di Bandara Toronto, mereka sempat ditahan dan diperiksa oleh petugas imigrasi. Isu yang mencuat penolakan ini berkaitan dengan dugaan keterkaitan dengan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC yang oleh pemerintah Kanada dianggap sebagai organisasi terlarang. Akibat insiden tersebut, delegasi Iran akhirnya memutuskan untuk kembali dan tidak menghadiri rapat tahunan FIFA. Bahkan situasi ini memicu perhatian dunia karena menunjukkan bagaimana politik dan sepak bola masih sulit dipisahkan. Meski begitu, FIFA tetap menegaskan bahwa Iran masih akan tetap berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Namun, kejadian ini menjadi sinyal bahwa tensi geopolitik bisa berdampak langsung pada dunia olahraga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti

0: semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Info Pro 2. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya Info Pro 2 pukul 6 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, penyanyi muda Indonesia Jen Kalista ini kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional. Di usia 18 tahun, Jen ini berhasil meraih Grand Prize Musical Star Award pada ajang The Go International Music Festival Musical Star North America 2026 yang digelar di San Francisco, Amerika Serikat akhir pekan lalu. Prestasi tersebut nih, teman Pro 2, menjadi pencapaian penting bagi Jen di dunia teater musikal internasional. Gak hanya keluar sebagai pemenang utama, dia juga mendapat predikat performer terbaik ya, berkat kualitas vokalnya dia dan kemampuan panggung yang dinilai menonjol selama kompetisi berlangsung. Di ajang DIMF Musical Star North America 2026 ini berlangsung di American Conservatory Theater, salah satu panggung seni pertunjukan bergengsi di Amerika Serikat. Dan tentu saja keberhasilan ini sekaligus membuka kesempatan bagi Jen untuk tampil dalam DIMF ke-20 yang akan digelar di Korea Selatan di Juni 2026. Ajang tersebut dikenal sebagai salah satu festival teater musik internasional terbesar dengan pesaing yang lebih luas dan juga kompetitif. Informasi lainnya nih, teman Pro 2, lagu Tabola Ballet ini resmi masuk nominasi Best Song Asia di ajang Music Award Japan 2026 yang akan digelar di Tokyo Arena Tokyo pada 13 Juni 2026. Lagu nuansa khas Nusa Tenggara Timur ini merupakan hasil kolaborasi, ada Silat Open Up, ada Jason Jeran, Juan Reza, dan juga Diva Aurel. Masuknya Tabola Ballet dalam nominasi MAJ 2026 ini menunjukkan bahwa musik tradisional yang dikemas modern mampu bersaing di panggung global. Music Award Japan ini merupakan ajang penghargaan musik yang diselenggarakan oleh industri musik Jepang untuk menghormati talenta musik dari Asia, Jepang, dan juga wilayah barat. Kamu bisa juga update di beberapa informasi-informasi lainnya di rri.go.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu atau Pro 2. Hai, udah siap-siap buat sekolah? Karena nih teman Pro 2, hari ini kan Selasa, besok masih tanggal item ya sekolah. Kamisnya udah libur nih. Waduh, liburnya lumayan panjang. Tapi gak tahu nih, kalau sekolah cuti bersama gak sih? Kalau di pekerjaan kan mungkin tanggal 14, 15 itu cuti bersama ya. Jadi libur sampai hari Minggu gitu ya. Nah kalau sekolah, Jumatnya masuk atau libur? Sepertinya libur kali ya. Kalau libur, wah panjang lagi nih ya. Waduh, luar biasa. Jadi nanti di tanggal 14 sampai 17 libur. Udah gitu nanti di tanggal 27 libur lagi. Malah sampai tanggal 1 ya panjang lagi. Wah luar biasa. Ya deh, pokoknya semangat ya buat sekolahnya hari ini nih teman Pro 2. Kuliahnya ataupun mungkin kerjaannya gitu ya. Jam segini biasanya udah mulai sarapan, mempersiapkan, terus habis itu berangkat. Pokoknya sarapannya juga jangan lupa ya. Tapi sarapannya jangan terlalu kenyang, nanti ngantuk lagi pagi-pagi ya. Nah, kamu juga mesti harus bawa yang namanya perlengkapan hujan ya. Karena kita gak tahu yang namanya hujan tuh kadang datang tanpa permisi. Kadang-kadang juga gak hadir, pokoknya semaunya dia gitu ya teman Pro 2 ya. Nah menurut dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, ini perakiran cuaca nih di hari Selasa 12 Mei 2026 nih teman Pro 2. Untuk di Jawa sendiri, kita masuk di Jawa Timur nih, Jawa Timur ya, berawan tebal ya. Tapi berawan tebal ini belum tentu hujan juga, tapi bisa jadi hujan. Jadi bawa aja perlengkapan hujannya biar semuanya aman dan juga nyaman ya. Nanti Mona bakal kasih beberapa informasi lainnya dan juga single-single buat kalian semuanya di Spada saat pagi teman Pro 2. Stay tune ya.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 Pro2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Tahun Pro2 NPC Indonesia ini mengapresiasi program pelatihan penggerak olahraga disabilitas guna mendukung potensi atlet daerah secara nasional ya. Kementerian Pemuda dan Olahraga ini menyelenggarakan kegiatan tersebut guna meningkatkan kualitas pembinaan pada tingkat lokal. Dan acara ini mengundang ratusan peserta terpilih dari berbagai wilayah guna mengikuti bimbingan teknis secara intensif. Dan lokasi pelaksanaan berada di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia atau PPPI serta sebuah hotel ternama di kawasan Solo. Para penggerak tersebut berasal dari 29 provinsi berbeda yang dididik untuk mendeteksi potensi atlet daerah. Seluruh pelatih ini mendapatkan materi beragam dari para pakar selama proses bimbingan teknis berlangsung. Ini 3 hari ya teman Pro2. Dan Ketua Umum Nasional Paralimpik Komite Indonesia Seni Marbun ini menyampaikan pujian atas inisiasi program pelatihan tersebut. Dia menilai langkah ini sangat penting demi menunjang kemajuan ekosistem olahraga nasional bagi kaum difabel nih teman Pro2. Dan tentu saja Seni berharap para peserta ini mampu memberikan kontribusi nyata setelah kembali ke wilayah asal masing-masing nantinya. Dan ditegaskan pula masih banyak anak disabilitas yang memiliki bakat besar namun belum mendapat ruang yang tepat nih teman Pro2. Nah, jadi diharapkan pelatih penggerak olahraga disabilitas ini bisa menemukan bakat-bakat baru dari teman-teman disabilitas gitu ya, teman Pro2. Jadi luar biasanya NPC Indonesia nih mengapresiasi pelatihan penggerak olahraga disabilitas. Oke deh. Ada satu single yang bakal aku puterin. Selain itu juga ada beberapa informasi yang bakal kita hadirkan buat kalian semuanya. Stay tune ya di Spada.

0: Kabar cukup mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, dilaporkan ditolak masuk ke Kanada saat hendak menghadiri Kongres FIFA yang digelar di Vancouver. Padahal, Taj dan rombongannya sudah mengantongi visa resmi. Namun, setibanya di Bandara Toronto, mereka sempat ditahan dan diperiksa oleh petugas imigrasi. Isu yang mencuat penolakan ini berkaitan dengan dugaan keterkaitan dengan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC yang oleh pemerintah Kanada dianggap sebagai organisasi terlarang. Akibat insiden tersebut, delegasi Iran akhirnya memutuskan untuk kembali dan tidak menghadiri rapat tahunan FIFA. Bahkan situasi ini memicu perhatian dunia karena menunjukkan bagaimana politik dan sepak bola masih sulit dipisahkan. Meski begitu, FIFA tetap menegaskan bahwa Iran masih akan tetap berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Namun, kejadian ini menjadi sinyal bahwa tensi geopolitik bisa berdampak langsung pada dunia olahraga.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Kan ini mimpi tentang cinta mungkin ya lagunya. Tapi kalau kita nih pasti punya banyak mimpi, nggak melulu tentang cinta ya. Mimpi tentang masa depan kita dan mimpi banyak hal. Nah, info yang satu ini juga mungkin mimpi banyak orang yang ada di Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo ya, karena ini merupakan penantian panjang warga di sana untuk memiliki akses penyeberangan yang layak yang akhirnya tercapai gitu ya mimpinya. Nah, sekarang ada jembatan Garuda berdiri kokoh sebagai penghubung baru yang aman dan mempermudah mobilitas masyarakat setempat. Jadi pembangunan jembatan yang merupakan bagian dari program langsung dari Presiden Prabowo Subianto dilaksanakan melalui semangat gotong royong antara prajurit TNI AD bersama dengan masyarakat, dan kehadiran jembatan ini menjadi solusi nyata atas persoalan akses yang menghambat aktivitas warga selama puluhan tahun. Jadi sebelum jembatan dibangun tuh, masyarakat harus berjibaku dengan medan yang penuh resiko. Ketiadaan sarana penyeberangan memaksa warga ini menyeberangi sungai demi menjalankan aktivitas sehari-hari, mulai dari kayak berangkat sekolah, belajar ya, bekerja, sampai akses fasilitas kesehatan gitu ya. Karena menurut dari warga di sana, kalau airnya dangkal tuh masih bisa dilewati teman pro 2, tapi kalau airnya udah ini ya, ada itu kan licin gitu ya. Kadang-kadang ada yang jatuh, anak-anak sekolah juga sering pulang lagi karena bajunya basah dan kotor gitu ya. Dan kondisi ini menjadi jauh lebih berbahaya saat musim hujan tiba, debit airnya meningkat disertai arus sungai yang deras, membuat penyeberangan nyaris mustahil dilakukan. Nah, akibatnya warga terpaksa kayak muter gitu beberapa kilo melalui desa lain hanya untuk sampai ke tujuan. Bagi masyarakat Bungkal, hadirnya jembatan Garuda ini bukan sekedar pembangunan fisik semata, melainkan jawaban dari kebutuhan dasar yang telah lama dinantikan. Jadi jembatan tersebut nih, teman Pro 2, sekarang kayak membuka akses yang lebih cepat, aman, dan efisien bagi warga dalam menjalani berbagai aktivitas. Haryanto pun juga mengaku bersyukur dan berterima kasih atas pembangunan tersebut. Dan menurutnya, keberadaan jembatan Garuda ini membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat nih, teman Pro 2. Sementara itu, Danrem 081 garing DSC Kolonel Arm Untoro Haryanto ini mengungkapkan bahwa jembatan Garuda di wilayahnya memiliki panjang hingga puluhan meter dan menjadi akses penghubung antar desa ya. Dan Kolonel Untoro menambahkan, keberadaan jembatan ini diharapkan tidak hanya mempermudah mobilitas warga tetapi juga berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat, khususnya dalam distribusi hasil panen yang menjadi mata pencarian dari warga setempat. Selain itu, akses pendidikan dan layanan kesehatan juga dipastikan menjadi lebih mudah dan dijangkau gitu ya. Terutama bagi anak-anak sekolah dan warga yang membutuhkan penanganan medis yang cepat. Nah, jembatan Garuda ini menjadi simbol hadirnya negara di tengah masyarakat. Dan kolaborasi antar pemerintah TNI AD dan warga ini membuktikan bahwa sekolah yang selama ini dianggap sulit dapat diatasi melalui kebersamaan dan juga kepedulian. Sekarang jembatan tersebut nggak hanya sebagai penghubung dua wilayah, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan yang lebih aman, produktif, dan juga sejahtera nih, teman Pro 2. Ya, wow, luar biasa. Jadi, warga Bungkalan Ponorogo ini lagi sumringah banget karena bisa menikmati yang namanya jembatan Garuda yang bisa jauh mempermudah akses untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan lain sebagainya gitu ya, teman Pro 2. Wow.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.